0: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan Menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan Menteri. Dan terakhir yang kedelapan, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan Menteri.
3: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
4: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
5: Bukan, Pak.
4: Bukan uang ratusan miliar itu.
5: Kopernya, Pak.
6: Punya Pak Nusron, Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
5: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron,
6: Pak. Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
4: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak. Benar nggak, Pak?
6: Punya siapa, Pak?
3: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
2: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
2: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
2: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
9: Saya tadi memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh, udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Ya. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi ya. Gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya. Harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
8: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
10: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, oh evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan pelayaran. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
8: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa, dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
7: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
11: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
12: Menurut saya, kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh, karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
17: Bagikan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun di balik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
18: Kalau pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
17: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
19: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
17: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 Dewan Hakim.
20: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
16: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 Dewan Hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
15: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
14: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
0: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Buknyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo, vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
21: Baik, Pemirsa, kami pada pagi hari. Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat, maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Selamat pagi berkah dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa kita di Kabar Aceh untuk edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Dan tentu pagi hari ini kita akan tersambung bersama rekan-rekan Koroli 17 yang akan menyampaikan informasi dari daerah untuk pagi hari ini. Dan kita coba tunggu untuk teman-teman yang bergabung, dan nanti juga kita akan simak informasi cuaca ya untuk edisi hari ini. Dan bagi ini yang menjadi presenter atau host kita dari Takengon, silakan rekan dari Takengon.
1: Terima kasih rekan Dimas dari Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI se-Aceh, di pagi hari ini berjumpa kembali kita di program Kabar Aceh seperti biasa dari Senin hingga Jumat. Dan nantinya kita akan update informasi di tiap-tiap daerah bersama rekan-rekan kita, mulai dari Sabang, Singkil, Banda Aceh, Melabo, Loksmawe, dan juga di Takengon ya. Tapi sambil menunggu rekan-rekan bergabung juga melalui Zoom meeting di pagi hari ini, kita akan coba update info cuaca di pagi hari ini bersama perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda yang sudah tersambung melalui sambungan telepon di pagi hari ini. Ada Kak Betsy. Assalamualaikum, selamat pagi Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Baik, langsung saja Kak Betsy, bagaimana update info cuaca di pagi hari ini untuk Provinsi Aceh?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat BMKG dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi hari Rabu tanggal 16 September 2026. Untuk perakiraan hari ini, kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan lebat yang dapat disertai kilat petir serta angin kencang. Untuk hari ini, wilayah yang berpotensi berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, utamanya terjadi di wilayah Tengah Aceh seperti Aceh Tenggara, Goyeluwes, Aceh Tengah serta Benar Meriah, kemudian juga berpeluang terjadi di wilayah Aceh Utara. Kemudian untuk potensi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang, hari ini berpeluang terjadi di wilayah sepanjang pesisir barat hingga selatan, kemudian sebagian pesisir timur dan pesisir utara Aceh. Selanjutnya untuk informasi kondisi angin, diperkirakan umumnya bertiup di arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 25 knot. Waspada potensi angin kencang berkisar antara 15 hingga 25 knot. Hari ini berpotensi terjadi di wilayah pesisir utara, pesisir barat selatan, wilayah tengah, serta sebagian pesisir timur Aceh. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang, hari ini diperkirakan perairan wilayah Aceh berada pada kategori tenang hingga tinggi, yaitu sekitar 0,1 hingga 4 meter. Perlu diwaspadai peringatan dini tinggi gelombang kategori sedang, yaitu ketinggian berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan utara Pidijaya Aceh Besar, perairan Aceh Utara Aceh Timur, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Dan untuk kategori tinggi yang perlu diwaspadai yaitu berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabu, serta perairan Selatan Sumatera. Ya, dan yang terakhir untuk informasi titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat satu titik panas di Provinsi Aceh yaitu di wilayah Subulus Taman. Untuk selebihnya kami menghimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati ketika beraktivitas di luar ruangan terutama

0: Di Melabu ada Kak Meiza ya. Di Lok
1: Iya.
0: Malai ada Bang Robi. Di Sabang ada Kak Lisa di sana. Ini masih menunggu sambungan dari Singkil. Kita ladies first dulu deh dari yang paling ujung nih Kak Lisa di Sabang. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami tadi salah masuk, Bang Budi.
0: Salah masuk kamar ya.
1: Salah room tadi ya.
0: Oke,
1: Kesusah.
0: okay,
1: Malabu
0: cuma
1: juga salah room tadi.
0: iya,
1: Iya
0: Melabu
1: kan?
0: juga salah room.
1: Tiga first tadi, tiga ladies tadi salah kamar tadi.
0: Oke,
1: Ada
0: tiga,
1: apa?
0: tiga,
1: Kak Nur
0: tiga ya
1: Hayati.
0: tadi ya.
1: Iya, Kak Nur Hayati jadi tadi juga masuk ke sana tadi. Terus hilang atau kemana? Kayaknya tersesat juga.
0: Gimana cuaca di Sabang pagi ini, Kalisa?
1: Iya, cuaca pagi hari ini tampak mendung, Bang Budi, di Sabang, dan juga agak berangin juga ya dalam beberapa hari ini ya. Ya, kurang
0: Saya mau
1: baiklah
0: tahu
1: cuacanya.
0: untuk beberapa hari ke belakang ini hujan juga kah di Sabang?
1: Iya, betul, betul sekali.
0: Hujan juga
1: Hujan,
0: ya.
1: tapi hujan ada agak panas juga, cuman berangin juga gitu. Pokoknya kurang baiklah cuacanya.
0: Baik-baik. Oke, apa yang bisa dibagikan pagi ini dari Sabang? Silakan.
1: Iya, baik, kita hadirkan satu informasi. Memang dalam beberapa hari ini kejadian yang sedang viral di tanah air yaitu musibah di perairan ya, ada beberapa yang terjadi. Misalnya salah satunya ada musibah ya, jurnalis yang tenggelam di Selat Sunda, kemudian juga KM Virgo yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Nah, di Sabang ada juga informasi mengenai musibah wisatawan yang tenggelam. Jadi memasuki hari kelima pencarian warga negara asing asal Malaysia yang hilang saat menyelam di perairan Shark Paletau Ibo ini belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan memperluas pencarian hingga 7 sampai 8 nautical mil dari lokasi kejadian ke arah barat daya. Koordinator Pos SAR Sabang, Andrian Helmi, mengatakan bahwa penyelaman melibatkan personil dari Basarnas bersama penyelam dari sejumlah dive center di kawasan Ibo. Jadi pada hari kelima kemarin, pencarian memang tidak hanya dilakukan di permukaan tetapi juga menyasar di sejumlah titik di bawah laut yang dinilai memiliki kemungkinan keberadaan korban. Nah, dari sejumlah lokasi, satu lokasi menjadi fokus sasaran pencarian pada hari kelima kemarin, yaitu kawasan Taman Laut Rubia. Tim penyelam menyisir perairan pada kedalaman 45 hingga 60 meter untuk mencari kemungkinan keberadaan korban. Namun, hingga pencarian memasuki hari kelima, belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Dan penyelaman sudah dilakukan maksimal sejak hari pertama dilaporkan korban hilang, tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil. Nah, operasi pencarian masih dilakukan hingga direncanakan hingga hari ke-7 sesuai dengan rencana Basarnas. Jadi dalam pencarian ini tim membawa satu unit rigid inflatable boat atau RIB, kemudian dua set scuba lengkap serta berbagai perlengkapan pendukung operasi di perairan. Cuaca selama pelaksanaan operasi juga mendukung sehingga tidak dapat tim dapat memperluas penyisiran di permukaan maupun di penyelaman. Kemudian sebagai informasi juga, sejak hari pertama kejadian itu sekitar pukul 15 siang itu warga kampung setempat sudah turun juga untuk melakukan pencarian. Hingga hari pertama itu ada 70 perahu di lokasi menyelam, kemudian sekitar 430 penyelam ikut membantu juga, dan hingga hari kelima rata-rata ada 70 penyelam yang ikut mencari secara sukarela. Jadi perluasan area penyelaman dilakukan secara bertahap ya, dan kemudian tim SAR gabungan memastikan pencarian terus dimaksimalkan dengan memperluas penyisiran. Demikian itu informasi dari Sabang untuk hari ini.
0: Ya, sudah memasuki hari kelima, berarti dari hari Jumat berarti insidennya terjadi itu Kak
1: Iya,
0: Alista di sana ya.
1: iya betul.
0: Oke,
1: Kalau nggak salah dari tanggal 10 ya.
0: ya mudah-mudahan secepatnya lah bisa ditemukan
1: Sudah
0: jasad
1: ditemukan.
0: korban tersebut ya. Baik, terima
1: Iya.
0: kasih informasi dari Sabang Kak Alista. Dari Sabang langsung kita nyebrang lagi ke Banda nih, yang paling ganteng pagi ini Bang Dimas. Selamat pagi.
2: Kita dong bertiga yang ganteng. Jangan sendiri-sendiri saja, nggak ada kawan nanti. Selamat pagi.
0: Iya. Selamat
2: Cerah
0: pagi.
2: pagi hari ini
0: Gimana?
2: Banda Aceh. Setelah
0: Cerah ya.
2: kemarin diguyur hujan yang hebat juga dan durasi juga lumayan lama kemarin hujan di sini ya.
0: Oke, berarti beberapa hari kebelakang ini memang hujan terus
2: Hujan.
0: di bandar gitu.
2: Ya,
0: Oh,
2: tapi
0: sama
2: kalau untuk
0: seperti kita
2: durasi
0: memang.
2: kemarin lebih panjang sih durasinya hujan.
0: Oke, baik. Silakan Bang Dimas, apa yang bisa dibagikan pagi ini?

0: Siap. Satu informasi dari Banda Aceh terkait 13 nelayan asal Aceh Timur yang akhirnya dibebaskan otoritas Thailand dan ini sedang menunggu proses pemulangan ke Indonesia. Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman atau Haji Umar mengatakan kepastian itu diperoleh setelah berkoordinasi dengan KJRI Songkhla. Ke-13 nelayan tersebut sebelumnya ditangkap otoritas Thailand pada 10 Maret 2026 karena diduga menangkap ikan secara ilegal di zona ekonomi eksklusif Thailand. Dan mereka menggunakan kapal KM Anuk Manja. Dari 14 nelayan yang ditangkap, satu orang ABK dibebaskan karena masih di bawah umur. Haji Umar menyebut 13 nelayan itu kini sedang dipersiapkan untuk dipulangkan dan jadwal pastinya masih dikoordinasikan dengan imigrasi Phuket. Pemulangan kemungkinan dilakukan dalam pekan ini melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan setelah tiba di Indonesia, pemerintah akan membantu proses kepulangan mereka hingga kembali ke Aceh dan juga berkumpul dengan keluarganya. Haji Umar juga meminta keluarga tetap bersabar dan berharap seluruh nelayan dapat pulang dengan selamat. Sementara itu, 5 nelayan Aceh Timur lainnya yang ditangkap menggunakan KM Jalur Gaza masih menjalani proses hukum Thailand dan perkembangan kasus mereka masih menunggu kepastian. Ya, mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh pagi hari ini. Untuk informasi dialog, saya juga masih menunggu dari teman-teman ya. Ini antara Melabuh, Sabangkah atau Singkil, semuanya. Oke, itu saja Bang Budi.
1: Siap, terima kasih infonya dari Banda Aceh. Selamat datang yang baru datang dari Singkil, ini rekan kita yang tadi sempat menghilang, salah masuk kamar. Bagaimana kabarnya? Kita langsung ke Singkil aja deh. Ya, assalamualaikum, gimana kabarnya Kak?
2: Waalaikumsalam.
1: Kurang naik lagi suaranya, kurang naik lagi.
2: Sekarang gimana Bang?
1: Sudah.
2: Sekarang udah jelas ya. Udah 3 kali tadi salah masuk kamar terus Bang Budi.
1: Hari ini kita imbang ya, 3 orang ibu-ibu, 3 orang bapak-bapak ini pas.
2: Iya, kayaknya cocok ya Bang.
1: Oke. Gimana cuaca di Singkil pagi ini Kak?
2: Oke, untuk cuaca tadi malam hujannya lumayan lebat Bang, dan pagi ini juga dalam kondisi yang sangat mendung ya. Tapi agak sedikit kabut gitu, Bang.
1: Oh, berarti beberapa hari kebelakang ini memang hujan terus di Singkil begitu ya?
2: Kalau untuk di Kecamatan Singkil Utara itu memang cuacanya hujan terus, tapi kalau di kecamatan lain seperti Gunung Meriah itu dalam kondisi panas, Bang.
1: Oh, hujan lokal berarti ya, tidak.
2: Iya, betul
1: berarti.
2: Banget.
1: Oke. Silakan apa yang bisa dibagikan dari Singkil pagi hari ini, Kak?
2: Boleh Bang, satu informasi pagi ini dan selamat pagi juga untuk teman-teman semua. Tetap semangat untuk aktivitas shift pagi hari ini ya. Dan satu informasi dari Aceh Singkil ini terkait tentang pil kampung, masih tentang pil kampung ya. Informasinya DPMK Kota Sebelu Salam ya, yang memperintens komunikasi dengan penjabat kepala kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung atau BPK Bawan untuk mempercepat kepastian pelaksanaan pemilihan kepala kampung di Kota Sebelu Salam. Dan untuk langkah ini merupakan tindak lanjut atas terbitnya surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh nomor 400.10.2/6/08 tertanggal 2 September 2026 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Sebelu Salam. Dan surat tersebut menjadi acuan resmi setelah Pemko Sebelu Salam sebelumnya mengajukan permohonan petunjuk teknis pelaksanaan pil kampung. Kemudian sebagai rujukan DPMG Aceh menegaskan aturan dan mekanisme pemberhentian bagi anggota BPK yang memutuskan maju mencalonkan diri sebagai kepala kampung agar tidak terjadi kekosongan atau pelanggaran regulasi. Kemudian proses persiapan mulai bergerak ke ranah teknis, di mana pemerintah desa tengah merumuskan pembentukan panitia pemilihan kampung sesuai regulasi yang berlaku. Selain itu, pemerintah daerah juga menegaskan bahwa seluruh tahapan Pilkampung Bawan itu akan dimulai kembali dari awal secara transparan. Begitu kesiapan di tingkat kampung telah rampung secara menyeluruh. Satu informasi saja, Bang Budi dari Aceh Singkil hari ini.
1: Oke, siap. Nggak usah banyak-banyak lah, satu aja Kak Nerayani
2: Iya,
1: ya.
2: betul.
1: Oke, itu sebetulnya kameranya terlalu ngezoom itu, mic-nya menutupi wajahnya itu
2: Iya
1: sebetulnya.
2: ya, ini apanya terlalu besar ini, Bang Budi.
1: Oke, terima kasih info dari Singkil.
2: Iya,
1: Dari Singkil langsung kita
2: sama-sama.
1: terbang ke Lok Sumawe. Ini ada Bang Robi di sana. Selamat pagi Bang Robi.
3: Pagi, jadi sayang nih melabuh terakhir ya.
1: Silang-silang,
3: Di
1: silang-silang.
3: cewek.
1: Perempuan laki kan silang-silang.
3: Di cewek ditinggalkan.
1: Iya.
3: Oke, baik Budi.
1: Oke, hujan cerah di sana, Bang Robi.
3: Lok Sumawe sama, hampir sama cuaca dengan Sabang juga gitu ya. Jadi mendung terus 2 hari kemarin hujan ya.
1: Oke, berarti
3: Kemarin
1: hampir
3: nggak.
1: merata ya semua
3: Iya.
1: wilayah beberapa hari kebelakang ini hujan terus begitu ya.
3: Benar-benar cuacanya
1: Oke,
3: seperti itu.
1: baik. Silakan Bang Robi, apa yang bisa dibagikan pagi ini?
3: Ya, baik pendengar RRI Sekoril Nusantara 17 Aceh dari Lok Semawe, kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh melalui penggerak HAM melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas HAM untuk generasi emas Indonesia di SD Negeri 25 Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara di Selasa 15 September 2026. Kegiatan yang mengusung tema Membangun Generasi Emas yang Berani Peduli, berani menghargai, dan berani melindungi. Diikuti oleh 120 siswa-siswi dari kelas 3 sampai 6 dan seluruh Dewan Guru SD Negeri 25 Lok Sukun. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan kesadaran HAM sejak usia dini sekaligus membangun karakter generasi muda yang peduli terhadap sesama. Materi disampaikan oleh Marzuki AR, penggerak HAM Aceh Utara, yang mengajak para siswa memahami pentingnya saling menghormati, menghargai perbedaan, membantu teman, menjaga hak orang lain, serta berani menyampaikan atau melaporkan apabila melihat tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan salah satu pesan penting yang ditekankan dalam kegiatan tersebut adalah pentingnya membangun lingkungan sekolah yang aman, ramah, inklusif, dan bebas dari perundungan atau bullying. Melalui gerakan Stop Bullying, para siswa diajak untuk tidak menjadi pelaku maupun penonton yang membiarkan perundungan terjadi, tetapi berani peduli dan melindungi teman yang menjadi korban. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun kesadaran HAM di lingkungan pendidikan sekaligus membentuk karakter siswa yang peduli, toleran, menghargai sesama, berani melawan bullying, dan mampu menjadi bagian dari generasi emas Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dari Lok Sumawe, Budi.
1: Oke, siap. Terima kasih Bang Robi infonya dari Lok Sumawe. Ke Melabuh ini sepertinya udah mulai ngantuk ini di Melabuh ini dari tadi nungguin ya. Selamat pagi Kak Maiza, mic-nya dihidupkan dulu dong.
4: Iya, selamat pagi
1: sehat
4: kembali
1: ya?
4: Bang Budi. Alhamdulillah sehat ya.
1: Cuaca bagaimana di Melabuh?
4: Kalau cuacanya untuk pagi hari ini udah mulai terlihat cerah ya, soalnya tadi malam hujannya deras sekali di sini Bang Budi.
1: Oke,
4: iya, sampai
1: siap,
4: pagi tadi ya, sampai subuh ya.
1: Iya, oke, langsung aja infonya nih Kak, biar nggak ngantuk nih, silakan.
4: Iya, langsung aja ya Meza, hadirkan informasi dari Melabuh yang menginformasikan mengenai listrik yang kerap padam nih. Ratusan petani di wilayah Nagan Raya kecewa dan ketahanan pangan terganggu. Diinformasikan dari rri.co.id, gangguan listrik yang disebut kerap terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Nagan Raya Aceh mulai dikeluhkan petani karena berdampak terhadap aktivitas pengolahan gabah, terutama ketika kondisi cuaca hujan. Bahkan sejumlah petani mengaku kesulitan melakukan proses pengolahan dan pengeringan padi di kilang ketika pasokan listrik mengalami pemadaman. Bahkan kondisi tersebut ternyata dinilai dapat menghambat aktivitas petani sekaligus mengganggu kelancaran rantai pengolahan hasil pertanian. Dan bahkan di sini salah seorang warga Kecamatan Senagan Timur ya mengatakan pemadaman listrik menjadi salah satu kendala yang mereka hadapi, terlebih ketika hujan turun, karena menurutnya persoalan listrik bukan hanya menyangkut kenyamanan masyarakat, akan tetapi juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi petani. Nah, bahkan Rustam berharap persoalan pasokan listrik di wilayah pedesaan dapat menjadi perhatian serius nih, karena menurutnya petani membutuhkan dukungan infrastruktur dasar yang stabil agar proses produksi hingga pengolahan hasil pertanian dapat berjalan dengan baik. Nah, bahkan keluhan yang serupa pun disebut juga dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Nagan Raya. Gangguan listrik yang terjadi berulang dinilai perlu mendapatkan perhatian karena sektor pertanian merupakan salah satu penopang perekonomian masyarakat sekaligus bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Nah, selain itu juga masyarakat berharap gangguan listrik yang terjadi di berbagai wilayah Nagan Raya ini dapat segera ditangani secara serius dan transparan. Petani juga mampu maupun pelaku usaha penggilingan padi membutuhkan kepastian agar kegiatan mereka tidak terus terganggu, apalagi di tengah upaya pemerintah memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan yang tentunya merupakan dukungan terhadap infrastruktur dasar seperti listrik menjadi hal yang tidak kalah penting. Nah, itu dia Bang Budi, satu informasi dari Melabo untuk pagi hari ini, Bang Budi.
1: Terima kasih informasi dari Melabo. Dan terakhir sebagai penutup juga kami sampaikan informasi, sedikit informasi dari Takengon. Dari Benur Meriah ini sebetulnya ya, Wakil Bupati Benur Meriah Armia ini menyerahkan piagam penghargaan kepada desa dengan pengumpulan zakat terbanyak tahun 2026 dalam rapat kerja daerah Rakerda Baitul Mal Benur Meriah Selasa kemarin 15 September. Penghargaan diberikan kepada desa dari Kecamatan Bukit dan penghargaan diraih desa Baleatu, Rembele, dan Tingkem Benyer. Kecamatan Bandar diraih oleh desa Pondok Ulung, Makmur Sentosa, dan Selisih Mara. Sementara itu di Kecamatan Uwi Pesam diraih oleh desa Blang Paku, Blang Benara, dan juga Uwi Pesam. Rakerda Baitul Mal 2026 ini mengusung tema sinergi UPZ dan juga perluasan Muzaki melayani umat, mandirikan mustahik. Nah, dalam arahannya Wakil Bupati Armia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penguatan peran Baitul Mal melalui kebijakan, koordinasi, dan regulasi untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Ia juga berharap Rakerda ini menghasilkan program yang konkret, inovatif, dan juga tepat sasaran sehingga memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat. Nah, singkat saja informasi dari Takengon dan informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri kabar Aceh di pagi hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini. Dari Banda Aceh ada Bang Dimas tadi, Loksmawi ada Bang Robi, di Sabang ada Kak Lisa, di Melabu ada Kak Maiza, terima kasih Kak Nurhayati juga di Singkil tadi sudah berbagi informasi semuanya di tiap-tiap daerah. Kita berjumpa kembali di Kabar Aceh di edisi selanjutnya. Terima kasih rekan-rekan semua. Selamat melanjutkan kembali dari part satunya. Yang belum sarapan jangan lupa sarapan, yang belum ngopi jangan lupa ngopi ya. Semangat terus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Saya mau tanya sedikit, listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id, atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusinya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo RRI.

0: Saya mau tanya sedikit, listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Oke, balik lagi dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan salam berjumpa kembali di Halo RRI pagi hari ini untuk edisi Rabu 16 September 2026. Dan pagi ini saya tidak sendiri, ada Amar bersama saya. Selamat pagi, Amar.
1: Selamat pagi juga, Bung Dimas. Apa kabar?
0: Baik, baik sekali dong pagi ini. Alhamdulillah, setelah hujan kemarin ya.
1: Setelah hujan deras kemarin sore ya.
0: Sempat basah juga soalnya ya. Udah lama menantikan hujan, akhirnya hujan, saya basah.
1: Betul. Tapi udah 2 hari berturut-turut ini hujannya ya, di sore terus ya.
0: Tapi kemarin durasinya lebih panjang ya.
1: Oh, durasi lebih panjang ya. Saya nggak sempat hitung lagi nih kemarin.
0: Oke, hari ini apa ada kumpulan dari redaksi kita?
1: Iya, mungkin yang pertama kita coba kabarkan dulu ya untuk pendengar, khususnya nih Kak Juju nih di Sabang ya, yang kemarin bertanya. Nanti insya Allah kita akan mewawancarai perwakilan ya, dari pemilik SPBU ya, nanti di yang juga berasal dari Tapak Gajah yang sudah dilaporkan oleh Kak Juju pada hari Senin lalu ya. Dan tentunya ini karena tadi kita sudah bahas cuaca ya Dimas, berarti isu yang paling masif ini kan juga memang masih peringatan dini cuaca ekstrim ya dari BMKG Stasiun SIM Banda Aceh ya, untuk periode hingga 17 ya, berarti sampai besok ya, sampai karena besok. Cuaca apalagi cuaca buruk ini juga sudah memicu banjir dan tanah longsor di wilayah tengah dalam beberapa hari terakhir.
0: Benar.
1: Iya, dan ternyata memang Gubernur Aceh yaitu Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualim meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menuai kritik tajam di kolom komentar media sosial ya. Netizen mengeluhkan pemerintah daerah tersekan hanya menghimbau masyarakat untuk siaga, namun bantuan banjir masa lalu dinilai lambat cair. Kritik pedas juga diarahkan pada lemahnya pengawasan alokasi anggaran bencana, masalah perambahan hutan yang memicu longsor, serta sindiran mengenai pembagian anggaran proyek yang tidak merata. Itu berarti terkait banjir ya. Ya, walaupun memang ada himbauan juga kita dari masyarakat memang tetap harus waspada ya Dimas ya. Apalagi pagi ini sama aja seperti kemarin ini, pagi ini panas ya, tiba-tiba nanti sore sudah mulai hujan lagi ya. Nah, lalu ke berita kedua, ini kebijakan penghapusan denda dan pengurangan pokok pajak PBB P2. Peluncuran regulasi baru oleh pemerintah Kota Banda Aceh mengenai insentif pajak mendapat respon yang ramai dari para wajib pajak. PJ Wali Kota Banda Aceh resmi meluncurkan peraturan Wali Kota nomor 32 tahun 2026 terkait pengurangan pokok dan pembahasan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 tunggakan tahun 2001 hingga 2025. Langkah ini diambil karena besarnya tunggakan piutang PBB warga yang mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Netizen dan warga kota ramai mendiskusikan pemotongan ini, yaitu diskon 75% untuk tunggakan 2001 hingga 2012 dan diskon 50% untuk tahun 2013 hingga 2025 guna memanfaatkan tenggat waktu pembayaran hingga akhir Oktober 2026 ya. Iya, berarti bersalah hujan iya, terus ada diskon pajak juga iya nih, pajak bumi dan juga bangunan di pagi hari ini.
0: Jadi iya, dan untuk pendengar atau Anda bisa memanfaatkan momen ini ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Karena diskonnya luar biasa gede juga, 75% ya.
1: Iya, dan Ibu Wardania ini kita sekarang masih mencari, kita masih ini ya, mencoba koordinasi mungkin dengan pihak dari PUPR juga ya. Ya, videonya sudah kita terima, nanti kalau memang kita sudah terhubung nanti kita akan coba kirimkan dulu videonya ke pihak terkait ya Bu Wardania ya, supaya lebih mudah untuk ditelusuri oleh para dinas terkait. Mungkin itu aja dulu pagi di pertama di perjumpaan di awal kita kali ini ya Dimas, kita akan baik, sepertinya sudah tersambung ya kita ya. Kita sudah tersambung pendengar bersama Ibu Citra Suherman SHMH selaku direktur dan juga pemilik SPBU 14023-0465 Tapak Gajah Sabang. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Citra.
2: Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Ahmad.
1: Iya, baik, bersama Muhammad dan juga Dimas Ibu di program Halo RRI Pro 1 RRI Banda Aceh, Bu ya. Ibu, bagaimana SPBU Tapak Gajah ini memenuhi kebutuhan BBM masyarakat di Kota Sabang, Ibu?
2: Sampai hari ini alhamdulillah Bang Ahmad dan Bang Dimas, pelayanan kita belum ada kendala sama sekali, masih lancar seperti biasanya.
1: Baik Ibu, kalau seandainya memang ada masyarakat ini Bu ya, yang ingin menyampaikan keluhan terhadap pelayanan SPBU itu bisa disampaikan kemana ya Bu?
2: Bisa langsung ke kita Bang Ahmad, ke SPBU Tapak Gajah.
1: Oh, berarti bisa langsung datang ke kantor Bu ya?
2: Iya, atau menghubungi nomor WA saya, ini WA-nya aktif Bang.
1: Baik, baik. Bu... Bu Citra, ini untuk kalau di Sabang sendiri Bu, ini tadi saya sempat terlewat Bu ya. Biasanya kalau untuk distribusi BBM-nya itu untuk apakah hanya dari laut atau juga ada dari udara Bu?
2: Dari darat semuanya, Pak Amar.
1: Baik, itu Bu ya. Baik, Ibu berarti tadi Ibu mengatakan masyarakat kalau memang ada perlu mengeluh apa ingin menyampaikan keluhan bisa datang juga Bu ya ke SPBU ya, menyampaikan ke dinas terkait, pihak terkait Bu ya.
2: Iya benar.
1: Baik Ibu, terakhir Ibu, di kesempatan kita di pagi hari ini, harapan dan juga himbauan kepada masyarakat agar pemenuhan kebutuhan BBM dapat terlayani dengan baik Ibu.
2: Ya, harapannya kepada masyarakat semoga pelayanan kami ini bisa lebih baik apabila ada kekurangan pelayanan atau ada yang ingin disampaikan bisa langsung ke tempat kami, dan harapan saya semoga masyarakat ini bijaklah dalam berkendara sehingga bisa selamat.
1: Baik Ibu Citra, terima kasih Ibu atas waktunya ya bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dalam program Halo RRI Ibu.
2: Iya, ya. Terima kasih Bang Amar dan Bang Dimas.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tadi kita baru saja bersama Ibu Citra Suherman SHMH ya, selaku Direktur dan juga pemilik SPBU .14023.04.65 Tapak Gajah Sabang ya. Dan untuk Kak Juju ini, kalau memang saat ini sedang mendengarkan kami ya, kalau memang ada keluhan terkait yang Kak Juju sampaikan beberapa hari lalu, boleh Bu bisa menyampaikan ya ke Ibu Citra di SPBU-nya sendiri itu, sambil mungkin bisa diperlihatkan juga videonya apabila supaya ada bukti dan juga lebih gampang untuk berdiskusi bersama Ibu Citra ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada dan juga Dimas ini ya. Kita jeda sejenak ya. Boleh, kita akan kembali lewat masih dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Oke, kita kembali lagi masih di Halo RRI pagi hari ini, dan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan atau laporan Anda atau tanggapan Anda, silakan Anda sampaikan melalui layanan telepon 0651 44336 atau di WA-nya juga.
1: WhatsApp kita di 0852 8285 4445.
0: Ya, baik. Oke.
1: Kita ke Instagram dulu nih, Dimas ya. Ini baru mencari keriuhan netizen ceritanya ya. Baik, dari Instagram @kotabandaaceh ya. Seorang warga di Lambu, Banda Aceh mengeluhkan aktivitas tetangganya yang telah berjualan ikan sekitar 2 tahun. Menurut warga tersebut, aktivitas itu menimbulkan bau tidak sedap yang masuk ke rumah, terutama saat cuaca panas dan berangin. Warga juga menyebut saluran pembuangan air dari lokasi penjualan mengarah ke sekitar rumahnya sehingga aroma ikan semakin terasa. Ya, persoalan ini disebut telah disampaikan melalui kepala loron dan geci, namun menurut pengakuan warga belum ada solusi. Warga juga mengaku pernah menyampaikan keluhan secara langsung kepada penjual ikan, tetapi mendapat respon agar menggunakan minyak wangi. Setelah berlangsung cukup lama dan dinilai semakin mengganggu kenyamanan di rumah, warga kemudian menyampaikan keluhan tersebut ke media sosial dan meminta bantuan untuk mencari solusi yang baik agar aktivitas usaha tetap dapat berjalan tanpa mengganggu kenyamanan bertetangga. Tapi ini kalau kita baca komentar netizennya ini panjang-panjang ini, Dimas.
0: Mungkin boleh dibaca satu persatu.
1: Boleh dibaca satu persatu ya.
0: Jangan semua dong.
1: Jangan semua ya.
0: Dipilih mungkin ada yang penengahnya juga atau.
1: Iya, berarti ini salah satunya ya. Ini ada yang mengatakan pedagang ikan memang susah. Di mana-mana sudah disediakan lapak resmi oleh pemerintah, tetapi selalu saja mencari tempat strategis versi sendiri. Nah, tapi menurut netizen ini, kalau melihat dari caption ya yang sudah diberikan oleh pengirim itu, netizen tersebut sudah menjalankan dua langkah awal yang diperlukan. Yang pertama, inisiasi menyelesaikan melalui komunikasi mandiri, dan juga melibatkan, yang kedua, melibatkan pihak ketiga yaitu kepala lorong dan juga aparatur gampong untuk mediasi. Dan gagal karena subjek pedagang menolak. Jadi sudah bisa mengambil langkah ketiga, yakni langkah hukum jika yang sang pelapor itu mau. Nah, jika ambil langkah hukum, kan kasih mikirnya nggak perlu lah karena bertetangga. Jadi masalah ini bisa diambil alih pemerintah kota melalui dinas terkait demi memberikan rasa adil bagi warganya.
0: Tapi sebenarnya ada nggak aturan-aturan itu untuk
1: ini pedagang? Kalau saya seperti kebetulan mungkin lebih kepada ini ya, kalau memang ingin ikan itu kan pokoknya nyengat ya. Jadi kalaupun memang berjualan itu usahakan cari tempat yang agak sedikit jauh, ataupun tempat yang saluran airnya itu bisa mengalir tapi di dalam got gitu kan, Dimas, irigasi atau apa seperti itu.
0: Maksud saya, ada nggak aturan untuk seperti pedagang ikan yang mungkin baunya sampai menyengat, dan juga seperti bengkel-bengkel nih? Di tengah perumahan warga misalkan.
1: Saat ini saya kan belum paham juga nih hukumnya.
0: Bisa menimbulkan kebisingan. Ini kan sama juga sebenarnya.
1: Iya, betul kebisingan.
0: Apakah ada aturan? Mungkin saya juga belum tahu nih.
1: Sama saya juga belum tahu ya.
0: Tahu ya.
1: Mungkin kalau memang ada pendengar yang saat ini mendengarkan kita, mungkin punya pemahaman hukum ya terkait ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat usaha dagang ikan tadi ya, bengkel tadi yang misalnya memang dekat dengan perumahan warga ya, sehingga menimbulkan bau yang tidak nyaman. Kalau memang ada hukumnya, boleh berbagi bersama kita lewat WhatsApp di 0852 8285 4445.
0: Karena kan untuk menyelesaikan supaya tidak ada keributan pada akhirnya, apalagi ini bertetangga, kan nanti mengerucut pada aturan yang berlaku begitu kan. Ini mungkin dengan aturan ini akan adil untuk ke semua pihak.
1: Gitu, iya bisa seperti itu ya, Dimas ya.
0: Ini kita belum tahu ya.
1: Kita belum tahu ini ya seperti ada, apa gitu.
0: Ada memang sudah ada aturan seperti itu, dan nanti ya yang pelaku tinggal menjalankan aturan yang sudah ada begitu ya.
1: Iya. Dan karena belum ada WhatsApp yang masuk ya, dan belum ada telepon, kita juga bahas berita lainnya ya, masih dari keriuhan netizen. Ini terkait kasus curanmor lintas wilayah. Ya, masalah keamanan lingkungan dan kriminalitas jalanan ikut meramaikan lini masa dalam 24 jam terakhir. Warganet menyoroti keberhasilan Satreskrim Polresta Banda Aceh yang menangkap dua pelaku pencurian sepeda motor atau curanmor. Badan mereka berasal dari Baitur Rahman di kawasan Pekanbada, Aceh Besar. Hal yang meresahkan netizen adalah modus operandi pelaku yang berniat menyelundupkan dan menjual motor curian tersebut ke wilayah kepulauan terpencil, yaitu Pulau Aceh. Wah, ini juga lumayan menakutkan ya. Kita mau cari motornya udah gak tahu hilang kemana ya.
0: Udah nyebrang ya.
1: Udah nyebrang. Nah,
0: tentu harus lebih waspada lah ya untuk kita.
1: Betul-betul.
0: Gitu ya. Menghindari kejadian-kejadian seperti ini begitu ya.
1: Ya, dan selanjutnya ini ada berita terkait seremonial ya Dimas, yaitu pelayanan publik dan juga pelantikan pejabat baru di Kabupaten Aceh Besar. Yeah. Netizen di Kabupaten Aceh Besar menyoroti perombakan birokrasi yang dilakukan oleh Bupati Aceh Besar. Bupati Aceh Besar melantik jajaran pimpinan tinggi pertama, termasuk Kepala Dinas Sosial yang baru, serta merestrukturisasi 41 pejabat PDAM Tirta Montala. Netizen banyak menagih janji Bupati agar perombakan ini benar-benar berdampak pada perbaikan fasilitas dasar dan profesionalisme pelayanan suplai air bersih yang selama ini menjadi keluhan menahun warga Aceh Besar. Iya, ini kita harapkan dari restrukturisasi pejabat ya di kalangan PDAM Tirta Montala ini juga bisa punya jalan, memberikan jalan yang positif ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan menahun yang ada di Aceh Besar terkait masalah air bersih.
0: Ya.
1: Ini kalau dari Dimas sendiri gimana nih Mas nih di daerah sana? Daerah Dimas aman gitu kalau air PDAM?
0: Terakhir ini sih tidak ada mendengarkan permasalahan terkait air bersih ya.
1: Mm-hmm.
0: Cuman ya kita ketahui kemarau yang membuat kekeringan semua, apalagi lahan pertanian. Tapi kalau
1: iya,
0: untuk
1: betul,
0: kebutuhan air sehari-hari untuk air bersih, saya rasa tidak, belum pernah mendengar problem tersebut ya di seputaran tempat tinggal saya. Di
1: sama, sama lagi dengan tempat tinggal saya juga ya. Saya belum ada masalah yang berat ya. Paling mungkin memang biasanya kalaupun ada keluhan perbaikan pipa biasanya memang.
0: Perbaikan pipa.
1: Perbaikan pipa memang ya. Juga itu juga demi kelancaran arus air bersih dan supaya tidak terjadi kebocoran ya.
0: Artinya kecukupan air.
1: Kecukupan gitu air ya. Betul-betul sekali ya.
0: Oke, baik, kita nanti lanjut lagi ya. Mau olahraga dulu sebentarnya.
1: Iya, mendengar dimanapun Anda berada. Halo RRI, suara Anda solusi bersama akan kembali setelah jeda berikut.

0: Oke, pendengar, kita kembali lagi setelah sebuah lagu tadi ya, untuk menghibur para pendengar Halo RRI pagi ini. Dan tentu masih bersama Amar. Mungkin adakah hal yang disampaikan lagi, Amar?
1: Iya, kita masih melihat-lihat juga nih, mungkin ada berita terbaru ya terkait keriuhan netizen.
0: Ya, keriuhan netizen ya.
1: Iya, masih sebenarnya juga kalau ini mungkin sudah sedikit agak lama ya, mungkin tapi juga masih tetap harus kita himbau juga ya, Dimas ya. Ini terkait informasi dari 12 September ya, tepatnya Sabtu malam lalu, Pemko Banda Aceh sisir sejumlah titik rawan pelanggaran syariat Islam. Ya, jadi pemerintah Kota Banda Aceh bersama lintas organisasi perangkat daerah atau OPD, Satpol PP dan WH Banda Aceh, lalu Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Camat Meraksa, Camat Kutaraja, para Kabaksetda Kota Banda Aceh, DAI perkotaan serta Mutasib Gampung menyisir sejumlah titik yang dinilai rawan terjadi pelanggaran syariat Islam pada Sabtu 12 September 2026 malam lalu. Dan sejumlah lokasi yang menjadi sasaran patroli antara lain Gampung Ulele, kawasan Kuala Cangkoy, kilometer 0 Banda Aceh, Gampung Pande, Gampung Jawa, Gampung Tibang, Alunaga, Jembatan Lamjong, kafe-kafe di pinggir jalan Tengku Dober Eh hingga kawasan Simpang 5. Kegiatan penyisiran yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Banda Aceh Abdul Khalilullah didampingi Sekda Kota Banda Aceh Jalaluddin dan Asisten 1 Baktiar merupakan upaya penegakan dan pengawasan sekaligus sosialisasi mengenai pentingnya menjaga dan menjalankan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Patroli dan penyisiran ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemko Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya menjaga syariat Islam. Upaya tersebut sekaligus diharapkan dapat mencegah berbagai permasalahan sosial dan potensi kriminalitas, terutama pada malam hari. Ya, itu dia ya, informasi dari Sobat PBH. Dan sepertinya juga dari pihak OPD masih gemes ya, masih gerem ya. Masih banyak ini menemukan misalnya seperti anak-anak gadis yang masih duduk-duduk di kafe melewati jam 12 malam ini, Dimas ya.
0: Ya, benar sekali. Oke, kalau pekan kemarin saya juga ada laporan dari Bang Heru, ada juga Pak siapa lupa lagi namanya. Di catatan ada pasti ya. Ini masih terkait antrian panjang di SPBU dan sampai pagi tadi masih terlihat ya.
1: Masih terlihat ya. Betul-betul.
0: Iya, masih terlihat antrian, apalagi seperti Pak Heru mengeluhkan karena kan ada laporan juga dari pendengar bahwasanya ini sedikit terganggu dengan truk yang mengantri di sepanjang jalan, bahkan ada yang katanya ini bisa membahayakan pengguna jalan yang lain. Lantas ada

0: dari apa pengemudi atau pemilik truk yang mengantri sendiri juga menanggapi bahwasanya kalau tidak mengantri lantas bagaimana caranya begitu, karena mendapatkan solar itu sulit untuk sekarang ini begitu, untuk ini untuk yang memiliki mobil dump truck gitu ya. Jadi sebenarnya ini masyarakat dengan masyarakat akhirnya saling ribut nih karena masalah antrian ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita ada jawaban. Tentu kita akan forward untuk pihak terkait ya, Mar ya, untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 8:47. Bagaimana, Mar? Apakah ada lagi yang disampaikan? Atau pendengar, silakan Anda sampaikan keluhan.
1: Iya, sekali lagi nih ya, sesi terakhir nih.
0: Benar. Kita masih menunggu nih detik-detik terakhir ya. 0651-44336 atau di WA kami 0852-8285-4445.
1: Iya.
0: Silakan saja. Atau ke media sosial juga boleh ya.
1: Media sosial juga di RRI_BandaAceh ya. Kalau sudah kirim DM tapi ternyata belum dibalas, mungkin gak ada salahnya ditaruh di komen nih Mas ya. Mana tahu ya, takut di komentar postingan di Instagram RRI Banda Aceh. Karena kita takutnya mungkin DM-nya tenggelam ya. Karena yang DM juga gak 1-2 orang.
0: Terkait banyaknya event ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, baik. Ya, kita tunggu. Kalaupun tidak ada hari ini, Anda bisa bergabung kembali di pagi Jumat ya.
1: Pagi Jumat ya, insya Allah.
0: Halo RRI selalu hadir di pagi Senin, Rabu, dan pagi Jumat.
1: Baik ya, dan langsung saja ini dari studio ya, saya Amar.
0: Kalau udah saya Amar berarti mau
1: pamit. Iya. Kita pamit dulu ya mendengar. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Amar sudah bersama kita ya di Halo RRI pagi ini, dan kita masih lanjut terus nih sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat, hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Kempuy.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: tenang, Bu, jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
1: Matikan listriknya gimana, Pak?
0: Ini Bapak matikan dari premium MCB sekarang, biar nggak ada arus listrik di air. Aman kita, Bu. Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

Terima kasih pada karena masih bersama Pro 1 RR di Banda Aceh di Banda Aceh pagi ini. Kali ini saya sampaikan informasi terkait SMSI Aceh Besar perkuat sinergi dengan Pemkab. Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kabupaten Aceh Besar melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Aceh Besar yaitu Bahrul Jamil. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Sekda Aceh Besar, Kota Janto pada Selasa 15 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Bahrul menyambut positif kehadiran SMSI di Aceh Besar dan dia menilai organisasi perusahaan media ini dapat memperkuat komunikasi dan sinergi antara media dengan pemerintah daerah. Menurut Bahrul, media memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami program pembangunan dan pelayanan pemerintah. Dan ia juga menegaskan hubungan pemerintah dengan media tidak harus selalu sejalan. Kritik dan masukan dari media tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial dan bahan evaluasi pemerintahan. Sementara itu, Ketua SMSI Aceh Besar Zulfikar mengatakan pihaknya siap membangun kemitraan yang positif dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Namun, kemitraan tersebut tidak menghilangkan fungsi kritis media. SMSI tetap berkomitmen mendorong perusahaan media untuk menyampaikan informasi yang benar, berimbang, profesional, dan mengutamakan kepentingan publik. Zulfikar juga menyampaikan SMSI Aceh Besar dijadwalkan melaksanakan pelantikan pengurus masa bakti 2026 hingga 2029 pada pertengahan Oktober mendatang. Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi dan memperluas kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat. Ya, pendengar, itu dia informasi di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat bergabung untuk Anda yang bersedia bergabung di pagi ini, dan terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Pak, saya mau tanya sedikit. Listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita akan wawancara khusus bersama Pak Anang Arianto, SSI MSI, selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda. Dan pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat Aceh terhadap potensi hujan sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai angin kencang pada kemarin ya, 15 hingga besok 17 September 2026. Dan sejumlah wilayah bahkan berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat, terutama pada 15 dan 16 September. Kondisi atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan dipengaruhi aktifnya gelombang ekuatorial Rossby, daerah belokan angin dan konvergensi, serta suhu muka laut yang hangat di sekitar Aceh. Dan tentu pagi hari ini kami sudah terhubung melalui layanan telepon bersama Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda. Selamat pagi Pak Anang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Apa kabar pagi ini Pak Anang?
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Baik ya. Oke, kita wawancara sebentar Pak Anang ya.
1: Ya, boleh.
0: Baik, Pak Anang, kita mulai dari kondisi cuaca dulu nih. Bagaimana BMKG melihat perkembangan cuaca di wilayah Aceh dari 15 hingga 17 September 2026, khususnya terkait potensi hujan lebat dan angin kencang?
1: Ya, baik. Terima kasih atas RRI yang menghubungi kami, BMKG. Tentunya ini juga salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat terkait cuaca dan iklim. Baik, untuk pertama di wilayah Provinsi Aceh ini untuk bulan September ini kan merupakan sebagian itu merupakan musim peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan, dan sebagian juga sudah ada masuk awal musim penghujan di beberapa daerah. Tentunya ini juga masih menunggu rilis secara resmi awal masuk musim penghujan ini dari BMKG secara keseluruhan, dari BMKG pusat. Nah, untuk beberapa hari ke depan, potensi antara tanggal 16 sampai tanggal 18, beberapa hari ke depan ini di wilayah Provinsi Aceh ini ada terpantau dinamika atmosfer, yaitu seperti gelombang ekuatorial Rossby dan begitu juga gelombang ekuatorial Kelvin beserta belokan angin. Kita ketahui bahwa belokan angin ini ada penumpukan massa udara di wilayah Provinsi Aceh, begitu juga adanya konvergensi pertemuan angin, sehingga di wilayah Provinsi Aceh ini untuk beberapa hari ke depan itu berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan bisa disertai angin kencang. Begitu juga terpantau suhu muka laut yang hangat itu di perairan Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Aceh, itu mendukung atau bisa menambah kandungan uap air yang ada di atmosfer, sehingga terbentuklah awan-awan yang berpotensi hujan. Karena demikian, Pak.
0: Baik. Nah, BMKG menyebut ada beberapa faktor atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan, seperti aktifnya gelombang ekuatorial Rossby, belokan angin, dan daerah konvergensi. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, kepada masyarakat secara sederhana bagaimana fenomena tersebut mempengaruhi cuaca di Aceh?
1: Iya, kita ketahui bahwa gelombang-gelombang ekuatorial ini tumbuhnya di wilayah-wilayah ekuatorial, itu yang pertama. Yang kedua, seperti halnya belokan angin ya, kalau misalkan belokan angin atau shoreline, kalau secara meteorologis itu kita sebut itu shoreline. Nah, kita ketahui bahwa belokan angin itu seperti halnya, secara sederhana kita seperti halnya berkendara di wilayah belokan atau di berbalik arah. Kita ketahui bahwa kalau kita misalkan berkendara di berbalik arah atau di belokan, tentunya kita juga mengurangi kecepatan. Begitu juga seperti halnya masa-masa udara, ketika ada belokan angin ini, tentunya masa-masa udara ini ada kecepatannya berkurang, sehingga ada penumpukan masa udara atau penumpukan awan-awan itu di wilayah provinsi Aceh. Itu untuk belokan angin. Untuk konvergensi sendiri atau daerah pertemuan angin, kita ketahui bahwa ketika ada seperti halnya ada dua masa udara atau dua jalan, itu ketika ada kendaraan, ketika ada dua jalan bergabung, otomatis juga ada penumpukan kendaraan. Begitu juga

0: juga masih terdapat di sejumlah wilayah. Apakah kondisi tersebut menunjukkan cuaca ekstrim masih berpeluang terjadi dalam beberapa hari ke depan, Pak Anang?
1: Iya, kalau untuk perkiraan 1 hingga 3 hari ke depan itu masih berpotensi terjadi, yaitu hujan dengan intensitas bervariasi antara sedang hingga lebat itu di hampir di seluruh wilayah Kabupaten Provinsi Aceh. Tentunya ini tidak dalam artian tidak berbarengan ya, tidak berbarengan kejadiannya. Dan ini perkiraan 3 hari ini peringatan dini cuaca di Aceh ini 1 hingga 3 hari ke depan ini kita update setiap hari. Tentunya wilayah dan waktu nanti berbeda. Ketika misalkan untuk hari ini tanggal 16, perkiraan untuk tanggal 17 itu hampir seluruh wilayah Provinsi Aceh. Tentunya besok kita update lagi berdasarkan dinamika-dinamika atmosfer yang sedang terjadi yang ada di wilayah Provinsi Aceh. Dan ini merupakan informasi awal dari BMKG dalam artian untuk peringatan dini ini 1 hingga 3 hari ke depan ini merupakan peringatan awal. Nah tentunya nanti kita update setiap hari, begitu juga nanti kita update di perakiraan early warning system, perakiraan OPSTing itu kita update itu berdasarkan data dari satelit dan radar cuaca. Nah itu tentunya juga update setiap 10 menit sekali dan itu kita pantau selama 24 jam dan ketika ada potensi-potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam kurun waktu 1 hingga 6 jam ke depan itu kita buat dan kita diseminasikan ke stakeholder-stakeholder terkait. Saya rasa demikian.
0: Baik. Nah, Pak Anang, BMKG juga mengingatkan bahwa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat terjadi secara tiba-tiba ya, terutama pada sore hingga malam hari. Nah, apa yang menyebabkan hujan dapat berkembang dengan cepat pada periode tersebut?
1: Ya, jadi kalau misalkan kita lihat, kalau ada potensi hujan dengan kategori lokal atau tiba-tiba hujan gitu, tentunya itu akibat adanya pemanasan lokal gitu. Dalam artian misalkan hanya di pagi hari, siang hari itu suhu udaranya panas karena di situ ada penguapan secara lokal dan itu bisa menumbuhkan awan-awan yang berpotensi hujan. Biasanya itu hujannya dengan kategori sedang hingga lebat dan durasinya itu tidak terlalu lama dan itu biasanya ada berpotensi angin kencang dan petir. Nah itu akibat pemanasan lokal. Bisa jadi itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi itu akibat orografi. Akibat orografi ini bisa jadi di sekitar pegunungan massa udara dipaksa naik sehingga di situ menumbuhkan awan-awan yang berpotensi hujan di daerah wilayah tersebut. Demikian, Bang.
0: Baik. Nah, untuk masyarakat atau bagi masyarakat yang harus bepergian atau berkendara ketika hujan deras, apa saja yang harus diperhatikan untuk mengantisipasi jarak pandang yang berkurang, jalan licin maupun potensi angin kencang, Pak Anang?
1: Ya. Betul sekali. Jadi untuk masyarakat yang pertama, untuk sebelum melakukan kegiatan atau perjalanan jauh ya, mungkin bisa melihat informasi cuaca, update informasi cuaca itu di laman resmi pemerintah yaitu di BMKG, karena di situ ada perakiraan cuaca di setiap daerah, bahkan untuk sekarang BMKG sudah membuat perakiraan itu sudah berbasis desa dalam artian hampir seluruh desa di wilayah Provinsi Aceh itu ada perakiraan cuacanya. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat diharapkan jika cuaca ekstrim terjadi itu tidak beraktivitas ya di luar ruangan ketika melakukan perjalanan dengan jarak pandang yang rendah, mungkin bisa beristirahat sebentar, karena juga ketika hujan lebat otomatis juga jalannya licin.

0: dan jarak pandang berkurang, dan itu potensi-potensi apa kecelakaan itu tinggi gitu. Karena demikian, Pak.
1: Ya. Dan untuk lingkungan juga nih Pak Anang, bagaimana dengan kondisi lingkungan mungkin untuk sekitar rumah ya? Apakah masyarakat perlu melakukan pengecekan juga terhadap saluran air, pohon atau benda-benda yang berpotensi roboh akibat angin kencang?
0: Ya, kalau untuk di masyarakat sekitar atau lingkungan itu kita bisa melakukan saluran-saluran pembuangan air atau sanitasi itu kita bersihkan ya, sehingga ketika hujan turun itu alir itu air itu bisa mengalir dengan lancar gitu. Tentunya juga kita di apalagi di wilayah Provinsi Aceh ini ketika sudah apa sekarang ini agak ini ya agak berbeda sama yang sebelum kejadian bencana, dalam artian ketika bencana siklon Sinar kemarin di wilayah Aceh ini ketika hujan ringan sampai sedang saja kita bisa berpotensi banjir, dalam artian kita juga harus melihat apa saluran sungai yang dangkal, terus apa keadaan tanah yang jenuh gitu kan, itu berpotensi berpotensi ini hujan lebat itu tidak sampai lebat pun sudah banjir atau bahkan bisa longsor. Nah untuk apa pohon, nah untuk pohon sendiri kita juga harus melakukan pruning ya, dalam artian ketika angin kencang terjadi kita harapkan tidak tumbang ya, atau yang batang-batang yang rapuh itu kita lakukan pruning sehingga masyarakat apa di jalan itu tetap aman, tidak ada pohon tumbang. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika angin kencang itu otomatis juga tinggi gelombang itu juga lebih meningkat ya, atau lebih tinggi. Nah terutama di penyeberangan ke Sabang dan ke Semelu itu perlu waspada, tinggi gelombangnya itu mencapai 1,5 hingga 2,5 bahkan bisa lebih ini untuk penyeberangan. Dan untuk yang perlu diwaspadai lagi di wilayah utara Sabang dan sebelah Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Aceh itu tinggi gelombangnya 2,5 meter hingga maksimumnya 4 meter. Saya rasa demikian, Pak.
1: Baik. Nah, Pak Anang, yang terakhir sebelum kita akhiri perbincangan kita sore di pagi hari ini, mungkin boleh sampaikan pesan BMKG kepada masyarakat Aceh agar tetap aman beraktivitas di tengah potensi hujan lebat dan angin kencang dalam beberapa hari ke depan.
0: Ya, baik. Untuk masyarakat Aceh diharapkan tetap waspada untuk beberapa hari ke depan karena potensi-potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang dan petir itu masih bisa terjadi. Terus yang kedua, masyarakat diharapkan mengupdate informasi cuaca di laman resmi pemerintah yaitu di BMKG. Dan yang ketiga, ketika ada apa cuaca ekstrim terjadi, diharapkan masyarakat tidak beraktivitas di luar ruangan. Saya rasa demikian, Pak.
1: Terima kasih banyak Pak Anang ya untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Dan pendengar, demikian kita bersama Pak Anang Haryanto SSI MSI selaku koordinator bidang data dan informasi stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Iskandar Muda terkait potensi cuaca di Aceh pada 15 hingga 17 September 2026. Dan pendengar, potensi cuaca ekstrim perlu disikapi dengan kewaspadaan dan juga kesiapsiagaan. Hujan lebat dapat terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi menimbulkan dampak seperti genangan banjir, longsor maupun gangguan akibat angin kencang, khususnya di wilayah yang rentan. Masyarakat diimbau terus memantau informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG, menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca, serta menghindari lokasi berisiko ketika hujan turun dengan intensitas tinggi atau langsung dalam waktu lama. Dan tentu pagi hari ini kita ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Anang. Terima kasih banyak Pak Anang ya.
0: Ya, baik.
1: Sudah bersama kami. Pak. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan atas informasi yang sudah disampaikan Pak Anang, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Prosatu dimanapun Anda berada. Untuk edisi siang ini Rabu 16 September 2026 bersama saya Khaira, hingga nanti tuntas pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di siang hari ini ada yang spesial tentunya kami hadirkan untuk Anda, Dialog Literasi Digital. Kali ini kita akan membahas aplikasi kesehatan di genggaman belajar dari Takarin ya. Oke, sudah hadir, sudah bergabung maksudnya di virtual Zoom RRI Banda Aceh empat narasumber saya di siang hari ini. Ada Dr. Fiona Desi Amelia, SPGK Ivoka. Beliau merupakan dokter spesialis gizi klinik dan juga konselor menyusui. Kemudian juga ada Ahmad Hafiz Susanto yang merupakan developer Takarin atau CMO Meta Digital. Dan narasumber saya yang ketiga ada Muhammad Raka Rizki Jandrasa. Beliau merupakan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala dan juga sekaligus dari tim ahli kedokteran Takarin. Kemudian narasumber saya yang terakhir, yang keempat, yaitu Cud Putro Humaira yang merupakan mahasiswi manajemen Universitas Syiah Kuala dan juga merupakan tim pemasaran dan ahli ide Takarin. Oke, sudah bergabung ya melalui virtual Zoom RRI Banda Aceh keempat narasumber saya. Selamat siang Dok, selamat siang semuanya.
1: Siang.
0: Apa kabar siang ini? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, baik, kita berbicara tentang aplikasi kesehatan di genggaman belajar dari Takarin. Dan tentunya pendengar, aplikasi ini berbincang mengenai soal bagaimana sebuah aplikasi bisa membantu masyarakat mengenali kalori dan juga membangun pola makan yang lebih sehat. Dan tema ini tentunya terinspirasi dari kegiatan workshop Kenali Kalorimu yang digagas oleh Universitas Syiah Kuala bersama Klinik Utama Cempaka 5 dan juga Rumah Sakit Umum Zainal Abidin ya. Oke, mungkin untuk mengawali dialog kita saya ke Dr. Fiona dulu. Namun sebelumnya pendengar, seperti biasa, dialog ini juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Dan nanti di pertengahan dialog kami akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Ya, oke, dokter, kalau kita berbicara tentang kalori, memang seberapa penting sih bagi masyarakat awam untuk mengetahui kebutuhan kalori harian mereka?
2: Ya, suara saya jelas terdengar ya?
0: Jelas dok, jelas banget.
2: Jadi, memang masyarakat awam ini tidak perlu harus menjadi dietitian dulu ya atau spesialis gizi klinik untuk mengetahui tentang kalori tersebut. Tapi memang yang kita harapkan di sini adalah pemahaman atau kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, baik dalam bentuk jumlah maupun jenis ataupun pola makan seperti apa yang bisa diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi kalau ditanya seberapa penting, bukan ujuk-ujuk hanya kalori saja yang diperhatikan, di mana kalau suatu ada kesempatan nih suatu berdiri di samping seorang dietitian atau dokter spesialis gizi klinik, itu akan sangat memudahkan pemahaman orang awam terhadap mengenali jenis makanan yang kita makan, apakah itu berkalori tinggi ataukah berkalori sesuai atau malah kurang kalori yang akan diasup. Nah, kalau ini diabaikan tentang kalori ini, yang pertama ada dua pisau bermata duanya. Yang pertama, kalau terlalu berlebihan bisa menaikkan resiko obesitas atau kelebihan berat badan, penyakit-penyakit metabolik di kemudian hari, seperti misalnya diabetes, penyakit jantung, kemudian kolesterol, stroke, bahkan penyakit ginjal. Dan kalau kurang kalorinya bisa berdampak terhadap mungkin turunnya berat badan secara berlebihan atau tidak naiknya berat badan, tergantung tujuan atau target terapi yang diharapkan seperti apa. kadang misalnya ingin menurunkan berat badan, bablas mengurangi makan gitu ya, tanpa adanya perhitungan kalori secara presisi ataupun secara spesifik atau secara individual, maka yang terjadi adalah bukan hanya turun berat badan tetapi turun segala macam asupan ataupun kebutuhan makronutrien ataupun mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan hal ini tidak kita harapkan ya dari segi dokter ataupun spesialis.
0: Ya, oke, okay, baik. Dok, kalau untuk mereka yang ingin diet atau yang ingin menaikkan berat badan, seharusnya berapa sih kalori yang dibutuhkan setiap harinya?
2: Ini dia nih, masalah kalori itu pasti akan individual, personal. Artinya bergantung, banyak hal yang bergantung ke situ. Apa usia, bisa jadi jenis kelamin, kemudian aktivitas fisik yang sedang dihadapi atau dijalani sehari-hari, apakah dia termasuk aktivitas fisik yang ringan, yang sedang atau yang berat, atau bahkan apa ada penyakit yang sedang mendasari atau yang sedang dialami oleh si orang ini atau individu tersebut. Jadi banyak hal yang bergantung terhadap masuknya kalori ini. Jadi tidak sama antara satu orang kebutuhan kalorinya dengan orang yang lain.
0: Ya, oke. Okay. Tapi kalau untuk sekarang banyak juga masyarakat yang menggunakan aplikasinya, dokter, untuk menghitung jumlah kalori yang digunakan setiap hari.
2: Ya, memang banyak aplikasi yang beredar di masyarakat sekarang yang untuk mendampingi program diet atau program seperti apalah tujuannya, seperti yang berhubungan dengan masalah gizi dan asupan ini.
0: Ya.
2: Tetapi yang paling penting adalah, yang paling harus diketahui adalah apakah ada dasar atau ilmiah, ataukah jurnal-jurnal yang mendasari dalam rangka pendekatan algoritma si aplikasi tadi. Nah, jadi gampang banget sebenarnya mendetek apakah suatu aplikasi itu benar atau tidak. Yang pertama, dia harus tidak boleh bersifat individual.
0: Okay.
2: Artinya seluruh masyarakat harus punya elemen yang masuk ke situ, tuh pertanyaannya lumayan, walaupun cukup sederhana, tetapi background di belakangnya itu banyak dasarnya. Misalnya nih, tidak hanya pertanyaannya tentang berat badan, tapi pertanyaannya harus misalnya berapakah usianya, kemudian jenis kelaminnya apa, kemudian aktivitas fisiknya bagaimana, gitu. Ataukah ada penyakit atau tidak saat ini, gitu. Yang kedua, aplikasi tersebut bisa di-update dengan perubahan-perubahan yang ada. Jadi nanti akan ada update-updatean terbaru mengenai aplikasi tersebut, gitu. Jadi gampang sebenarnya mendetek apakah suatu aplikasi gizi ini benar-benar bisa dipakai atau tidak. Di samping ada kemudahan-kemudahan lainnya. Dan kalau bisa harus ada orang yang berdiri di belakangnya yang mengarahi ataupun yang bertanggung jawab terhadap aplikasi tersebut. Jadi backgroundnya itu bisa diakses.
0: Oke, baik. Bukan hanya mendownload aplikasi, kemudian mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini. Tapi kalau dokter sendiri menggunakan aplikasinya atau tidak, dok?
2: Oh iya, karena saya dokter spesialis gizi klinik, ya, karena saya juga misalnya tahu persis cara menghitung kebutuhan diri sendiri berdasarkan faktor-faktor yang mendasari tadi, tentu untuk memudahkan saya hitung sendiri.
0: Oh, oke.
2: Aplikasi, tapi itu pakai sesuai dengan ilmiah ataupun referensi yang terupdate ya. Jadi pakai aplikasi kan sebenarnya untuk orang-orang yang tidak tahu cara menghitung kebutuhan kalorinya seperti apa.
0: Yeah.
2: Jadi kita punya cara alternatif yang memudahkan hidup ini. Cuma karena saya sudah bergelut di sini sudah bertahun-tahun. Dan itu tapi nggak bisa sama ya kalori saya antara bulan ini dengan bulan depan, tergantung tujuan terapi yang ingin saya berikan terhadap diri saya apa, tergantung tujuannya apa. Jadi bisa aja berbeda antara bulan per bulan atau tahun per tahun. Tapi gizi itu nggak bisa hari per hari ya.
0: Oh, nggak bisa dihitung hari per hari?
2: Kecuali memang individual atau pasien yang memang sedang menderita ataupun dirawat inap. Dan itu bisa sangat berbeda. Bisa dalam hitungan jam pun bisa berbeda, tergantung hemodinamik ini perjalanan penyakitnya, ya pasien-pasien kritis, nah itu sangat bisa dinamis sekali, dalam satu hari bisa berubah. Tapi biasanya bagi masyarakat-masyarakat yang di komunitas ataupun bukan settingan hospital, itu ya bisa hari per hari.
0: Yeah.
2: Karena misalnya kita bertarget menurunin berat badan untuk dalam waktu 3 bulan misalnya begitu ya, jadi harus punya settingan yang sabar ya. nggak bisa langsung instan begitu.
0: Ya, yeah. Oke, okay, baik. Dan saya mungkin ke Bang Ahmad Hafiz Susanto ini. Ini mau disapa dengan panggilan apa, Bang Ahmad?
1: Panggilan Hafiz saja.
0: Oh, Bang Hafiz saja. Bang Hafiz ini merupakan developer Takarin ya. Dan sejauh ini apa sih Bang yang melatar belakangi lahirnya Takarin dan masalah apa di masyarakat yang ingin dijawab lewat aplikasi tersebut?
1: Aplikasi Takarin ini lahir itu karena salah satu pengalaman dari teman-teman yang ada di tim kami. Mm-hmm. Itu dia merasa aplikasi yang dia sedang menjalankan sebuah program, namun dia mencoba berbagai macam aplikasi dan itu berbayar, ada yang berbayar, limitnya terbatas segala macam. Mm-hmm. Sehingga dia mengeluhkan hal itu ke saya, curhat gitu kan. Mm-hmm. Nah, saya lihat aplikasi yang udah dia coba-coba dan saya juga coba-coba beberapa aplikasi, ternyata aplikasinya itu simple untuk sebenarnya, mudah untuk kita buat kalau yang paham. Jadi sederhananya mending kita buat aplikasi sendiri. Hmm. Kita bebas mau apain fiturnya gitu segala macam.
0: Ya, dan
1: berdasarkan pengalaman teman kan.
0: Gimana?
1: Saya menciptakan aplikasi ini sebagai solusi untuk teman yang keresahan tersebut.
0: Oh, oke, okay. Keresahan untuk menghitung jumlah kalorinya, maksudnya seperti itu.
1: Ya.
0: Iya, oke. Okay. Tapi nama Takarin ini siapa ya yang idenya dari mana?
1: Pertama, saya pikir kalau misalnya kita dalam piring itu, mm-hmm. kita mau hitung satu-satu kalori, protein, segala macam itu kan harus nimbang kan?
0: Iya, betul. Ya,
1: secara nggak langsung itu kita menakar. Jadi kepikirlah, ini aja gitu.
0: Tapi Bang Hafiz sendiri juga menggunakan aplikasi itu?
1: Menggunakan.
0: Oh, berarti setiap harinya pakai aplikasi itu untuk menghitung jumlah kalorinya?
1: Ya. Tapi untuk saat ini kan masih dalam tahap pengembangan, mm-hmm. yang belum sempurna, 100% sempurna nih aplikasinya. Jadi nantinya akan disempurnakan terus. Jadi kalau kita pakai, kita tinggikan akurasinya.
0: Oke. Terus cara kerja aplikasi Takarin ini seperti apa ya?
1: Cara kerja aplikasi ini simpel, Kak. Mm-hmm. Kita tuh cukup foto. Foto aplikasinya, jadi yang menganalisis untuk kebutuhan dalam piringnya itu berapa proteinnya, berapa lemaknya, segala macam. Jadi yang unggul dari aplikasi ini dan berbeda dari aplikasi lainnya itu, aplikasi ini tuh udah kita tanamkan AI. Mm-hmm. Mana AI yang bekerja.
0: Oke, baik. Jadi untuk masyarakat yang ingin menggunakan aplikasi tersebut, apakah sudah yakin bahwa takaran kalori yang sudah dijawab oleh aplikasi tersebut itu sesuai dengan yang kita takarkan secara manual?
1: Untuk saat ini belum 100% sesuai karena tahap pengembangan nih, karena masih dalam tahap terus konsul dengan pakar-pakar yang lebih paham lagi. Kami masih nge-setting database-nya ini untuk tingkat akurasinya itu lebih pekat lagi nantinya.
0: Oh,
1: untuk saat ini udah bisa digunakan, tapi belum begitu sempurna.
0: Oke.
1: Untuk aplikasinya.
0: Oke, baik. Nanti kita tunggu kesempurnaannya ya. Oke, saya ke Muhammad Raka Rizky nih. Apakah sudah bergabung? Sepertinya belum ya. Kayaknya belum.
1: Rizky lagi ada lab ya. Insyaallah akan bergabung.
0: Menyusul ya, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Oke, sambil kita menunggu Rizky, kita ke Cut Putra Humaira. Cut Putra Humaira ini sebagai dari mahasiswi manajemen Universitas Syekh Kuala juga dan tim pemasaran serta ahli ide Takarin ya. Oke, mau disapa dengan panggilan apa, Cut Putra kah?
3: Bisa dengan Aira aja.
0: Oh, Aira. Oke, baik. Kak Aira, ini sebagai mahasiswi manajemen yang terjun ke tim Takarin, apa peran kakak dalam merumuskan ide dan juga strategi pemasaran aplikasi ini?
3: Terima kasih kesempatan yang diberikan
2: Dan saya di sekretaris sebagai mahasiswa online pastinya memastikan ide aplikasi ini bisa diterima baik oleh masyarakat. Saya berfokus pada riset pasar, melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu saya juga merumuskan siapa target pengguna kita dan bagaimana cara mengenalkan tataring ini dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti, santai, sehingga publik bisa memahami lebih cepat. Dan juga ada kami program-program seperti yang udah kami laksanakan workshop kemarin itu di Nah, itu merupakan langkah awal kami untuk memperkenalkan aplikasi ini ke masyarakat luas.
0: Oke, baik. Apakah dikarenakan keresahan kakak juga yang sulit untuk menakar kalori, makanya ikut bergabung? Tapi gimana?
2: Ide tertarik ini sebenarnya pertama riset besar dan yang paling berdasarkan pengalaman saya tersendiri. Saya dulunya itu sekitar 1 tahun yang lalu ingin menurunkan berat badan. Berat badan saya itu di 55 kilo. Cuman di tinggi saya yang cuma 150 cm itu kan sudah dikategorikan sebagai berat badan berlebih. Emang belum obes. Cuma saya ngerasa ini harus turunin nih gitu. Jadi menjelang mau Ramadan saya ganti puasa niatnya. Nah, saya cuma makan sehari sekali, cuma pas buka aja, sahur enggak. Itu berjalan selama 1 minggu. Itu udah saya cek timbangan, turun nih 2 kilo, oh bisa nih diet kayak gini, makan sehari sekali gitu. Itu berlangsung sampai 1 bulanan lebih, dan di situ progresnya berat badannya turun selama 5 kilo. Tapi problem saya izin menstruasi saya terlambat. Itu yang buat saya stres. Ini kenapa tiba-tiba haidnya nggak teratur? Biasanya setiap bulan selalu teratur, bulan lalu tidak teratur. Nah, saya juga konsultasi bersama dokter, dan dokter mengatakan menstruasi itu telat bisa dikarenakan banyak faktor. Yang pertama, tidurnya mungkin telat, atau makanannya yang tidak baik, juga hormon, dan yang keempat mungkin ada penurunan berat badan atau kenaikan berat badan secara drastis. Dan setelah saya melihat ke belakangan, sepertinya relate yang poin keempat. Berat badan saya turun selama 2 bulan 5 kilo turunnya itu enggak relevan.
0: Kenapa? Dan kalorinya berkurang atau bagaimana?
2: Kita ini punya kalori, batas kalori perharinya kan. Nah, saya cuma makan sehari sekali, itu otomatis kalori saya sangat berkurang, nggak mencukupi. Nah, itu yang membuat hormon saya terganggu dan tidak haid gitu. Jadi saya berencana untuk ini harus diet yang sehat segala macam. Nah, gimana caranya? Saya cobalah aplikasi-aplikasi di luar sana kan, dan ternyata semua berbayar. Kalau kita nge-scan itu berbayar, harus berlangganan gitu. Jadi saya konsultasi bersama teman-teman saya, tim-tim saya, gimana nih solusinya gitu kan. Baru terbitlah takarin ini. Dan takarin ini sebenarnya saya memakainya pribadi dulunya tuh. Cuman sebulan itu saya pakai intens kan segala macam. Dan sepertinya kami pikir ini solusi ini harus disebarluaskan untuk masyarakat agar yang mempunyai masalah seperti saya bisa mendapatkan solusi terbaik. Dan kami memberikan solusi ini kepada masyarakat, khususnya masyarakat Aceh, itu takarin.
0: Jadi teman-teman yang ada di kampus dan lingkungan kakak sendiri juga pakai aplikasi tersebut?
2: Ya, benar.
0: Kemudian setelah menggunakan aplikasi tersebut, apa dampaknya yang dirasakan?
2: Mereka sangat terbantu, ada yang mau bulking, menambahkan berat badan, itu terbantu sekali dengan aplikasi ini. Dan juga ada juga yang teman saya yang udah member nge-gym sana-sini, tapi kayak progresnya nggak turun-turun. Karena dia olahraga, tapi dia nggak nakar kalori dia harusnya berapa yang dimakan. Keluarin banyak energi karena olahraga, tapi masuknya dikit. Nah, itu ganggu lagi ke menstruasinya, kayak gitu.
0: Baik-baik. Sudah bergabung juga ya. Ternyata Emraka Rizky yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Ya, barusan juga kita sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari teman-teman mengenai aplikasi Takarin, dan belum 100% ya untuk penyesuaiannya dan kinerjanya juga. Saya juga mau mendengarkan pendapat dari, panggilnya Raka Rizky kah ini?
3: Terima kasih kak sebelumnya. Untuk kakak sendiri panggilannya siapa dulu ya? Mohon maaf nih kak.
0: Oh, Kak Kaira.
3: Kak Kaira, baik Kak Kaira. Sebelumnya teman-teman sama Kak Kaira juga, saya mohon maaf karena atas keterlambatannya. Tadi saya harus mengikuti kegiatan Skill Lab yang nggak bisa ditinggalkan. Untuk saya sendiri bisa dipanggil Kakak, Kak.
0: Raka, oke. Nah, kamu kan sebagai mahasiswa dari Kedokteran Universitas Syekh Kuala ya, bagaimana Raka sendiri melihat pentingnya literasi gizi digital bagi masyarakat awam yang belum tentu paham istilah secara medis?
3: Baik Kak, terima kasih Kak Kaira. Baik, di sini saya akan menjawab berdasarkan kacamata yang saya lihat. Nah, masyarakat awam itu, kita kembali lagi ke tadi, ke tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Itulah sebenarnya tujuan dari Takarin. Tujuan dari Takarin itu gimana caranya kita bisa membangun pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat kita lihat dari makanan dulu kan Kak. Nah,
0: Betul.
3: itu kami terfokus untuk mengembangkan Takarin ini dengan menjadi teman hidup sehat dari setiap masyarakat. Dari sini kami menyadari bahwa memang masyarakat awam itu mereka masih terkadang bingung untuk membedakan antara istilah-istilah medis dan juga gimana sih caranya menakar kalori harian yang masuk ke dalam tubuh, yang sekiranya itu untuk gizi sendiri yang lebih pro-nya itu ada bareng Dr. Fiona. Nah, bagi saya, kayak kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan workshop. Nah, dari kegiatan workshop di situlah kami turun ke masyarakat sekaligus memperkenalkan ada ini teman-teman hidup sehat kita yang bisa menjadi pendamping kalian dalam menjaga pola makan kalian, dalam menjaga kalori harian kalian, sehingga kita bisa membangun sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan juga unggul nih Kak. Nah, jadi untuk kedepannya kami bakal melaksanakan program-program lanjutan yang berkhusus untuk mengedukasikan masyarakat. Seperti itu Kak.
0: Oke. Terus kita ini kan ngomong-ngomong masalah aplikasi Takarin ini. Kalau menurut kamu sendiri aplikasi ini sesuai nggak? Apakah sudah dibutuhkan oleh masyarakat atau seperti apa pendapat kamu?
3: Baik Kak, terima kasih. Nah, sebelumnya kami sudah pernah nih Kak di dunia kedokteran itu kami selalu diajarkan baik itu dalam biologi kimia mau itu di dalam biologi kedokteran di fisiologi. Nah, di situ kami diajarkan bahwasanya pentingnya itu dalam kita menganalisis serta kita mengelola kalori yang masuk di dalam tubuh kita. Dari sini kita menyimpulkan bahwasanya itu sangat-sangat penting. Nah, dari sini balik lagi ke tadi untuk pertanyaannya tadi kita fokus sama gizi ya Kak ya.
0: Ya, gizi boleh.
3: Nah, jadi boleh diulang tadi Kak, lebih fokusnya kemana?
0: Ini maksudnya apakah aplikasi Takarin itu sesuai, apakah sudah dibutuhkan oleh masyarakat untuk sekarang ini atau bagaimana pendapat kamu?
3: Nah, oh ya, sebelumnya kami sudah melakukan survei Kak. Kurang lebih kami mendapatkan sekitar 300 audiens sebelum kita melaksanakan workshop. Dan di workshop kita mendapatkan sekitar 50 orang lebih. Nah, artinya sejauh ini kita sudah mendapatkan audiens sekitar 350 orang. Nah, kemarin kami juga sudah berkonsultasi kepada dokter-dokter yang lebih ahli. Maka dari itu di sini kita menjawab bahwasanya di masyarakat luas itu masih banyak yang masih belum tahu Kak. Bahkan saya sendiri setelah saya berkonsultasi dengan dokter-dokter ahli gizi, nah di situ saya tahu, wah, ternyata masyarakat tuh tetap butuh ya yang namanya karbo. Yang kita tahu kan karbo itu berbahaya kan Kak?
0: Iya, betul.
3: Ternyata setelah kami berkonsultasi dengan ahli gizi, di sini kami menyimpulkan bahwasanya untuk setiap manusia itu memiliki takaran karbohidrat tersendiri untuk dia dapat beraktivitas sehingga dia itu tidak lemas. Nah, maka dari itu di sini kita melihat di masyarakat mereka butuhnya itu yang seperti apa. Sejauh ini untuk aplikasi-aplikasi penakar gizi itu kebanyakan kan ada limitnya dan juga berbayar. Kadang itu kami menyediakan ruang untuk masyarakat sekaligus sebagai media untuk masyarakat mampu menghitung kalori harian mereka dan juga mengontrol asupan kalori harian mereka sehingga secara gratis sehingga itu benar-benar terarah dan juga terkoordinir gitu Kak.
0: Oke, baik. Dan menurut kamu itu bakalan ada risikonya nggak untuk masyarakat menggunakan aplikasi Takarin itu?
3: Untuk risikonya sendiri itu udah pasti ada ya Kak. Di setiap kita project, kita ngebuat startup, itu tuh udah pasti ada risiko. Nah, celah yang kami lihat di sini, di Takarin ini, untuk akurasi dari datanya sendiri itu masih harus kita kembangkan lagi. Nah, yang kami takutkan ketika terjadi misdata, ketika nanti terjadi misdata, nanti masyarakat itu salah menangkap. Oh, ternyata kalau harian aku nih masih segini nih masih normal nih. Padahal secara realistis itu tuh masih ada celahnya dan di situ itulah titik berbahayanya yang menurut kami masih harus kami kembangkan lagi Kak. Dan kita asumsikan seperti ini Kak. Misal ada seporsi makanan. Kita kan untuk ditakarin sendiri kan menghitung kalorinya dengan AI ya Kak. Dengan AI kita mengambil foto, di situ kita foto dan juga keluar tuh rincian dari kalorinya, mau itu proteinnya, karbohidratnya, lemaknya berapa. Nah, yang kami takutkan ketika di dalam foto itu ada makanan yang disembunyikan. Nah, itu kan tidak tidak terbaca. Nah, di sini ketika terjadi kesalahan data, di sini inputnya itu pasti berbeda. Ketika input berbeda, otomatis output yang bakal didapat itu juga pasti berbeda. Nah, maka dari sini kami menyimpulkan untuk menutupi celah ini, kami harus berkolaborasi lagi dengan berbagai macam studi, dan juga kami masih harus mengelaborasikan lagi aplikasi takaran ini, sehingga nantinya takaran ini bakal menjadi teman pendamping hidup sehat yang benar-benar bisa mendampingi masyarakat gitu, Kak.
0: Oh, oke. Tapi kamu sendiri, Raka, juga menggunakan aplikasi itu, Kak?
3: Menggunakan gak? Kayak tadi pagi saya sarapan, saya foto dulu, Kak.
0: Wow, keren ya. Oke, saya balik lagi ke Dr. Fiona. Dr. Fiona, barusan juga kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari mahasiswa dan juga mahasiswi dari Universitas Syekh Kuala mengenai aplikasi Takarin ini. Dan menurut dokter sendiri bagaimana? Apakah sudah relate dengan jumlah kalori yang kita takar secara manual atau seperti apa?
2: Kebetulan saya udah lihat aplikasi yang Takari juga memberikan beberapa masukan terhadap aplikasi ini ya. Jadi yang saya lihat mereka sudah punya dasar ilmiah yang jelas. Kemudian jadi secara perhitungan mungkin sudah menggunakan referensi yang cukup baku untuk menilai aktivitas harian, kemudian untuk menilai kebutuhan kalori sesuai dengan usia, jumlah dan segala macam. Tapi tentu aplikasi ini tidak bisa menggantikan tenaga profesional ya. Kenapa saya bilang Takarin ini adalah alat bantu untuk mempermudah masyarakat atau mempermudah masyarakat awam ya tentunya untuk menilai bagaimana kebutuhan kalori yang diasuh. Tapi kalau sudah mencapai penyakit, kalau sudah ada penyakit, saya harap harus didampingi oleh tenaga profesional seperti misalnya dokter spesialis gizi klinik. Kenapa? Karena sudah ada perhitungan yang jauh lebih presisi kalau sudah ada penyakit tertentu. Contoh misalnya pasien-pasien dengan penyakit ginjal atau pasien-pasien yang menjalani cuci darah misalnya. Tentu kebutuhannya tidak bisa serta-merta masuk ke dalam aplikasi dan dihitung secara aplikasi harian tersebut. Tentu ada perhitungan yang jauh lebih spesifik gitu. Tapi untuk masyarakat awam, seperti tujuan awal Takarin ini dibentuk atau diaplikasikan, sangat mempermudah orang awam untuk mencapai target Indonesia Emas 2045 ya.
0: Betul ya.
2: Soalnya ya, sebelumnya secara kita tahu bahwa prevalensi obesitas apalagi pada remaja cukup gede. Kemudian di samping banyak permasalahan gizi selain obesitas cukup banyak, karena kita punya beban malnutrisi yang cukup banyak di Indonesia. Ada yang stunting, ada yang gizi buruk kalau pada anak-anak ya kan.
0: Betul.
2: Kemudian ada yang obes pada remaja dan dewasa, ada yang bumbil dan sebagainya. Jadi setidaknya aplikasi ini cukup memberikan dampak yang cukup bagus. Karena saya tahu persis bahwa saya sudah lihat ya, saya tahu persis bahwa dia punya dasar ilmiah yang jelas. Kemudian tadi saya juga sudah dengar gratis ya, tidak punya limit dan berbayar, dan itu yang penting bagi in this economy.
0: Betul.
2: Ekonomi itu yang paling penting. Dan cuma satu pesan saya, dia hanya saja memang tidak punya tempat untuk menggantikan tenaga profesional. Ya memang tujuannya bukan untuk menggantikan tenaga profesional. So far excellent lah untuk adik-adik ini yang saya apresiasi betul punya apa? Inovasi ya, punya inovasi yang sebenarnya sudah banyak aplikasi, tetapi punya inovasi lain di samping inovasi yang sudah ada, gratis dan tidak punya limit. Serta ada ini ya, apa ya, Raka sama Hafiz sama Putro sama Aira, striknya ya, seperti yang di TikTok ya. Jadi
3: iya,
2: punya dia ada istilahnya, ada hukuman, ada reward. Ya, jadi kayak bermain, jadi kayak playing games gitu.
0: Ya.
2: Seperti ini.
0: Oke, baik. Dokter, ini ada yang bergabung di WhatsApp, ada yang bertanya tentang jumlah kalori untuk orang dewasa yang dibutuhkan sehari-harinya berapa ya, mengingat di dunia yang serba tren digital untuk saat ini. Darinya Wardaniah ya di Kabupaten Pidi.
2: Oh iya. Nah, ada data yang lain-lain enggak ya? Kalau makanya tadi saya bilang bahwa suatu aplikasi dianggap bagus atau tidak serta-merta karena dia viral gitu ya,
0: yang
2: nggak bagus apabila dia tidak sama orang yang satu kebutuhan telurnya dengan orang yang lain. Jadi punya cukup data. Jadi siapa tadi ibunya namanya?
0: Wardania.
2: Anak kakaknya siapa?
0: Saya?
2: Ya.
0: Kaira.
2: Bukan, yang bertanya tadi.
0: Bu Wardania.
2: Oh, Bu Wardania
0: ya.
2: Ya,
0: betul.
2: Kita butuh data usia, kemudian jenis kelamin, kemudian aktivitas fisiknya bagaimana, ya. Sehingga bisa dihitung. Bisa dihitung kebutuhan kalorinya seperti apa. Jadi kalau cuma kebutuhan saya dengan berat sekian berapa, nggak bisa. Dan itu
0: betul.
2: Tidak cukup sebagai data untuk menentukan kebutuhan kalori seseorang. Gitu. Nah,
0: okay.
2: Makanya download, udah bisa download belum ya? Download aplikasi Takarin. Ya, udah bisa download.
0: Udah bisa belum nih? Belum? Udah bisa ya?
2: Oh, belum. Belum. Cuma baru bisa pakai link saja ya. Jadi saya butuh data. Kalau ibu misalnya tidak sempat, Bu Wardania tidak sempat pergi ke seorang tenaga profesional, misalnya dalam hal ini dokter spesialis gizi klinik, karena kendala, entahlah kendala lokasi dan sebagainya, gitu, boleh menggunakan aplikasi, tapi tentu aplikasi yang tahu sumbernya harus jelas, siapa yang berada di balik belakang itu semua. Jangan pakai aplikasi yang abal-abal gitu, nanti tersesat. Ya, kebutuhan kalori yang bisa jadi over atau bisa jadi kurang sehingga tidak tercapai target yang kita inginkan.
0: Baik. Dokter, coba kita buka lagi ya kesempatan mungkin untuk yang mau bergabung dalam dialog literasi digital ini. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung baik melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0651 44336 atau di 0852-8285-4445 ya. Oke, sambil menunggu pendengar yang mau bergabung, kita lanjutkan kembali dialog ini. Saya mau ke Bang Hafiz. Bang Hafiz, tantangan apa sih yang paling terasa saat mengedukasi masyarakat agar mau menggunakan aplikasi kesehatan seperti Takarin?
4: Ya, baik. Terima kasih, Kak. Menurut saya tantangan yang paling susah itu yaitu bagaimana mengkonsistenkan pemakaian Takarin ini sendiri, Kak. Ini tantangan bagi kami juga. Kami bagaimana menciptakan sebuah platform yang bisa membuat orang tuh FOMO. Nah, tantangan dari masyarakatnya, bagaimana cara masyarakat untuk mudah memakai aplikasi Takarin ini, karena kan memang sejujurnya Takarin ini masih berbasis web ya, Kak. Dan nantinya akan berkembang menjadi platform aplikasi yang ada di Play Store dan App Store. Yang pastinya kalau sudah ada di Play Store, App Store itu mempermudah masyarakat untuk penggunaannya. Tapi untuk saat ini kami masih berbasis web. Nah, itu tantangan salah satunya yang menghambat kami untuk masyarakat sendiri, Kak.

0: Baik, dan bagaimana cara Takarin menjamin bahwa keakuratan data gizi yang ditampilkan mengingat ini menyangkut dengan kesehatan pengguna juga?
1: Ya, betul. Jadi Takarin ini kan Kak, akan nantinya akan kami kembangkan sebuah database yang itu tuh kami isi data-data yang valid dari pakar ahli-ahli gizi yang sudah kami konsultasi itu Kak. Yang nantinya itu yang ngebantu sistem untuk ngebantu masyarakat ini apa pertanyaannya, apa permasalahannya dibalas sama sistem kita dengan data yang valid-valid itu tadi Kak. Jurnal-jurnal yang kita masukin ke dalam database kita. Sehingga itu membuat kevalitan itu tadi Kak.
0: Oke, baik-baik. Saya ke Raka deh. Raka, bagaimana tanggapan kamu ini mengenai aplikasi dan juga keakuratan dari nilai gizi nanti yang akan ada dalam aplikasi Takarin?
2: Baik, terima kasih Kak. Sesuai yang tadi dibilang sama Ahmad Rafi Susanto, sebagai rekan saya dalam mengembangkan Takarin ini, sebelumnya kan kami juga udah sering tuh Kak berkonsultasi dengan beberapa dokter-dokter spesialis gizi ya. Nah, dari sini kami menyimpulkan, sebenarnya seiring berjalannya waktu, setiap sistem itu pasti berkembang, dan untuk Takarin sendiri itu memang harus seiring berjalannya waktu tuh harus emang harus terus dikembangkan, dikembangkan. Ketika dia nanti kita menemukan celah yang baru, kita harus tutupi celah itu, kita kembangkan. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, timbul suatu celah yang misal itu terjadi ketidakakuratan data, karena kan seiring dengan berjalannya waktu, yang bergeser itu bukan cuma aplikasi doang, tetapi juga gaya hidup, mau itu pola makan yang nanti ke depan tuh bakal bergeser, apa itu terjadinya perubahan waktu pola makan, dan juga yang kita tahu untuk mahasiswa mahasiswa itu rata-rata untuk jam makannya itu udah pasti miss Kak. Ada yang jam makannya diarahkan ke jam pagi, makan siangnya diarahkan ke jam pagi, ada yang makan siangnya dibawa ke jam malam. Nah, maka dari itu sebenarnya dalam implementasi Takarin ini kami memang harus benar-benar berkolaborasi sama para ahli sehingga data yang timbul itu akurat, dan juga pola hidup masyarakat itu dapat tercover dengan kami. Jadi kami dapat menampung seluruh masyarakat dalam lingkup manapun, mau itu mahasiswa, mau itu masyarakat, mau itu pekerja, sehingga data itu akurat dan dia memang benar-benar bisa menjadi teman-teman pendamping hidup sehat yang baik untuk masyarakat Kak, ketika dia itu bisa benar-benar mengerti sebenarnya kebutuhan masyarakat itu seperti apa, dan masyarakat itu tergolong dalam golongan-golongan yang seperti apa, mau itu masyarakat, mau itu pelajar, pekerja, dan juga mungkin orang-orang yang jarang makan ya Kak. Nah, maka dari itu mungkin kami nanti bakal rencana ke depan, mungkin kami bakal ngebuat suatu program yang mana kita tuh bisa benar-benar untuk membuka layanan konsultasi di Takarin Kak.
0: Baik. Itu Takarin itu bisa digunakan dari usia berapa atau ada batasan usianya ya?
2: Nah, untuk Takarin sendiri kami membuka untuk sekarang tuh untuk umum Kak. Nah, jadi ketika untuk umum ini sebenarnya ketika seseorang itu sudah dapat untuk memakan, mau itu makan apapun Kak, terkecuali bayi ya. Kalau misal bayi kan ada misal range 6 bulan. 6 bulan itu masih harus khusus ASI. Nah, ketika anak-anak balita yang udah mulai tumbuh, anak-anak sekitar 2 tahun ke atas yang udah bisa mulai makan nasi, nah itu udah bisa digunakan sebenarnya Kak, untuk kita menakar gizinya seperti apa. Namun untuk kalau hariannya itu masih harus dikonsultasikan ke para ahlinya Kak. Begitu.
0: Baik-baik. Saya ke Cut Putro Humairah alias Aira ya panggilannya. Dan ini untuk dari sisi pemasarannya, strategi apa yang digunakan agar Takarin bisa menjangkau dan juga meyakinkan masyarakat, khususnya untuk masyarakat Aceh?
3: Baik, terima kasih. Karena tantangannya adalah membuat masyarakat, khususnya di Aceh. Jadi kami akan membuat database-nya ini merupakan menu yang di Aceh, seperti kuah blangong, mie Aceh. Jadi aplikasi ini sangat-sangat friendly bagi masyarakat Aceh tersendiri gitu. Dan seperti yang sudah saya lakukan, saya juga meriset pasar, aplikasi di luar sana itu aplikasinya yang dibuat oleh luar negeri, dan

0: otomatis databasenya itu makanan dari internasional gitu, kayak pasta yang Italia-Italia sana gitu, sushi gitu. Itu kan berbeda sekali dengan makanan yang ada di Indonesia, khususnya Aceh. Jadi kami akan membuat database ini lebih friendly untuk masyarakat Aceh tersendiri. Jadi masyarakat pun jadi kayak, ah ini makanan yang biasa kita makan nih, bisa terdata oleh si Takarin. Jadi masyarakat tersendiri bisa sangat yakin memakai Takarin tersebut.
1: Oke, baik. Nanti kalau aplikasinya sudah tersedia dan masyarakat bisa mendownloadnya, itu harus masuk melalui Gmail berarti ya?
0: Iya, benar Kak. Sekarang juga udah bisa diakses memakai web kami, web www.takarin. Itu udah bisa.
1: Oke.
0: Kan belum di app aja, tapi sekarang udah bisa dipakai.
1: Oke, baik. Itu. Baik, nanti akan saya coba ya.
0: Baik.
1: Ya, mengingat waktu kita ini tidak mencukupi lagi ya teman-teman semua, dan saya mau minta closing statement mungkin dari Dr. Fiona terlebih dahulu. Silakan dokter, mengenai tema kita aplikasi kesehatan di genggaman belajar dari Takarin.
2: Ya, ini apa closing statement ya?
1: Oke, benar.
2: Iya, saya justru nggak ingin masyarakat merasa bahwa untuk hidup sehat itu harus langsung melakukan semuanya, gitu ya. Mulailah dari satu perubahan kecil aja, misalnya ya kalau kita lebih spesifik, misalnya mulai memperhatikan porsi makan, mulai makan sayur dan buah, mulai mengurangi yang manis, sampai akhirnya bisa mulai mengenali kebutuhan diri kita itu macam apa. Makanya dari sini aplikasi ini muncul supaya bisa menjadi teman untuk meningkatkan awareness gitu, kesadaran kita tentang pemahaman terhadap kebutuhan gizi kita seperti apa di tahap-tahap awal. Tapi saya ingin menekankan satu hal, bahwa aplikasi ini bukan judges, bukan dokter. Jadi dia bukan tempatnya untuk menghakimi dan juga bukan tempatnya untuk mengambil suatu keputusan tentang penyakit yang dipunyai. Nah, tujuan akhirnya jangan sampai gara-gara ini juga masyarakat sibuk dengan menghitung kalori tapi lupa perubahan perilaku yang lain.
1: Betul.
2: Nah, itu tujuannya. Tapi juga cukup bisa menjadi teman untuk meningkatkan awareness atau kesadaran kita bagaimana mengatur pola hidup kita lebih baik lagi dari yang kemarin, karena versusnya adalah diri kita sendiri, bukan versusnya diri kita melawan orang lain gitu. Dan kalau ada kondisi khusus, jangan ragu untuk konsultasikan ke dokter. Jadi kita punya hubungan yang timbal balik. Saya tidak pernah merasa, atau tenaga profesional manapun tidak pernah merasa bahwa ada aplikasi ini akan menggantikan tenaga profesional ataupun sebaliknya. Karena situasinya dan tujuan targetnya memang sangat sangat berbeda gitu. Jadi kalau pada akhirnya teknologi ini kan hanya untuk membantu kita nih mendapatkan informasi, tetapi keputusan akhirnya tetap untuk presisi dan individual. Jangan ragu untuk berkonsultasi.
1: Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Kemudian saya ke Bang Hafiz, apa closing statement kita terkait dengan tema kita ini mengenai aplikasi Takarin?
3: Oke, baik. Kalau dari saya sendiri sebagai sisi founder ya, foundernya Takarin, mulailah untuk flexing hidup yang lebih sehat. Mulai untuk flexing dari menggunakan Takarin, menggunakan fitur strict untuk makan yang lebih bergizi, menakar, dan mulai membuat sebuah program-program untuk diet, untuk menaikkan berat badan, segala macam.
1: Itu cukup? Sudah?
3: Cukup.
1: Oke. Cukup. Baik, mungkin dari Raka, silakan.
4: Baik, terima kasih Kak. Mungkin udah diwakilin sama Dr. Fiona sama Ahmad Hafiz juga. Mungkin dari saya sedikit aja. Kalau dari saya, semoga untuk kedepannya kita bisa sama-sama membangun sumber daya manusia Indonesia yang benar-benar lebih memadai dan juga menuju Indonesia Emas 2045. Sehingga ya kita melakukan pendekatan melalui gizinya terlebih dahulu. Kita membangun dari pola, dari makanannya terlebih dahulu, sehingga tujuan Indonesia 2045 benar-benar tercapai dengan sangat-sangat baik.
1: Oke,
4: mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih.
1: Baik. Mungkin ke Aira, silakan Aira sebagai closing statement.
0: Ya, closingan dari saya. Jadi kesehatan itu bukan tentang seberapa ketat kita membatasi makan, tapi tentang bagaimana kita paham dan peduli apa yang masuk ke dalam diri kita. Jadi buat pendengar setia RRI, yuk mulai langkah kecil hidup sehat dari sekarang bareng Kak Karin. Jangan lupa scan.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memperkenalkan Kak Karin ya, untuk pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Dr. Fiona, untuk Bang Hafiz dan Raka, serta untuk Aira. Mudah-mudahan Kak Karin segera diminati oleh masyarakat, dan ini bukan hanya sekedar FOMO aja ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan bintang berapa? Bintang 4, bintang 5. Ya. Oke, okay, baik. Terima kasih atas perbincangan kita yang sangat bermanfaat hari ini. Dari perbincangan tadi, kita belajar bahwa mengenali kalori bukan hanya soal angka, tapi soal membangun kebiasaan hidup sehat dan juga kini ya. Dan terima kasih untuk dokter sekali lagi yang sudah memberikan ilmu mengenai kalori untuk orang dewasa. Harus ada data yang akurat seperti jenis kelamin, usia, dan juga aktivitas atau kegiatannya sehari-hari ya. Oke, untuk Anda pendengar yang belum sempat Anda ikuti dialog literasi ini, Anda bisa menontonnya kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Dan sampai ketemu di lain kesempatan teman-teman. Sampai jumpa. Selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum. Izin live ya.
1: Iya, silakan dok.
0: Terima kasih kak.
4: Terima kasih kakak. Terima kasih teman-teman. Izin live juga ya.
3: Terima kasih dokter.
4: Terima kasih dok.
2: Assalamualaikum.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janice Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir, mereka khususnya sangat bersemangat, dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Incredible goal by Dominic Szoboszlai. It seals the tie for Liverpool. But you will...

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Dituro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima asis dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil.
3: Dan sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa, mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto, dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13 berbanding 14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12 berbanding 11 di lapangan keras dengan 7 berbanding 11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini, lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, "Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain."
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Lugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali, dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dilan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih Tunggal Putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Show, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walls dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic eSport Games. Prestasi eSport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ang oh jula malam cahaya bumi
1: nyo
0: nyo di dalam syair kamu.

0: Lebak tanggal 11 September 2026.
1: Allah.
0: Tepat hai rakan, tenang lam hati. Sabi di udara, tanya merakan, ikat kesatuan.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Hai semuanya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang ini, kita akan update informasi untuk Anda ya, di mana Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI Kabupaten Aceh Besar terus membangun komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Hal itu pendengar terlihat saat pengurus Serikat Media Siber Indonesia Aceh Besar melakukan audiensi dengan Sekda Aceh Besar yaitu Bahrul Jamil di Kota Janto kemarin. Dan dalam pertemuan tersebut dibahas pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Sekda juga menilai kritik dan masukan media tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial dan juga evaluasi pemerintah. Dan sementara itu dari pihak SMSI menegaskan komitmennya menjadi mitra yang kritis dan konstruktif dengan tetap menjaga independensi pers ya. Oke, demikian pendengar untuk informasi di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kami akan terus memberi update informasi untuk Anda di siang ini dan juga ditemanin dengan lagu-lagu pilihan dalam Banda Aceh siang ini. Darinya Melly Goeslaw dan juga Evan Sanders dengan judul Tentang Dia. Selamat mendengarkan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata

ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

pendengar persatu dimanapun Anda berada, dari Nyaran dengan judul Dekat di Hati. Seperti Anda yang selalu dekat dengan kami ya, walaupun

lewat udara, ya berarti bukan dekat di hati, dekat di udara. Oke, pendengar, kita coba update lagi informasi di siang ini ya. Dan pendengar, ini insiden kecelakaan KM Virgo Transport 8 memang masih menjadi perhatian ya, terutama terkait dengan faktor keselamatan pelayaran. Dan tentunya pendengar, dalam setiap pelayaran kondisi laut dan cuaca menjadi bagian penting yang perlu diperhitungkan sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Lalu bagaimana kondisi cuaca saat kecelakaan terjadi dan apakah kondisi tersebut dapat disebut sebagai penyebab kecelakaan? Ayo kita intip informasinya pendengar di siang hari ini. Dan BMKG menyebutkan bahwa kondisi cuaca saat kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih cerah hingga berawan. Tidak ada hujan saat kejadian, sementara angin tercatat sekitar 15 hingga 20 knot dengan gelombang dalam kategori sedang. Namun BMKG juga mengingatkan pendengar, cuaca bukan satu-satunya faktor dalam keselamatan pelayaran. Kondisi teknis, ukuran, stabilitas, dan juga kemampuan kapal juga perlu diperiksa. Karena itu, informasi cuaca menjadi penting bagi operator sebelum memutuskan kapal berlayar atau menunda keberangkatan. Oke, demikian pendengar untuk informasi saat ini ya. Dan untuk informasi selengkapnya, seperti biasa, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banda Aceh siang ini.
3: Selamat siang, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang ini. Saya Khaira juga masih menemani Anda lewat udara. Lagi pada ngapain sih siang ini? Tapi BTW ini memang sudah jam istirahat ya dari segala aktivitas dan pekerjaan Anda. Mungkin untuk Anda yang dalam perjalanan, hati-hati ya. Ada sebagian dari kita juga yang sedang jemput anak, disibukkan seperti itu aktivitasnya. Ada yang lagi masak juga, ada yang masih di pasar juga belanja belinji shopping ya kan. Oke, untuk Anda juga yang pedagang ya, semoga dagangannya laris manis ya. Oke, di siang ini pendengar saya akan update informasi cuaca untuk Anda. Dan untuk wilayah Banda Aceh diperkirakan berawan dengan peluang hujan yang singkat. Suhu udara berkisar 29 hingga 30 derajat Celcius. Memasuki sore hari, masyarakat juga tetap perlu mengantisipasi perubahan cuaca dan kemungkinan turun hujan. Bagi Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, tetap siapkan perlengkapan untuk menghadapi perubahan cuaca ya. Untuk selengkapnya mengenai informasi cuaca, pendengar seperti biasa Anda bisa membuka laman resmi dari bmkg.go.id. Oke, terima kasih pendengar untuk saat ini yang sudah menjadikan Pro 1 RRI Banda Aceh sebagai teman setia Anda di setiap hari, tentunya di setiap menit, di setiap detik ya. Dan tentunya kami akan terus memberikan update-update informasi untuk Anda serta ditemani dengan lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh siang ini dari Nyasmes dengan judul I Heard You. Selamat mendengarkan.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: Hai pendengar Persatu dimanapun Anda berada, darinya Sofi Navita dengan judul 1000 tahun lamanya, kalau RRI 81 tahun lamanya ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, ini memang sudah masuk jam istirahat dan waktunya makan siang ya. Kalau ngomong soal makan, pastinya di setiap daerah, di setiap provinsi, bahkan juga di setiap negara punya kuliner khas yang bisa bikin penasaran. Dan kita akan intip ada 5 negara yang dikenal punya daya tarik kuliner yang sangat luar biasa ya. Yang pertama ada Jepang, pendengar, dengan sushi, dengan makanannya yaitu sushi, ramen dan juga tempura. Kemudian Italia dengan pizza, pasta, risotto dan juga tiramisu. Ada juga Thailand, pendengar, yang terkenal dengan tom yum, kemudian pad thai dan juga green curry dengan perpaduan rasa yang pedas, kemudian asam, manis dan juga gurih. Oke, berikutnya ada Meksiko dengan makanannya yang terkenal yaitu tortilla, tamales dan juga berbagai makanan yang berbahan jagung. Dan yang terakhir yaitu ada Prancis yang terkenal dengan pastry, keju serta aneka saus khasnya. Nah, kalau 5 negara tersebut, pendengar, mempunyai ciri khas makanan tersendiri dan juga makanan andalannya masing-masing, bagaimana dengan makan siang Anda untuk warga Aceh khususnya hari ini? Boleh jadi pilihannya ya nasi, kemudian dicampur dengan lauk yang khas Aceh, atau hanya sekedar kopi doang ya. Oke, apapun pilihan menu makan siang Anda, yang penting selamat menikmati waktu istirahat dan juga selamat makan siang. Pendengar dimanapun Anda berada, ini juga menjelang pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Tentunya kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Adi Santoso, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Sari berita. Pendengar, Pemko Banda Aceh beri keringanan pajak bumi bangunan hingga 75%. Berita lainnya, Balai Bahasa Provinsi Aceh bekali penulisan kreatif bagi generasi muda. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh memberi keringanan pajak bumi bangunan hingga 75%. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan pengurangan pokok dan pembebasan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBBP2 untuk tunggakan pajak periode 2001 hingga 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam keputusan Wali Kota Banda Aceh nomor 513 tahun 2026. Program keringanan ini berlaku mulai 14 September hingga 31 Oktober 2026. Melalui kebijakan tersebut, tunggakan PBBP2 untuk masa pajak 2001 hingga 2012 mendapatkan pengurangan pokok sebesar 75%. Sementara tunggakan masa pajak 2013 hingga 2015 diberikan pengurangan sebesar 50%. Selain pengurangan pokok, Pemko Banda Aceh juga membebaskan sanksi administratif PBBP2 sebesar 100% untuk seluruh masa pajak 2001 hingga 2025. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal mengajak masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBBP2 untuk memanfaatkan program tersebut dan segera menyelesaikan kewajiban pajaknya.
3: Pengurangan ini para wajib pajak, ya, artinya yang berhutang kepada pemerintah kota terhadap pajak bumi dan bangunan ini untuk bisa segera menyelesaikan. Harapan kita pengurangan pajak ini, pemotongan pokoknya itu 100%, kemudian ada diskon 75%, ada yang 50% ini meringankan beban masyarakat yang selama ini tidak mampu membayarkan. Ya, harapannya ini betul-betul bisa tersosialisasi dengan baik, semua para wajib pajak yang masih menunggak bisa mendapatkan kemudahan untuk bisa mereka menyelesaikan.
2: Menurut Iliza, penyelesaian tunggakan pajak juga akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah yang nantinya kembali digunakan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan data Pemko Banda Aceh, potensi penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD dari tunggakan PBBP2 tahun 2001 hingga 2012 setelah diberikan pengurangan 75% mencapai sekitar 9,13 miliar. Sementara potensi penerimaan dari tunggakan periode 2013 hingga 2025 setelah diberikan pengurangan 50% mencapai 49,80 miliar. Pemko Banda Aceh berharap masyarakat dapat memanfaatkan masa keringanan tersebut sebelum berakhir pada 31 Oktober 2026 sehingga tunggakan pajak dapat diselesaikan sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah untuk pembangunan kota. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pendengar, Balai Bahasa Provinsi Aceh memberi pembekalan penulisan kreatif bagi generasi muda pada jenjang SMA atau sederajat. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
4: Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pelatihan penulisan kreatif bagi siswa-siswi sekolah menengah atas SMA sederajat di Kota Banda Aceh agar generasi muda dapat mengasah kecakapan, literasi kebahasaan dan sastra sekaligus memperkuat upaya pemartabatan bahasa negara. Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh Muhammad Irsan berharap pelatihan ini mampu melahirkan generasi muda yang gemar membaca, kreatif menulis serta berani menyampaikan gagasan melalui karya yang inspiratif.
5: Peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan sastra dan sekaligus adalah peningkatan pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Ini merupakan bentuk kegiatan pembinaan kami bagi generasi muda terkait dengan pemartabatan bahasa negara.
4: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengapresiasi pelaksanaan pelatihan dalam upaya penguatan budaya literasi dan kreativitas siswa melalui bahasa dan sastra.
6: Penulis itu adalah mengabadikan. Jadi ini tugas yang mulia. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bahagia dari ibadah kita.
4: Murtala Mudin menambahkan tulisan yang berkualitas baik tentu akan dijadikan bahan kajian suatu penelitian. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, Forum Keluarga Besar Habib Buga akan menggelar Haul Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau yang dikenal sebagai Habib Buga di Kompleks Makam Habib Buga, Pesangan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren Aceh, Minggu 27 September 2026. Habib Buga dikenal sebagai ulama asal Aceh yang mewakafkan tanah di Mekah, kemudian dana manfaat wakaf disalurkan kepada jemaah haji Aceh hingga saat ini. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
7: Forum Keluarga Besar Habib Buga akan menggelar Haul Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau lebih dikenal sebagai Habib Buga di Komplek Makam Habib Buga Pesangan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh pada Minggu 27 September 2026 mendatang. Kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum. Ketua Panitia Pelaksana Haul sekaligus Pembina Forum Keluarga Besar Habib Buga Said Jamaluddin saat dihubungi RRI hari ini mengatakan Haul menjadi momentum untuk mengenang perjuangan dan jasa Habib Buga sekaligus mempererat silaturahmi keluarga dan masyarakat. Rangkaian kegiatan akan diisi dengan pembacaan Ratib Al-Atas dan Ratib Al-Hadad, kemudian Maulid Nabi, ziarah kubur serta penyampaian manakib atau sejarah kehidupan Habib Buga. Puncak acara dilanjut dengan ceramah agama oleh Habib Abdullah bin Jafar Al-Habsyi. Said menyebutkan Haul memiliki arti penting bagi masyarakat Aceh karena Habib Buga dikenal memiliki kontribusi besar melalui wakaf Baitul Asyi di Mekah. Wakaf tersebut hingga kini memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh, khususnya jemaah haji dan warga Aceh yang menuntut ilmu di Tanah Suci. Peserta haul diperkirakan akan datang dari berbagai daerah hingga luar negeri. Sejumlah keluarga dan keturunan Habib Buga dari Malaysia, Singapura, Jakarta, serta daerah lainnya berkesempatan menghadiri kegiatan tersebut.
8: Ya, tentunya yang pertama bagi kami keluarga tentu sangat penting. Pertama kita itu kan nenek buyut kita, kita bisa mencontohkan beliau, kita bisa salah satu menghormati beliau dan ada silaturahmi yang kuat di situ sama keluarga, kemudian sama masyarakat Aceh. Tentunya beliau sudah memberikan wakafnya yang sangat luar biasa kepada masyarakat Aceh yang ada di Mekah yang berhaji, salah satunya. Kemudian yang menempuh pendidikan di sana juga ditanggung oleh Baitul Asyi.
7: Kondisi komplek makam Habib Buga kini semakin baik berkat perhatian pemerintah. Namun, pihak pengelola berharap pemerintah Aceh turut memperhatikan akses jalan menuju makam yang masih sempit sehingga perlu diperluas untuk memudahkan masyarakat dan peziarah. Menurut Said, makam Habib Buga juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata religi. Selain memperkenalkan sejarah dan jasa Habib Buga kepada generasi muda, pengembangan kawasan tersebut dinilai dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat Aceh. Habib Buga Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau Habib Buga dikenal sebagai ulama fikih, sufi dan tokoh masyarakat, serta bentara atau laksamana yang dipercaya Sultan Aceh Darussalam. Namanya tidak dapat dipisahkan dari sejarah wakaf Baitul Asyi di Mekah yang diikrarkan pada tahun 1809 Masehi dan diperuntukkan bagi masyarakat Aceh. Wakaf Baitul Asyi kemudian terus berkembang dan memberikan manfaat kepada masyarakat Aceh. Sejak tahun 2006, manfaat wakaf disalurkan dalam bentuk uang kepada jemaah haji asal Aceh. Data dari Kementerian Haji dan Umrah menyebutkan, pada musim haji tahun 2026, setiap jemaah haji Aceh menerima 2.000 rial Arab Saudi atau sekitar Rp9.200.000 dengan jumlah 5.426 jemaah. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
1: Pendengar, informasi terakhir, peringatan Hardikda ke-67 di Aceh Barat menjadi momentum memperkuat kualitas pendidikan melalui pembenahan manajemen sekolah, peningkatan tanggung jawab guru, penguatan karakter Islami, serta pembentukan generasi yang unggul dan bermartabat. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
9: Upacara peringatan Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda Aceh ke-67 digelar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Senin pagi 14 September 2026. Peringatan ini menjadi momentum pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat penyelenggaraan pendidikan melalui pembenahan manajemen dan penguatan karakter peserta didik. Hardikda ke-67 mengusung tema Memajukan Pendidikan Aceh, Membangun Generasi Islami, Unggul dan bermartabat, yang mana sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membentuk karakter siswa. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM yang bertindak sebagai pembina upacara mengatakan pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah Aceh maupun pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
10: Pendidikan ini yang menjadi fokus pemerintah pada saat ini. Pemerintah Aceh, gubernur dan juga pemerintah pusat, khususnya pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita sangat fokus pada pendidikan. Mulai sekarang, manajemen harus dibenahi di Dinas Pendidikan dan di seluruh sekolah.
9: Menurutnya, pembenahan tersebut perlu disertai inovasi dan terobosan dalam pengelolaan pendidikan. Tarmizi juga mengingatkan guru untuk bertanggung jawab dalam mendampingi siswa serta tidak melakukan kekerasan maupun lalai dalam menjalankan tugas pembinaan. Selain pembenahan manajemen, penguatan pendidikan agama juga menjadi perhatian. Tarmizi meminta seluruh sekolah membangun kebiasaan keagamaan sebelum kegiatan belajar dimulai. Mulai pekan ini, seluruh sekolah juga diminta melaksanakan sholat berjamaah yang melibatkan guru dan siswa. Upaya tersebut menjadi bagian dari pembiasaan nilai keislaman dalam lingkungan pendidikan. Rangkaian kegiatan akhir Hardikda kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada para geci atas peran mereka dalam pembangunan desa, serta pembagian hadiah bagi para pemenang FLS3N di tingkat SD dan SMP. Peringatan Hardikda tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membenahi tata kelola pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dalam mendampingi siswa, serta membangun generasi Aceh Barat yang unggul, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Reporter RRI Melabuh Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
2: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrizal ZA, Kepala Posko Wilayah Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penanaman pohon atau penghijauan merupakan upaya rehabilitasi lahan kritis dan lahan lainnya di luar kawasan hutan dengan maksud untuk memulihkan, mempertahankan, dan juga meningkatkan fungsi lahan sesuai dengan kemampuan, yaitu bagi kepentingan fungsi tata air, fungsi produksi, dan fungsi perlindungan. Tujuan dari penghijauan untuk mengendalikan banjir dan erosi tanah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan merubah perilaku petani sebagai pelestari sumber daya alam. Faktor penyebab rusaknya tanah adalah adanya aliran permukaan tanah yang terjadi pada waktu hujan, di mana mengikis dan menghanyutkan lapisan tanah bagian atas yang relatif subur, sehingga tingkat kesuburan tanah di daerah tersebut semakin lama makin rendah. Jaga alam dengan menanam pohon kini dan nanti.
1: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai semuanya, selamat siang. Apa kabar Anda di siang ini pendengar ya? Tentunya di siang hari ini saya Khaira juga masih menemani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. BTW bagaimana dengan makan siang Anda? Apakah sesuai dengan selera Anda? Apakah sesuai dengan requestan Anda? Apakah Anda menikmati suasana siang ini? Nanti boleh deh diceritakan ya. Dalam 100% Indonesia. Walaupun tadi malam kita sudah ketemu dalam ruang rindu. Dan siang ini ketemu lagi dengan saya Khaira dalam 100% Indonesia. Mudah-mudahan gak bosan ya mendengarkan suara saya terus. Tapi suasananya berbeda kok ya kan. Tadi malam. Ya, sekarang siang. Oke, seperti biasa pendengar dalam 100% Indonesia, nanti akan saya buka setelah saya hadirkan Kilau Pancasila pada pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Kira-kira siang ini kita mengusungkan tema atau enggak ya? Nanti deh saya pikirkan, saya informasikan lagi ya bagaimana. Oke, selamat menikmati suasana siang Anda ditambah dengan cuaca yang adem ya siang ini. Dan ini sangat kondusif ya untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, ditambah juga dengan angin sepoi-sepoi. Jadi tidak ada yang namanya gerah ya. Dan Anda lebih menikmati tentunya. Oke, kita dengarkan kembali lagu-lagu dalam 100% Indonesia. Dan kita dengarkan lagu darinya Tips X dengan judul Selamat Jalan. Selamat mendengarkan.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera. Karena kamu tidak sendirian.
2: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Banda Aceh siang ini pada pukul 14 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar untuk Anda dimanapun Anda berada, kita masuk dalam 100% Indonesia ya. Seperti biasa yang mau bergabung, tidak bosan-bosan ya, saya mengingatkan nomor WhatsApp dan juga line telepon Pro 1 di 0651 44 336, atau di 0852 8285 4445. Oke, ini di WhatsApp Pro 1 ada yang sudah bergabung. Tapi saya pengen menerima dari telepon dulu ya. Nanti dia saya bacakan yang ada di WhatsApp Pro 1 ya. Oke, seperti biasa kali ini kita ada tema ya pendengar. Jadi kalau pekerjaan Anda cepat selesai, apa yang akan Anda lakukan? Oke, itu temanya. Saya ulangi sekali lagi, kalau pekerjaan Anda cepat selesai, apa yang akan Anda lakukan ya? Kita langsung aja menyapanya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, dengan siapa dan di mana?
1: Waalaikumsalam. Selamat siang juga dengan diriku di sini di Lebanon.
0: Oke, di Lebanon ya. Masya Allah.
1: Itu dengan siapa?
0: Dengan someone.
1: Kamelia Tali.
0: Jangan gitu dong.
1: Dengan Kamelia Malik cantik banget loh.
0: Dengan Anjalin aja.
1: Dibilang cantik gak mau.
0: Dengan Kacis aja ya. Tahu Kacis?
1: Buat apa tuh Kacis?
0: Kaira cantik dan manis.
1: Enggak lah.
0: Jangan muntah.
1: Salah kalau sama Kamelia Malik.
0: Ya udah nggak apa-apa deh. Ada tema nih Kak Yana.
1: Tuh kok pada tema-tema hari ini. Bentang-bentang dong.
0: Emosi. Temanya kalau pekerjaan Kak Yana cepat selesai, apa yang akan Kak Yana lakukan?
1: Duduk santai depan radio dengerin Kaira cuap-cuap, terus telepon minta lagu.
0: Itu terus yang Kak Yana lakukan?
1: Enggak terus sih. Kadang-kadang aja gitu.
0: Oh, kadang-kadang aja. Tapi biasanya cepat selesai enggak sih pekerjaan Kak Yana?
1: Cepat sih, Kak Yana jam 12 tuh udah selesai semua. Tinggal makan, sholat, seterusnya dan seterusnya. Pokoknya separuh hari ke bawah Kak Yana udah berleha-leha sih sebenarnya.
0: Oke, berarti Kak Yana tiap harinya itu ada target selesainya harus di jam berapa gitu ya?
1: Paling telat di jam 1 deh.
0: Oh, paling telat di jam 1. Ya. Kalau misalnya udah selesainya di jam 2, gimana?
1: Enggak boleh di jam 2. Tetap jam 1.
0: Oh, tetap jam 1.
1: Kadang-kadang boleh sih.
0: Gimana? Tadi bilangnya enggak boleh, sekarang udah kadang-kadang.
1: Sebenarnya enggak boleh sih. Tapi mau gimana gitu kan, terkadang di saat Kak Yana ke pasar gitu, terus lalai di sana dengan buah-buahan gitu kan. Terus Kak Yana telat deh masaknya tuh. Nah, itu baru sih sekitar jam 2, paling nggak sampai jam 2.
0: Oh gitu, tapi paling seringnya di jam 12 sudah selesai semua.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena kan di saat azan. Tinggalkan, udah siap semua, sholat, baru makan, gitu kan?
0: Oh, disiplin banget.
1: Ih, harus dong.
0: Harus dicontohkan ini.
1: Kalau enggak diri sendiri, siapa lagi?
0: Tetangga? Tetangganya mungkin?
1: Ih, tetangga, boro-boro ngurus kita, diri sendiri aja enggak beres, enggak becus.
0: Oke, terima kasih Kak Yana jawabannya ya. Ada request lagu dan salam-salam enggak?
1: Lagunya bukan Ku Tak Sudi aja deh, dari Setia Band.
0: Setia Band, Ku Tak Sudi.
1: Bukan Ku Tak Sudi padamu.
0: Jadi?
1: Karena diriku males aja.
0: Setia Band, ada enggak ya? Biasanya ada?
1: Ada. Di tempat Kak Yana ada.
0: Tapi di sini nggak ada Kak Yana.
1: Kemana?
0: Nggak tahu nih, sembunyi.
1: Aduh,
0: dia.
1: Yang ada apa juga?
0: Yang ada asmara, kenangan terindah, kehilangan, tetap setia.
1: Aduh, kehilangan aja deh.
0: Kehilangan apa? Kehilangan arah?
1: Kehilangan duit di jalan, 1000.
0: Ya ampun.
1: Kalau dibilang banyak ntar saya nggak percaya lagi.
0: Semua
1: kayak enak bilang 100 ribu, kayak anak buru-buru 100 ribu, orang dalam dompet cuma 20 ribu katanya
0: gitu. Suzon, jangan dicontohkan.
1: Maaf.
0: Salamnya ada nggak, Beb? Salamnya ada nggak?
1: Lagunya ada nggak?
0: Ada nih.
1: Oh, alhamdulillah. Salamnya pertama buat Kera tentunya. Kera kacing ya.
0: Nanti aja kita bahas itu ya. Nanti diulangi lagi. Kacang,
1: kacang
0: apaan?
1: Kacang. Pokoknya gitu deh. Sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya. Kapan pulang kampung?
0: Kayaknya lagi nggak kepengen pulang sih.
1: lagi nggak mood ya?
0: Iya, lagi pengen di sini.
1: Oh gitu. Ya udah deh. Terserah dirimu aja.
0: Terus
1: buat Bang Heru, Bang Sro, Jujur Sabang, Fitri juga, Bu Cet Maria, buat Lia sama Kak Nong di Indrapuri, semoga sehat semuanya. Terus buat Kak Eli, Radit, dan semua-semua ya.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih, Kaira.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini bisa menjadi inspirasi ya untuk orang-orang yang gak disiplin. Seperti Kak Yana ini memang disiplin banget. Harus ada target, siap pekerjaan itu harus di jam 12. Kalau gak di jam 12, sedikit mut-mutan gitu ya. Kayak gak enakan gitu sama waktu. Oke, saya buka lagi pendengar tentunya di siang ini yang mau bergabung melalui line telepon di 0651 44 336. Yang mau WhatsApp juga bisa seperti biasa di 0852 8285 4445. Tapi yang di WhatsApp nanti ya, saya bacakan ya.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita terima lagi yang mau bergabung ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa dan di mana ini?
1: Halo juga, waalaikumsalam Kaira, dengan Kak Juni.
0: Cie, langsung disambut sama bestinya.
1: Ah, tadi siapa masuk?
0: Tadi Kak Yana.
1: Tadi gak dengar, Kak Juni dari Pendayung tadi masuk ke sini.
0: Kak Juni lagi di Banda?
1: Enggak, ada Radio Pendayung.
0: Oh, Radio Pendayung. Oh, baiklah.
1: Kak Yana ada ngomong untuk kamu nggak tadi?
0: Nggak ada. Di sini tidak menerima gosip-gosipan ya.
1: Oh, keren lah.
0: Iya. BTW, Kak Jojo, kita ada tema.
1: Salah masuk nih ruangan nih.
0: Temanya, kalau pekerjaan Kak Jojo cepat selesai, apa yang Kak Jojo lakukan?
1: Hah?
0: Kalau pekerjaan Kak Jojo cepat selesai, apa yang Kak Jojo lakukan?
1: Oh ya jelas santai lah. Sambil dengar musik yang jelas. Tapi soalnya kalau kerja pun lagi dengar musik. Yang jelas apalagi kalau pekerjaannya melelahkan ya. Lelah hayati itu pasti ya sambil duduk di semen biasanya kayak gitu. Kaki agak di apa? Di enggak ada lipat kaki di apa di apa yang itu namanya gian.
0: Diapakan? Saya nggak tahu nih, belum dapat gambarannya nih.
1: Duduk di semen, tapi kaki dilurusin.
0: Terus?
1: Jepit-jepit, tumbuk-tumbuk sedikit lah di kaki. Biasa kan kalau kerjanya kan di kebun. Membutuhkan tenaga yang namanya di kaki itu.
0: Oke.
1: Jadi agak diuruh-uruh, di remas-remas lah gitu. Sambil minum air yang Kak Zu bikin, apa itu teh dingin, apa itu kopi saset. Penting ya nyantai aja lah.
0: Oke, baik. Biasanya target selesai pekerjaannya itu di jam berapa Kak Juju? Kalau Kak Yana tadi di jam 12 harus selesai.
1: Oh Kak Zu gitu juga. Siang kalau Kak Zu kerja di kebun itu siang udah usahakan udah sampai di rumah sebelum zuhur.
0: Oke. Terus kalau misalnya Kak Jeju kerja di kebun, terus masakannya gimana? Siapa yang masak?
1: Kak Jeju, kalau masak, kalau ada rencana ke kebun tuh setelah subuh tuh langsung masak.
0: Oh gitu.
1: Kalau ada yang bahan untuk dikerjakan, Kak Jeju kerjakan apa yang bisa diolah. Tapi kadang-kadang kalau nggak ada apa bahan yang untuk dibikin paginya, itu atau pulang dari kebun tuh biasa. Yang gampang aja lah, mie instan sebagai kuahnya aja.
0: Oke, baik.
1: Jarang yang seperti itu, Sera. Seringnya selalu Kak Zu masak lebih awal lagi.
0: Oke, pokoknya targetnya harus selesai di jam 12 gitu.
1: Gak mesti jam 12, kadang-kadang Kak Zu pulang sampai di rumah setelah azan gitu.
0: Oke, baik. Yang balik
1: lagi, besoknya baru balik lagi gitu.
0: Oh seperti itu, ya ternyata berbeda-beda juga ya.
1: Iya benar.
0: Beda-beda tipis lah.
1: Kalau balik lagi siangnya, lelah hayatinya bertambah lah kayaknya. Jadi besok aja lah.
0: Oh gitu. Terus kalau udah lelah hayati biasanya ditemenin dengan minuman apa Kak Juju?
1: Kak Ju air putih biasa juga bisa juga. Gak mesti yang dingin-dingin. Kak Ju jarang yang minum air dingin.
0: Kirain kopi, teh.
1: Ya, kalau yang manis-manis itu kan di saat Kak Zu kepingin.
0: Oke.
1: Kalau enggak kepingin Kak Zu buat sama aja Kak Zu enggak bakalan minum. Bakalan nanti kalau Kak Zu bakal minum bakalan keluar lagi dia enggak respon tubuh Kak Zu.
0: Berarti gitu ya, tergantung apa yang Kak Zu mau Kak Zu bikin.
1: Iya, kadang-kadang cuma air putih aja itu sangat menikmati.
0: Iya, betul. Seger rasanya ya kalau masuk ke tenggorokan.
1: Rasa capek, rasa hilang dari tubuh itu hilang semua.
0: Iya betul. Ya, oke, terima kasih Kak Juju sudah berbagi ceritanya.
1: Iya, terima kasih juga. Lagu dong.
0: Iya, apa lagunya?
1: Tahunnya dipatok?
0: Nggak ada, kalau 100% kan nggak dipatok tahunnya. Yang penting Indonesia pop.
1: Oh, yang pop, bukan dangdut ya? Dangdut sana nanti ya.
0: Iya, betul.
1: Yaudah, Kak Zu kepingin hari ini dari Ali Rasu.
0: Ari Lasso
1: berduet sama Ari Tatum.
0: Judulnya apa?
1: Aduh lupa lagi. Kak lihat sih sebentar.
0: Ntar ya. Ini banyak banget nih kalau Ari Lasso duet
1: sama Ari Tatum.
0: Ari Tatum. Karena aku telah denganmu.
1: Nah, ya itu. Karena Kak Ju sudah sama Kaira sekarang.
0: Makasih ya.
1: Kalau sama Kaira panggil dengan buka request teleponnya jarang. Banyak gitu. WA-nya ya kan? Jadi makanya Kak Ju gunakan waktu ini sebaik mungkin.
0: Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama Kak Juju. Semangat.
1: Orang yang beruntung yang bisa ngomong sama Kaira hari ini.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Juju sudah bercuap-cuap.
1: Sama-sama Kaira. Ya, makasih juga Kaira yep. Mau dengar cerita Kak Ju.
0: Siap.
1: Mau mutarin lagu Kak Ju.
0: Siap, itu jangan nanti gak didengerin. Udah capek saya putarin ini.
1: Ya, ini gak kemana-mana. Ini nanti balik-baliknya dijar. Oh, jam ada ke radio sebelah lagi belum? Enggak. Kak Ju kalau di radio sebelah karena sering gak ada tema malah juga masuk. Tapi mantau ada.
0: Ya,
1: oke. Okay. Karena gak tahu ada tema. Kalau ada tema tadi Kak Ju kayaknya gak mau masuk juga.
0: Oh gitu, udah tahu triknya berarti nih.
1: Kalau Kak Ju, kalau ditanya masalah tema sering gak tahu. Kak Ju bodoh rasanya.
0: Ya, tapi gampang kan tema hari ini, Kak Ju?
1: Oh, kecil. Itu anak baru lahir aja bisa
0: nyawa. Oke, baiklah. Oke, Kak Ju sampai ketemu besok lagi kita.
1: Iya, oke, Dek Kera. Makasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan juga kita jangan di udara ketemu. Di darat juga ketemu.
0: Siap. Oke.
1: Oke, baik. Makasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita masih membuka kesempatan pendengar untuk Anda yang mau bergabung melalui line telepon di 0651 44 336. Ya, saya kasih waktu 1 menit untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon. Selanjutnya akan saya bacakan lewat WhatsApp Pro 1. Ya, halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Heru di Lampase.
0: Dengan Bang Heru di Lampase. Apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kaira gimana? Syukur alhamdulillah sehat juga.
2: Oh iya.
0: Oke, kita ada tema, pasti udah dengar kan?
2: Apaan tuh?
0: Temanya kalau pekerjaan Bang Heru cepat selesai, apa yang akan Bang Heru lakukan?
2: Ya yang pertama alhamdulillah selesai. Mm-hmm. Jadi itu ya udah mungkin kita mau ngopi, menyantai, mm-hmm. paling gitu deh. Nah itu rencana kita rencanakan selanjutnya apalagi yang harus kita kerjakan.
0: Oh oke, okay. Biasanya selesainya di jam berapa?
2: Tergantung, kalau misalnya kerjaannya berat ya mungkin siang atau sore baru siap. Tapi kalau misalnya hanya sebentar 2-3 jam mungkin gak ada masalah gitu kan.
0: Oh oke, okay. Baik, berarti kalau kerjaannya cepat selesai Bang Heru lebih memilih untuk menghabiskan waktunya di warkop.
2: Iya paling gitu.
0: Oke, okay. Berarti ini lagi di warkop nih.
2: Aku tuh lagi istirahat di rumah.
0: Oh, lagi istirahat di rumah. Oke, okay, mau request lagu apa Bang Heru?
2: Rencana lagu dari Ahmad Akbar, Alam dan Penguasa judulnya.
0: Alam dan Penguasa. Ya. Ahmad Akbar ya, bentar ya. Boleh salam-salamnya dulu.
2: Oke, okay, salam untuk Kaira, selamat bertugas. Uh-huh. Itu salamnya untuk Kak Yana, Kak Juju, Kak Ulfadiana, Kak Lia, Mas Roy, Bang Rizal, dan Kak Cut Maria serta ya pendengar RS lain yang lainnya. Itu aja Kaira.
0: Oke, okay, baik. Sebentar ini lagunya dari Ahmad Albar kan?
2: Ya, iya. Atau Gong 2000.
0: Oh iya, kalau Gong 2000 dapat. Oke, okay, baik. Terima kasih Bang Heru. Okay,
2: sama-sama. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini sudah pukul berapa ini? 14.23. Oke, kita dengarkan dulu ya lagu yang sudah di request oleh Kak Yana, kemudian Kak Juju dan juga Bang Heru tadi. Darinya Setia Band, requestan Kak Yana dengan judul Kehilangan. Selamat mendengarkan.

0: Wih, asik sampai. Kok ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heyeh, lagi sepi ya. Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

Hai pendengar Persatu dimanapun Anda berada, tentunya masih dalam 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Oke, saya bacakan yang ada di WhatsApp Persatu ya. Ada Mas Roy di Atupalawan seperti biasa. Alhamdulillah kabar saya sehat. Kabar Mas Roy gimana? Request dong, iya dong. Darinya kota dengan judul Pelan-Pelan Saja. Salam untuk Kaira, Kayana, Kak Eli, Juju di Sabang, Lia, Cudputro Nabila, Heru. Spesial untuk keluarga Mas Roy di Kediri, Jawa Timur. Semoga teman-teman dan keluarga sehat dan bahagia semua di sana. Amin. Untuk Kaira, salam manis dan semangat ya. Terima kasih untuk semua. Baik, terima kasih juga Mas Roy. BTW nih Mas Roy kok enggak menanggapi sih itunya temanya ya, kalau pekerjaan Mas Roy cepat selesai apa yang akan Mas Roy lakukan? Ditunggu jawabannya. Oke, kemudian ada Bu Wardania di Kabupaten Pidi. Assalamualaikum Khaira. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Sehat ya? Mau minta diputarin lagu pilihan saya yang judulnya Tak Terganti yang dinyanyikan oleh Kangen Band. Oke, baik, terima kasih Bu Wardania. Kita juga punya tema ini. Temanya kalau pekerjaannya Bu Wardania cepat selesai, kira-kira Bu Wardania bakalan melakukan hal apa ya? Ditunggu jawabannya. Kalau cepat dikirim bakalan saya baca. Tapi kalau telat dikirim, kayaknya tidak mencukupi waktu lagi deh nanti untuk membacanya. Oke, kemudian ada teman saya ini ya, gak usah bacakan nama aku ya, pokoknya aku temanmu, main tersirat ya. Tapi dia gak WA di Persatu sih, dia japri gitu. Oke, baik, minta diputerin lagu darinya Bagas Ren, judulnya Cinta Terakhirku. Oke, baik, salamnya untuk kamu aja, semangat ya. Iya, semangat banget ini, karena kamu yang semangatin aku. Cie, ada yang simsum sendiri. Oke deh, gak perlu lama-lama ya. Saya cari dulu ini lagu requestan Mas Roy dan juga Bu Wardania serta teman saya tadi.

Pendengar dimanapun Anda berada, langsung aja ya kita dengarkan bersama lagu yang sudah di request oleh pendengar-pendengar RRI Pro 1 siang ini. Darinya Kotak dengan judul Pelan-Pelan Saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rini Febriansyah, Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Aceh, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. RRI merupakan bagian penting dari sejarah Republik Indonesia dalam menyampaikan informasi-informasi kebangsaan. Di tengah arus informasi global yang bergerak begitu cepat, semoga di usia yang ke-81 tahun ini RRI semakin adaptif dengan perkembangan zaman, serta dapat menjadi media edukasi bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk menjaga moral bangsa. Selama Republik ini ada, teruslah mengudara dan menjangkau seluruh pelosok negeri untuk menjaga persatuan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 잭팟 잭팟 아유 찌 아! 그래 데포 habis boro-boro dapat jackpot duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada, kembali untuk hari ini. Di sore hari ini saya Putra bersama Anda pendengar untuk edisi hari Rabu tanggal 16 September 2026. Akan bersama Anda sampai nanti ke pukul 20 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk saat lagi pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dalam beranda Asta Cita Indonesia Cerdas untuk edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Baik pendengar, dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kita dengarkan dulu satu buah lagu berikut ini untuk jumpa kita. Dan sebelum kita akan hadirkan beranda Asta Cita Indonesia di sore hari ini.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, di sore hari ini kita jumpa lagi dalam Dialog Beranda Asta Cita ya, Indonesia Cerdas untuk edisi hari ini Rabu tanggal 16 September 2026. Dengan tema Sekolah Rakyat sebagai Instrumen Pemerataan Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan di Aceh. Ya, pendengar dan pemirsa RRI di manapun Anda berada, di dalam program Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas hari ini kita akan membahas topik yang cukup dekat dengan keseharian masyarakat kita, yaitu bagaimana pendidikan bisa menjadi jalan keluar dari lingkaran kemiskinan. Kehadiran sekolah rakyat terintegrasi di Subulus Salam menjadi salah satu upaya nyata pemerintah untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapat akses pendidikan yang layak. Dan pendengar, untuk mengupasnya lebih dalam, kami sudah bersama narasumber, ada Bapak Heri Sukamto, SPD MPD. Assalamualaikum, selamat sore Pak Heri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak Heri?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, sehat ya, tetap semangat
1: sehat,
0: Heri.
1: Alhamdulillah,
0: walaupun
1: semangat, luar biasa.
0: Iya, cuaca sangat-sangat gimana ya sore hari ini ya.
1: Iya.
0: Hujan pun belum gitu ya, masih
1: belum.
0: Panas tapi mendung ya.
1: Siap.
0: Yang pendengar, Pak Heri Sukamto sendiri merupakan kepala sekolah rakyat terintegrasi 2 Subulus Salam, betul ya Pak ya?
1: Siap, betul
0: Pak. Ya, terima kasih nih Pak Heri sudah hadir di Studio Pro 1 dan meluangkan waktunya untuk hari ini dalam dialog kita Beranda Asta Cita 1 jam ke depan nih Pak Heri.
1: Siap.
0: Dan untuk pendengar juga nanti kita ajak bisa bergabung sama kita nanti ya di 0651 44336, ataupun di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Nanti kita akan buka sesi untuk tanya jawab dalam dialog Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas ini. Dan langsung saja mungkin kita akan membahas tema kita nih Pak Heri, yaitu Sekolah Rakyat sebagai Instrumen Pemerataan Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan di Aceh. Bisa mungkin Pak Heri jelaskan nih, sekilas saja nih Pak, apa yang melatar belakangi hadirnya Sekolah Rakyat terintegrasi khususnya ini di Subulus Salam nih Pak?
1: Siap Bang Putra, pertama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya
0: kepada
1: Bang Putra. Terkait dengan latar belakang hadirnya Sekolah Rakyat di Kota Subulus Salam, tentu tidak bisa kita lepaskan dari salah satu asta cita Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang salah satunya adalah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dalam wujud sekolah rakyat. Dan hal itu disambut baik oleh pemerintah kita yang juga memiliki latar belakang pendidikan. Bapak Wali Kota kita ketika sudah di komitmen diwujudkan sebuah pendidikan dalam wujud sekolah rakyat untuk memutus rantai kemiskinan, maka Bapak Wali Kota kita langsung bergerak cepat dan masif untuk menghadirkan sekolah rakyat di Kota Subulus Salam. Itu dasar dari terwujudnya sekolah rakyat terintegrasi 2 di Kota Subulus Salam.
0: Subulus Salam.
1: Bang Akbar.
0: Ya, kemudian ini
1: Bang
0: Pak Heri. Baik Pak Heri. Sejauh ini juga nih Pak Heri ya, bagaimana siap mungkin Pak Heri melihat kondisi kesenjangan akses pendidikan ya di wilayah Subulus Salam nih Pak Heri, dan mungkin sekitarnya sebelum program ini hadir nih, seperti apa nih Pak Heri?
1: Jadi begini, secara geografis Kota Subulus Salam ini kota yang unik Bang Putra. Pertama kita mendapatkan salah satu predikat kota tersepi di Indonesia dan salah satu kota dengan luas wilayah terbesar ketiga atau keempat di Indonesia. Artinya ada jarak yang cukup jauh antara perkotaan dengan daerah pinggiran. Jadi ada memang keterbatasan akses untuk beberapa masyarakat yang tinggal di pinggiran untuk mendapatkan akses pendidikan. Jadi memang sih tidak sampai memprihatinkan, tetapi memang ada batasan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik untuk masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran. Bahkan ditemukan ada siswa yang memang tidak bisa mengakses pendidikan karena memang mereka hidup dan tinggal dari daerah yang jauh dari akses masyarakat gitu dia Bang. Bahkan listrik juga tidak ada gitu. Maka ketika komitmen pemerintah mewujudkan sekolah rakyat, pemerintah kita langsung gerak cepat Pak. Langsung disiapkan lahan untuk pendirian sekolah rakyat di Kota Subulus Salam. Itu dia Bang.
0: Iya, iya betul sekali. Nah, jadi untuk pendengar dimanapun Anda berada, kita mengangkat tema sekolah rakyat sebagai instrumen pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan di Aceh. Dan di tengah-tengah kita hadir ya narasumber kita, yaitu Pak Heri Sukamto, SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2, Sebelum Salam. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita di 0651 44336, dan juga di WhatsApp kami di 0852 82 85 4445. Nah, kita masih membahas tentang tema kita untuk hari ini. Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Heri apa yang mungkin dimaksud dengan program sekolah rakyat, dan latar belakang juga tadi kita sudah mendengarkan di awal jumpa kita untuk beranda asa cita Indonesia cerdas sore hari ini. Kemudian Pak Heri, mengapa sekolah rakyat ini dianggap sebagai salah satu jawaban atas persoalan kemiskinan? Kita tadi baru bahas juga dia, bukan sekedar program pendidikan biasa nih Pak Heri.
1: Siap. Jadi begini Bang, pertama kita juga harus ketahui bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi siswa sekolah rakyat adalah siswa yang berasal dari desil 1 dan desil 2. Desil 1, desil 2 ini adalah didapatkan dari DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Ada desil 1, desil 2 sampai desil 10. Desil 1, desil 2 itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa umum adalah miskin dan miskin ekstrim. Artinya kenapa disebutkan sekolah rakyat adalah salah satu wujud atau upaya untuk memutus rantai kemiskinan? Karena pertama, siswa yang direkrut untuk menjadi siswa sekolah rakyat adalah yang berasal dari desil 1 dan desil 2 dia, Pak. Tidak boleh desil di atas, kecuali ada terkecuali ya, misalnya di daerah tersebut tidak terdapat lagi siswa yang berasal dari desil 1, desil 2, tetapi ada di atasnya, tetapi itu juga harus melalui verifikasi. Tidak serta-merta bisa masuk menjadi siswa sekolah rakyat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa ini merupakan salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan? Karena per hari ini, siswa-siswa di Kota Sebulu Salam ada yang memang mereka memiliki hambatan untuk bersekolah karena keterbatasan finansial, Pak. Jadi di sekolah rakyat seperti sama-sama kita ketahui, tidak ada dikenakan biaya satu rupiah pun untuk setiap siswa yang bersekolah di sekolah rakyat. Itu dia, Pak. Jadi komitmennya adalah dengan mendapatkan pendidikan gratis, kemudian akan meningkatkan kompetensi mereka baik dalam akademik maupun dalam non-akademik, dalam hal ini vokasional, itu akan sangat berpotensi nanti untuk meningkatkan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Itu dia, Pak. Jadi kalau mungkin bahasa sederhananya, kemiskinan, kebodohan mendekatkan ke kemiskinan. Jadi kalau memang mau memutuskan kemiskinan, ya jangan bodoh gitu. Jadi ya harus pintar gitu. Kalau harus pintar ya sekolah gitu dia, Pak.
0: Jalan satunya dia sekolah ini apa namanya? Sekolah rakyat.
1: Kalau sekolah-sekolah yang memang udah untuk, mohon maaf, anak-anak yang sudah di desilnya tinggi-tinggi kan memang mereka sudah sebuah kebutuhan sekolah.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Kalau di desil 1, desil 2 memang ada, Pak, memang mereka itu tidak terakses kemarin dengan pendidikan. Seperti itu dia, Pak Putra.
0: Berarti bisa kita pahami juga nih Pak Heri, bahwa sekolah rakyat juga tidak sekedar berbicara untuk mengenai pembangunannya atau pendidikan ya, ruang kelas, tetapi juga mengenai bagaimana anak-anak dari keluarga kurang mampu ini memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik lagi gitu ya.
1: Betul. Kemudian ini kita tambahkan juga bahwa di sekolah rakyat kita ada kurikulum tambahan, yaitu kurikulum vokasional. Artinya kita melakukan talent mapping di awal untuk siswa-siswa kita terkait dengan minat dan bakat. Jika siswa kita memiliki minat dan bakat tidak di akademik tetapi di keterampilan, maka kita akan menguatkan keterampilan mereka supaya nanti ketika mereka tamat SMA, karena di sekolah rakyat jenjang tertinggi adalah SMA, mereka bisa langsung terjun ke dunia kerja dengan skill yang sudah
0: yang mereka punya
1: gitu. Jadi bukan sekedar akademik, kemudian ketika tamat mereka tidak tahu apa-apa gitu. Kemudian kalau memang mereka memiliki passionnya di akademik, juga akan dibantu untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Itu dia, Pak. Dan itu sudah disampaikan oleh Bapak Menteri terkait dengan komitmen negara untuk membantu siswa-siswa dari sekolah rakyat untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi di perguruan tinggi. Begitu Bang Putra.
0: Iya, baik, luar biasa sekali.
1: Siap.
0: Nah, apalagi kalau kita bicara tentang Aceh juga sendiri ya, Pak. Ini mungkin daerah yang wilayahnya juga yang sangat-sangat seperti yang pedalaman ya, terus ada juga yang kepulauan sendiri. Siap. Gitu ada juga ya, dan kawasan yang aksesnya memang relatif dan sangat sulit mungkin untuk diakses. Nah ini bagaimana untuk sekolah raya sendiri nih Pak Airi?
1: Untuk siswa-siswa yang sulit diakses itu ya Pak. Jadi kebetulan kita di sekolah rakyat ada siswa yang kemarin itu kita rekrut memang secara geografis Pak, kita menemukannya itu ada di tengah perkebunan. Listrik tidak ada, akses air tidak ada, apapun tidak ada. Jadi yang kita lakukan Bapak, kita jemput. Kita jemput, kemudian kita antarkan ketika mereka libur gitu. Jadi memang kita yang jemput bola. Karena memang mekanisme untuk perekrutan siswa di sekolah rakyat ini Bapak, bukan mendaftar. Dijemput. Kalau bahasa kita itu jemput bola. Artinya kalau istilah yang digunakan oleh tim PKH, karena yang merekrutnya adalah tim PKH Kemensos, penjangkauan Bapak. Jadi data yang ada dari kementerian di desil 1, desil 2, kemudian diverifikasi, ketika sudah datanya valid, itu langsung dijemput Bapak anaknya. Okay. Begitu dia. Jadi tidak diarahkan untuk mendaftar, tapi memang harus sekolah gitu.
0: Harus sifatnya sekolah.
1: Harus sekolah. Jadi tidak boleh lagi ada hambatan-hambatan untuk tidak bersekolah. Ini bukti bahwa negara hadir. Betul. Kami hadir untuk anak-anak yang tidak beruntung, untuk masyarakat yang tidak beruntung dalam wujud desil 1, desil 2 untuk bersekolah. Kalau bahasa kerennya dipaksa sekolah lah Pak. Jadi gak boleh ada alasan ada pemaksaan, untuk tidak gak sekolah gitu.
0: Oke. Baik, kita tahan dulu nih Pak Erick. Ada telepon yang masuk, kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum. Iya. Sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba lagi ya di 0651 44 36, dan di WhatsApp kami di 0852 82 85 44 45. Iya, kita coba lagi terima. Halo, Assalamualaikum, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Iya, dengan Ibu Cut di Montasik ya. Nah, silakan Bu Cut, ada pertanyaan yang disampaikan ke Pak Eri.
2: Ini Pak, mau tanya kan sekolah rakyatnya khususnya untuk daerah terpencil. Nah, kemudian sekolahnya itu khusus untuk orang-orang miskin Pak ya, gitu ya. Tapi kalau kita patokkan pada desil Pak, kita lihat sekarang orang-orang miskin desilnya 5. Orang yang kaya gajinya 10 juta ke atas desilnya 2. Mungkin salah di mana saya nggak tahu. Itu kayaknya nggak bisa terima kayak itu kan Pak ya. Khususnya sekolah rakyat itu untuk orang miskin, orang kaya nggak boleh. Jadi gimana persoalannya? Kalau bantu pada desil itu banyak yang nggak cocok Pak. Gimana Pak? Mohon penjelasan ya.
0: Oke, baik, bisa dijelaskan sama Pak Eri ini. Terima kasih Bu Cut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin Pak Eri bisa langsung saja nih menjelaskan pertanyaan dari Bu Cut Maria
1: tadi. Siap Ibu, memang itu ada isu ya Bu ya, bahwa orang yang miskin tapi desilnya tinggi gitu. Ada juga orang yang secara kasat mata itu orang yang mampu tapi desilnya rendah. Seperti itu ya Bapak ya. Memang sebenarnya bukan saya juga ini Pak yang menentukan jawabannya. Cuma seperti yang pernah kita ketahui Ibu, memang data itu belum valid. Artinya masih ada potensi untuk diperbaiki gitu. Betul. Jadi memang ada data itu benar ada. Ada yang seperti itu, tetapi bukan serta-merta seperti ini dia Bu. Ketika dia desil 1 atau desil 2 kemudian langsung masuk. Karena akan ada tim verifikasi di situ, tim verifikasi dari PKH. PKH itu di setiap desa ada, jadi mereka pasti tahu kondisi real dari keluarga tersebut. Kemudian di sini juga ada kontrol dari masyarakat, gitu. Ada mungkin keluarga yang katakanlah mampu, kemudian berada di desil 1, desil 2, maka anaknya berhak. Kemudian nanti ada ada semacam kontrol sosial dari masyarakat yang disampaikan ke sekolah, kemudian sekolah akan sampaikan ke PKH, nanti akan diverifikasi ulang. Seperti itu dia Bapak. Jadi memang di sekolah rakyat ini benar desil 1, desil 2 itu adalah data awal yang digunakan, tetapi tidak ditutup mutlak. Tetap ada peluang untuk diverifikasi dan validasi untuk itu dia.
0: Iya.
1: Seperti itu dia Pak Putra.
0: Iya, baik. Jadi Ibu Cut, jadi kalau untuk mungkin daerah-daerah seperti daerah terpencil yang Ibu Cut katakan tadi ya, mungkin apakah cuman orang miskin saja gitu yang bisa ke sekolah gitu. Tapi seperti sudah Pak Eri katakan tadi, ya kalau masalah desil-desil ini ya, tapi terverifikasi kembali oleh tim mungkin dari
1: PKH-nya
0: Pak ya?
1: Dan dari BPS Pak.
0: Oke, jadi data itu memang valid. Betul sekali, iya baik.
1: Jadi kalau ada data yang meragukan itu nanti akan koordinasi dengan BPS Pak.
0: Betul
1: akan
0: sekali.
1: Akan diperiksa ulang.
0: Betul gitu. Sekali, ya. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi pertanyaan dari Bu Cho sudah dijawab oleh Pak Eri selaku sebagai Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Subulus Salam. Nah, untuk di belakang Ibu Cut Maria mungkin ada yang lagi ingin bergabung sama kita dalam dialog Beranda Asa Cita. Silakan lagi di 0651 44336 dan di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Kita masih menunggu Anda dalam dialog Beranda Asa Cita Indonesia Cerdas untuk hari ini dengan tema Sekolah Rakyat sebagai Instrumen Pemerataan Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan di Aceh. Jadi mungkin pendidikan sering disebut sebagai salah satu instrumen penting ya untuk memutus rantai kemiskinan. Namun ya mungkin pertanyaannya banyak yang bertanya-tanya ya Pak ya.
1: Iya, benar.
0: Banyak juga mungkin masyarakat yang bertanya-tanya nih. Jadi bagaimana hubungan antara sekolah rakyat dengan pengentasan kemiskinan. Dan kita juga sudah mendengarkan berbagai hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Heri Sukamto SPD MPD selaku Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Subulus Salam. Oke, sambil kita menunggu lagi kita masih ada pertanyaan berikutnya nih ke Pak Eri. Bagaimana untuk mekanisme sendiri atau kriteria yang digunakan untuk menentukan siswa yang berhak menjadi penerima manfaat program ini Pak?
1: Tadi sudah saya spill
0: sedikit. Oh sudah spill tadi ya sedikit ya.
1: Gak apa-apa kita perkuat
0: boleh,
1: lagi bahwa penerima manfaat dari program sekolah rakyat ini yang paling utama adalah masyarakat yang berada dari desil 1 dan desil 2 terkait dengan ada miss data tadi ya Pak ya, itu tetap dilakukan verifikasi, tetapi data dasarnya adalah masyarakat yang berada di desil 1 dan desil 2. Kemudian ada kondisi rentan pendidikan Bapak. Ini adalah siswa yang bersekolah tetapi punya potensi besar putus sekolah, Bapak.
0: Oke.
1: Nah, ada di beberapa sekolah reguler, sekolah negeri atau swasta yang bermasalah terkait dengan kelanjutan pendidikannya, itu boleh Pak ke sekolah rakyat, tetapi dengan rekomendasi sekolah asal. Misal saya kepala sekolah A gitu, menemukan bahwa siswa saya ini punya potensi untuk putus sekolah karena masalah finansial atau ekonomi, saya bisa rekomendasikan Bapak untuk menjadi siswa sekolah rakyat. Itu jadi tidak serta-merta harus desil 1 desil 2 Bapak, tetapi kalau memang tidak terdata di desil 1 desil 2 tetapi terverifikasi punya potensi putus sekolah yang sangat besar, itu bisa ke sekolah rakyat Bapak. Kemudian ada juga aspek motivasi Bapak. Jadi untuk siswa sekolah rakyat ini mungkin bahasa sederhananya gini ya Pak ya, untuk anak-anak yang putus sekolah. Kalimat yang perlu digaris bawah ini Bapak, untuk anak-anak yang putus sekolah, untuk anak-anak yang punya potensi putus sekolah, bukan untuk anak-anak yang tidak mau sekolah. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah anak-anak yang mau sekolah gitu. Jadi untuk menjadi siswa sekolah rakyat juga kita tekankan mereka harus punya motivasi yang kuat untuk bersekolah. Jadi bukan cuma ya udahlah daripada nggak sekolah gitu, tetapi memang di awal sudah kita tekankan bahwa sekolah adalah upaya untuk memutus rantai kemiskinan dan hari ini negara hadir dalam perwujudan sekolah rakyat. Itu dia Bapak. Dan yang terakhir kita juga melakukan ini cek kesehatan. Jadi sebelum masuk kita melakukan CKG, CKG terkait dengan kesehatan fisik dan kesehatan mental gitu Bapak. Kemudian ada juga terkait dengan mekanisme perekrutan tadi, kita sudah sampaikan juga tadi di awal terkait dengan jemput bola. Jadi siswa di sekolah rakyat itu tidak mendaftar Bapak, itu memang dilimpahkan dari PKH. Kemudian ada juga dengan melakukan verifikasi lapangan.
0: Baik, Pak Eri kita tahan dulu, Pak Eri kita terima lagi telepon yang masuk.
1: Baik.
0: Iya, terputus lagi Pak Eri. Ya mungkin bisa langsung lah, ini jaringan mungkin ya. Iya sudah ada yang masuk lagi. Ini topik menarik seperti ini, kalau kita dialog kita pasti penelpon banyak nih Pak Eri.
1: Iya,
0: halo Assalamualaikum.
1: Seru sekolah rakyat ini Pak.
2: Tapi lebih seru lagi Puan Putra, setiap ada giveaway pasti rame lagi.
0: Oh kalau ada giveaway ya, nanti kita bicarakan ke Pak Eri ya, selaku kepala sekolah rakyat terintegrasi 2 Subulus Salam.
1: Ada apa ini Pak Putra?
0: Giveaway gitu.
1: Oke, siap.
0: Nanti boleh, ini dengan?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Zubaidah nih Pak.
0: Oh, Kak Juju. Di Sabang ya?
2: Iya.
0: Nah, silakan pertanyaannya Kak Juju.
2: Saya baru dengar ini ya. Kemarin-kemarin saya dengar sekolah rakyat itu di luar Aceh kita bilang. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada di Aceh ya. Di Aceh kalau boleh tahu Pak ada berapa buah yang udah ada sekolah rakyat?
1: Sekolah Raya 8 Ibu.
0: 8.
1: Di Aceh Besar ada 2. Di Aceh Besar ada 2 Ibu. Kemudian di Pidijaya, di Biren, Lok Semawi, Aceh Selatan, Nagan Raya, Subulu Salam dan Singkil Ibu.
2: Jadi yang saya mau tanyakan gini Pak.
1: Iya.
2: Itu tadi katanya kan jemput bola.
1: Iya.
2: Emang lagi main bola.
1: Habis Piala Dunia, Ibu.
2: Saya bercanda. Maksudnya gini, yang dijemput bola kah yang di sekitar area sekolah itu apakah bisa dari kabupaten lain gitu?
1: Begini, Bu. Per hari ini data itu direkrut oleh PKH masing-masing kota kabupaten Ibu. Jadi siswa di sekolah rakyat per hari ini adalah siswa yang berasal dari kota atau kabupaten itu. Tetapi Ibu, ada juga dari daerah-daerah lain yang direkomendasikan oleh dinas sosialnya. Jika di dinas sosial tersebut belum ada sekolah rakyatnya Ibu. Seperti itu. Seperti ini misalnya di Nagan Raya itu ada siswa yang berasal dari Aceh Selatan karena Aceh Selatan belum ada gedung permanennya. Di Subulu Salam juga seperti itu Ibu, ada 60 siswa titipan dari Aceh Singkil.
2: Jadi Pak yang mau saya tanyakan lagi gini, itu kan banyak anak yang ada juga yang putus sekolahnya tingkat SD, ada tingkat SMA, SMP, itu cara mereka disatukan tuh gimana? Apakah beda-beda lokalnya, kelasnya, apa disatukan? Dan sistem pengajarannya seperti apa? Apakah sistem militer? Satu pertanyaan bagi saya gini, ini kan ada kayak kemarin pengrekrutan Merah Putih.
1: Oke, siap.
2: Itu kan cara perekrutannya mereka harus dilatih dulu secara militer gitu kan. Ada yang di, kalau di Aceh ada di Yamatai, ada juga perwakilan setiap kabupaten itu ada dikirim ke Jakarta sana.
1: Siap. Dan
2: sistemnya tuh pelatihannya sistem militer. Jadi saya mau nanya juga nih, apakah sekolah rakyat ini juga ada sistem militernya? Itu, soalnya kan programnya Prabowo.
1: Iya, siap Ibu.
2: Militer kan. Jadi saya lihat dengan sistem yang program-program yang beliau
0: masih militer gitu ya.
2: Militer semua gitu kan.
0: Iya.
2: Jadi itu yang mau saya tanyakan. Habis itu apakah setiap gini kayak kita nih di Aceh nih ada syariah Islamnya? Kalau bisa, tapi nggak tahu juga mungkin udah ada peraturan dari pusat ya. Itu agamanya lebih diperbanyak lagi. Kayak sistem kita pelajaran di pesantren lah, kalau bisa. Nah itu aja. Okay. Jangan banyak omong sih sepeda. Soalnya nggak ada giveaway-nya. Kalau ada giveaway-nya mau nanya lebih lama lagi nih.
0: Baik, Kak Juju.
2: Okay. Banyak, Bang Putra.
0: Terima kasih juga, ya Kak Juju.
2: Sukses selalu.
0: Iya.
1: Siap, terima kasih.
0: Amin.
2: Itu jadi yang bisa kita banggakan lah.
0: Iya, baik, luar biasa.
2: Makasih banyak.
0: Sama-sama, Bu Juju. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Kak Juju di Sabang ya. Tapi Kak Juju kan nanya, apakah di Sabang ada juga gitu ya?
1: Sabang belum ada, Pak.
0: Belum ya?
1: Belum ada. Okay. Tapi nanti di semua kabupaten kota ada, ya? Akan ada, Pak.
0: Oke, insya Allah nanti ada juga sekolah rakyat memang di daerah kepulauan ya.
1: Iya, Pak. Di semua kota kabupaten insya Allah akan ada, Pak.
0: Oke, baik Pak Eri. Mungkin ada yang ditambahkan lagi Pak Eri tentang...
1: Kalau militer tadi nggak ada, Bu. Nggak ada guru kita, nggak ada kepala sekolah yang pegang senapan itu, nggak ada.
0: Kalau Pak Eri, kalau saya lihat sendiri Pak Eri mungkin pemirsa juga melihat, militer nggak dia? Dari tampangnya, kalau tampang boleh ya militer ya, tapi kalau di sekolah rakyat ini tidak ada yang militernya gitu ya Pak ya, namanya sekolah ya.
1: Kalau konsep kedisiplinan tentunya kita tetap terapkan.
0: Pasti.
1: Kedisiplinan, kemudian bahkan untuk tata cara makan kita punya SOP Pak gitu. Memang mirip seperti yang dilakukan oleh orang militer gitu. Tapi ini adalah wujud kedisiplinan. Jadi misal ketika mereka makan itu tidak boleh ada yang makan duluan. Ketika semuanya sudah dapat makanan baru mereka makannya bareng-bareng gitu. Dimulai dengan doa, kemudian ditutup dengan doa. Seperti itu dia Pak.
0: Jadi adab itu atau etikanya ini ya walaupun makan ya.
1: SOP itu tetap kita jalankan Pak.
0: Betul, betul.
1: Sama misalnya seperti ini. Terkait dengan siswa SD, SMP dan SMA itu tadi bagaimana? Alhamdulillah di sekolah rakyat Ibu fasilitasnya luar biasa gitu. Jadi untuk asrama putra dan putri SD itu dipisah. Kemudian SMP putra dan putri juga dipisah. SMA juga begitu dipisah. Ada 8 asrama Pak, yang masing-masing itu menampung 136 siswa. Jadi kalau untuk fasilitas insya Allah aman. Kemudian untuk pembelajaran itu juga kita sesuaikan. Nanti akan ada ruang belajar khusus untuk gedung SMA, gedung SMP, juga gedung SD. Jadi semuanya dipisah Pak. Kemudian ada satu lagi yang perlu kami sampaikan terkait dengan siswa yang putus sekolah tadi. Jadi gini Pak, di sekolah rakyat kita menerapkan sistem multi entry, multi exit. Artinya mereka tidak harus masuk di kelas 1 atau kelas 2 walaupun dulu putus sekolahnya di kelas 2.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi kebetulan di sekolah kita ada seperti itu Pak, temuan bahwa dulu dia putus sekolahnya di kelas 1 tetapi secara usia itu sudah di kelas 6 SD.
0: Oke.
1: Secara psikologis kalau kita gabungkan dia di kelas 1 secara psikologis mungkin akan sangat mengganggu karena usianya itu sudah usia remaja. Jadi kita di awal ada pembelajaran matrikulasi Bapak, itu selama 3 bulan. Itu untuk memetakan kompetensi siswa. Artinya walaupun secara administrasi mungkin dulu dia putus sekolahnya di kelas 1, tetapi hasil matrikulasi dia sudah layak di kelas 5 atau kelas 6, ya enggak apa-apa masuk di kelas 6 gitu Bapak. Jadi dia tidak harus
0: melihat dari 1. Usia ya Pak ya.
1: Betul gitu dia Bapak.
0: Berarti
1: itu, makanya kita sebutnya multi entry, multi exit gitu Bapak.
0: Iya.
1: Jadi dia tidak harus di kelas 1 gitu.
0: Iya, tapi kalau di mungkin di tempat lain enggak tahu ya kita, mungkin di kelas 1 udah sekian lama dia karena putus sekolah masuk lagi kelas 1 lagi. Tapi
1: atau kalau di sekolah reguler kita mengenalnya akselerasi dia Pak, ada kelas akselerasi. Jadi kalau anak kita ini memang bisa diakselerasikan juga ya enggak apa-apa gitu.
0: Oke, baik ya. Ya, kita sambil menunggu lagi untuk telepon yang ingin bergabung sama kita di 0651443436 ataupun di WhatsApp kami, kita tunggu juga di 0852828544445. Sebelum kita lanjutkan, kita jeda dulu ya, Pak Eri. Saat lagi kita kembali lagi setelah dua pariwara berikut ini.
3: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Assalamualaikum
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Ya, baik, berkata dimanapun Anda berada, kita masih dalam dialog beranda Asa Cita Indonesia Cerdas untuk sore hari ini. Wah, ini sudah berdering lagi telepon kita nih Pak Eri. Kita coba terima lagi lah ya, satu menelpon dulu sebelum.
1: Antusias
0: ini, iya, Pak, ya. Ini luar biasa sekali ya, kita kita hadirkan narasumber kita bersama Pak Eri Sukamto, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2, Sebulus Salam. Oke, baik, kita terima dulu telepon berikutnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Juju datang lagi.
0: Ah, Juju datang lagi, oh, iya.
2: Tanya lagi Bang
0: iya, Putra. Silakan.
2: Mungkin Bapak udah menjelaskan tadi, saya nggak dengar, barusan saya dengar tadi kan. Saya mau tahu kurikulum yang diajarkan di situ apakah sama seperti sekolah dasar
0: lain gitu ya?
2: Habis itu ini kan anak yang putus sekolah yang banyak yang diterima di situ Pak kan?
3: Iya.
2: Kalau di tengah jalan mereka nggak mau lagi sekolah, itu gimana? Dan apa namanya jam pelajaran yang mereka dapat itu kan apakah sama juga jam belajarnya sama seperti yang di sekolah pada umumnya? Dan ya, satu lagi nih, saya mau nanya nih. Dalam seminggu itu berapa kali bisa dikunjungi sama keluarganya? Nah, itu aja.
0: Oke.
2: Ini saya yakin nih, saya nggak nanya lagi.
0: Ya. Terima kasih Kak Juju.
1: Kamu nanya lagi.
0: Terima kasih Kak Juju ya. Iya. Langsung saja kita jawab nih Pak Eri.
1: Pertama kurikulum ya.
0: Iya,
1: kemudian kurikulum kalau yang
0: putus sekolah
1: nggak mau sekolah lagi gitu. Kemudian yang ketiga apa tadi Pak?
0: Nah, yang ketiga tadi. Apa ya tadi ya? Tapi yang kalau kita tangkap tadi masalah tadi masih yang putus sekolah tadi itu.
1: Siap, baik. Ini jam belajar.
0: Okay.
1: Jam belajar. Baik, saya catat ini tadi jam belajar. Terkait dengan kurikulum Ibu, kita tetap masih menggunakan kurikulum dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Artinya kurikulumnya sama dengan sekolah reguler. Jam pembelajarannya juga berkorelasi sama gitu. Kalau di siswa SD sampai jam 1 siang, kalau siswa SMA sampai jam 4 sore. Kemudian ada kurikulum tambahan. Inilah yang kita sebut dengan kurikulum keasramaan. Kurikulum keasramaan ini Bapak, pertama adalah penguatan kompetensi vokasi siswa. Jadi kita akan berikan kegiatan-kegiatan ekskul berbasis minat dan bakat siswa. Artinya penguatan-penguatan yang diberikan kepada siswa diharapkan akan menjadi bekal mereka ketika mereka nanti melanjutkan pendidikan tinggi ataupun untuk memutuskan bekerja. Itu. Jadi itu perbedaannya. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah pembentukan karakter siswa. Jadi di sekolah rakyat alhamdulillah kita menerapkan disiplin yang alhamdulillah itu juga sudah bisa diterapkan dengan sangat baik Bapak. Sebagai contoh, ini juga akan berkaitan dengan pertanyaan Ibu, siapa tadi Pak Jubaidah ya, yang terkait dengan kegiatan agamanya bagaimana. Kita Ibu malah kalau di Provinsi Aceh ini kegiatan pembelajaran kita itu udah seperti pesantren Pak. Anak-anak kita itu bangun sebelum sholat subuh, kemudian sholat subuh mendengarkan kultum dan berlatih kultum, kemudian makan, ini dulu beberes kamar, kemudian makan, mandi, kemudian makan, baru kemudian sekolah. Bahkan untuk pergi sekolah Pak, kita lakukan seperti ini. Metode kita adalah mereka kita buat seperti peleton. Jadi kalau ada tentara-tentaranya inilah dia. Modelnya peleton Pak. Mereka tidak boleh pergi meninggalkan asrama jika masih ada satu orang yang tidak kelihatan. Mereka harus saling berpegangan tangan satu sama lain, dua orang minimal, untuk memastikan keberadaan kawannya. Itu adalah bentuk dari pembiasaan tanggung jawab terhadap anak-anak di sekolah rakyat. Itu akan berlanjut terus sampai kegiatan pasca maghrib yaitu pengajian. Seperti itu Bapak. Kemudian nanti setelah sholat isya akan ada lagi pendampingan dari wali asuh dan wali asrama terkait dengan perkembangan atau kegiatan yang dilakukan siswa selama satu hari tersebut. Jadi pendampingan mereka itu selama 24 jam Bapak. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua terkait dengan anak-anak yang gak mau sekolah gitu. Nah ini seru ini Bu, kalau anak yang gak mau sekolah, ini kan dulu anak yang putus sekolah, kemudian ini gak ini mau sekolah lagi ya? Jawaban enaknya gini Bu, ya udah gitu, kalau mau sekolah lagi ya udah gitu. Tapi di sekolah rakyat tidak bisa seperti itu Ibu. Kita harus melakukan pendekatan humanis yang benar-benar humanis. Bahkan kita melibatkan psikolog di sini Pak. Nah, jadi kita kemarin sudah lakukan ada menggunakan psikolog yang ada di Kota Subulu Salam untuk mengidentifikasi permasalahan si anak. Jadi nggak serta-merta ketika anak ada masalah minta keluar, ya udah keluar gitu, nggak boleh. Kita memang harus cari tahu akar permasalahannya bahkan sampai ke psikolog Pak. Karena barangkali kita sebagai guru tidak sanggup untuk menyelami permasalahan anak-anak lebih dalam dan ternyata ketemunya sama psikolog. Dan ketika sudah dilakukan konseling, ternyata ada perubahan di situ Pak. Jadi itulah istimewanya sekolah rakyat, bahwa di sekolah rakyat kita diberikan pendampingan sampai setingkat psikolog profesional Pak. Itu dia.
0: Pak Eri, sebelum kita lanjutkan nih, kita tahan dulu nih Pak Eri. Siap. Ini seperti kita sudah memasuki waktu asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Siap. Kita dengarkan dulu azan asar. Nanti setelah ini kita lanjut ke jawaban yang ketiga tadi ya, masih tertahan dari pertanyaan Kak Juju tadi ya. Tetap bersama kami dalam dialog Beranda Asa Cita Indonesia Cerdas. Kita dengarkan dulu azan asar untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Rendah Asa Cita Indonesia Cerdas. Kita punya waktu sedikit lagi bersama Pak Eri ya. Sampai nanti ke pukul 16 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Pak Eri, ini kan mungkin Bapak bisa menjelaskan ataupun memastikan nih Pak. Nah, bagaimana untuk proses seleksi ini berjalan adil dan bebas dari praktik-praktik yang tidak semestinya seperti titipan ataupun pungutan liar ini, bagaimana nih Pak Eri?
1: Ya, per hari ini Pak, insya Allah sepenglihatan kita itu berlaku sangat adil. Karena pertama, dasarnya adalah desil 1 dan desil 2 Bapak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika lolos dari desil 1, desil 2 seperti yang disampaikan tadi, jangan-jangan dia orang mampu tapi desil 1, desil 2. Karena ada PKH. PKH nanti akan melakukan verifikasi.
0: Data semua dari
1: sana. Iya, kemudian ada BPS juga akan melakukan verifikasi. Terakhir kalau memang lewat juga ada kontrol masyarakat Pak di situ. Okay, jadi masyarakat juga tidak akan tinggal diam kalau melihat wah ini
0: anak sian ini gitu ya.
1: Mobilnya Fortuner tapi sekolahnya sekolah rakyat gitu. Itu kan juga akan jadi berlapis-lapis jadi ya Pak untuk pengawasannya seperti itu. Jadi per hari ini kita tidak menemukan yang titipan kemudian apalagi pakai pungutan liar ya? Itu hampir gak ada itu Pak. Walaupun mungkin teridentifikasi ya, karena gini Pak, memang per hari ini anak-anak yang berada di sekolah rakyat itu mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa Bapak. Untuk fasilitas itu mereka mendapatkan 8 setel pakaian. Kemudian setiap anak itu mendapat fasilitas laptop. Setiap kelas mendapatkan media smartboard yang pembelajarannya itu sudah menggunakan internet. Jadi kalau untuk fasilitas Pak, kebutuhan sehari-harinya itu juga terpenuhi. Kalau siswa SD bahkan, mohon maaf ya Bapak ya, pakaian dalamnya itu juga disiapkan gitu. Jadi minyak kayu putihnya, kalau yang SMA parfumnya, itu semua disiapkan dan diberikan kepada mereka gitu. Jadi fasilitasnya, sarprasnya itu bintang 5 sebenarnya Pak. Makanya saya saja kalau bisa anak saya masuk situ, masuk sekolah rakyat Pak gitu. Tapi ya saya harus desil 1, desil 2 gitu
0: Pak. Betul, tapi luar biasa ya kalau di situ manfaatnya cukup dirasakan ya seperti Pak Eri katakan tadi. Berarti contoh yang sudah dijelaskan dari siswa sendiri sudah merasakan. Apalagi dari keluarga ya Pak ya. Ada mungkin dari keluarga yang dari siswanya ini, wah luar biasa di sini gitu katanya. Ini di sini semuanya ada seperti Pak Eri katakan bintang 5 nih, semua ada di sini. Ada gitu,
1: betul,
0: Pak.
1: Iya, Pak. Betul.
0: Dari keluarganya sendiri.
1: Iya. Bahkan per hari ini Pak, siswa kita itu ada yang ngantri loh, Pak. Ngantri karena memang tidak cukup kuota gitu. Okay. Misalnya kuota kita di SMP 90, tambah titipan yang dari Kabupaten Singkil 30, 120, Pak. Kalau boleh kita terima 150, Pak. Hari ini ada 150. Udah antusiasnya masyarakat terhadap sekolah rakyat ini Bapak gitu.
0: Iya, baik Pak Eri. Nah, dari sisi akses pendidikan ya, mungkin apakah program ini juga membawa dampak ekonomi langsung bagi keluarga Pak Eri? Misalnya mengurangi beban biaya hidup nih.
1: Jelas
0: Bapak. Ini seperti apa Pak Eri?
1: Jelas Bapak. Jadi kita kemarin udah ketemu dengan orang tua siswa, mereka sampaikan langsung yang pertama ketika siswa ada di sekolah rakyat, beban ekonomi mereka berkurang. Ada satu orang tua Bapak yang anaknya itu 10 orang, kemudian bersekolah di tempat kita itu ada 3. Artinya ada berkurang beban ekonomi terhadap 3 orang anak, baik dalam kebutuhan sekolah juga dalam kebutuhan ekonomi. Untuk makan Bapak, anak kita dipenuhi makannya itu 3 kali sehari, kemudian tambahan 2 kali makanan bernutrisi Bapak. Jadi kalau sepengamatan kita, anak-anak kita itu Pak bergizi gitu. Udah lebih apa namanya, lebih gemuk Pak kalau mereka di sekolah rakyat gitu.
0: Terus ini Pak Eri, untuk mengatasi kendala geografis saat ini mungkin ya kita lihat ya, mengingat sebagian calon siswa mungkin kan tinggal di wilayah pedalaman yang aksesnya sulit ini Pak Eri, ini bagaimana untuk mengatasi kendala seperti ini?
1: Kalau akses sulit tadi Pak, kita sudah spill juga di awal bahwa kita jemput Pak.
0: Jemput bola ya?
1: Untuk anak-anak yang memang terkendala transportasi, terkendala dengan akses itu, pemerintah kita siap Pak. Kemarin pemerintah kita menyiapkan unit mobil double cabin untuk menjemput anak yang memang akses untuk jalannya pun tidak ada Pak. Gitu.
0: Oke. Ada kendala gak psikologis atau sosial yang dialami siswa saat awal masuk nih Pak Eri? Misalnya rasa minder, atau kesulitan beradaptasi.

0: adaptasi dengan lingkungan baru nih?
1: Oh, tentu, Pak.
0: Ada ya?
1: Tentu. Biasanya di sebulan pertama itu, Pak. Kalau sebulan pertama itu biasanya anak-anak memang mereka masih apa ya, Pak? Homesick. Jadi mereka itu masih rindu pulang, terutama siswa SD, SMP. Tetapi karena kita, Pak, punya wali asuh yang rasionya satu wali asuh mendampingi 10 siswa. Dan pendampingan kita itu 24 jam. Jadi insya Allah homesick itu, kerinduan-kerinduan atau masa adaptasi yang cenderung sulit dilakukan oleh mereka itu bisa perlahan-lahan berangsur-angsur bisa terpola dengan baik.
0: Iya. Nah, kemudian ini lagi ada sedikit lagi yang ingin kita tanyakan, Pak Eri, sebelum kita closing statement nanti. Oh, ini, Pak Eri, dalam jangka panjang. Nah, kita mikirkan jangka panjang ya. Kemudian seperti apa nih profil lulusan sekolah rakyat yang Bapak harapkan nih bisa dihasilkan dari Sebelum Salam nih, Pak?
1: Secara umum, Bapak, tentunya profil lulusan yang kita harapkan dari siswa sekolah rakyat, terutama SMA ya, Bapak ya, itu adalah menjadi pemutus rantai kemiskinan bagi keluarga. Karena memang tujuan didirikan sekolah SR atau diwujudkannya sekolah rakyat adalah untuk memutus rantai kemiskinan, Bapak. Dengan metode apa? Dengan metode pendidikan. Siswa kita yang dari SMA itu kita prioritaskan ke tiga aspek utama, Bapak. Yang pertama, ke pendidikan yang lebih tinggi. Itu sudah kita persiapkan, hari ini kita sudah mapping. Kemudian untuk siswa-siswa yang berorientasi menjadi pegawai pemerintah, katakanlah misalnya aparat sipil ataupun aparat militer. Kemudian yang terakhir adalah siswa-siswa yang memiliki orientasi untuk pengembangan skill. Jadi harapan kita di tiga ini, Pak, ketika mereka sudah tamat, kompetensinya itu sudah mumpuni akademiknya, kalau memang dia mau ke perguruan tinggi sudah bagus, sudah siap. Kemudian kalau mau melanjutkan sebagai aparat negara itu juga kita persiapkan. Kita lakukan pendampingan-pendampingan baik dari Kodim, dari Polres dan instansi-instansi terkait lainnya, juga dari dunia usaha, dunia industri untuk meningkatkan soft skill siswa kita yang memang mau berkecimpung di bidang vokasi seperti itu dia, Bapak.
0: Iya, baik.
1: Ini jadi secara sederhana, kalau mereka sudah berhasil memutus rantai kemiskinan untuk dirinya sendiri, akan berpotensi untuk memutus rantai kemiskinan di keluarganya.
0: Betul seperti sekali, itu, luar biasa nih ya. Oke, dan ini karena waktu saja nih yang sangat sempit ya untuk kita membahas tentang sekolah rakyat ini ya. Tapi nanti di lain kesempatan kita masih bisa bersama Pak Eri. Tentunya dengan sekolah rakyat, mungkin dengan tema yang akan kita hadirkan di lain kesempatan nanti. Nah, yang terakhir nih, Pak Eri, apa pesan Pak Eri ini kepada masyarakat Aceh, khususnya keluarga kurang mampu nih yang mungkin masih ragu untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah rakyat nih?
1: Iya, jangan ragu, Pak. Sederhana itu sebenarnya, Pak. Iya, jangan ragu, karena kalau ragu salah itu, Pak. Karena pertama kami, saya sebagai orang tua, kalau memang bisa anak saya masuk sekolah rakyat, Pak, ada di desil 1, desil 2, fix saya masukkan sekolah rakyat, Pak. Kemudian beberapa rekan kerja kita juga yang desilnya itu ada di 5, 6, 7. Mereka sebenarnya pingin, Pak, masukkan anaknya di sekolah rakyat. Tetapi karena terkendala dengan desil tadi. Makanya kalau ada, mohon maaf, Bapak, Ibu, orang tua di seluruh Provinsi Aceh, ketika mendapatkan kesempatan untuk diberikan akses pendidikan di sekolah rakyat, ambil terus. Kami pastikan ambil terus, Bapak. Akan banyak manfaatnya. 24 jam anak kita lebih tertata, lebih teratur kehidupannya, Bapak. Kalau yang SMA, mereka dijauhkan dengan handphone, dijauhkan dengan media-media sosial yang tanda petik mungkin bisa memberikan pengaruh negatif. Kemudian untuk manfaat, Bapak, seperti tadi yang saya sampaikan, itu mereka mendapatkan seragam aja 8 pieces, Bapak. Kemudian perlengkapan belajar itu sudah semua dipenuhi. Dari tas, sepatu, pulpen, buku, semuanya. Untuk makanan, kalau bahasa kami, Pak, bahkan kami pernah apa ya, bercanda gitu, makan siswa sekolah rakyat lebih bergizi daripada makan anak kami, Pak, gitu. Karena kadang-kadang anak kita ini makannya kan agak-agak teratur ya, Pak, tapi kalau di situ wajib, Pak, wajib teratur, gitu. Kemudian akomodasi, ketika mereka datang itu diberikan uang saku, pulang juga diberikan uang saku. Layanan kesehatan, Pak, ada sakit bawa ke rumah sakit kalau memang kita gak bisa tanganin, Pak. Kemudian kebutuhan pribadi tadi semua, Pak, diberikan kepada mereka. Jadi hampir gak ada alasan untuk ragu sebenarnya di situ, Pak. Kalau terkait dengan kekurangan-kekurangan itu adalah bagian dari ketidaksempurnaan kita yang kita tetap berupaya untuk mensempurnakannya. Dan orang yang menyempurnakan sekolah rakyat adalah orang tua tadi.
0: Iya.
1: Karena mereka adalah bagian dari sekolah gitu.
0: Iya, baik. Iya, luar biasa sekali ya perbincangan kita dalam dialog Perencanaan Asa Cita untuk hari ini dengan tema Sekolah Rakyat sebagai Instrumen Pemerataan Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan di Aceh. Dan kita sudah hilang suara saya nih, Pak Eri. Bersama Pak Eri Sukamto, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 210 Salam. Terima kasih Pak Eri sudah hadir di Pro 1. Nanti lain kesempatan kita berjumpa lagi dalam dialog dengan tema mungkin yang sama ya, dengan Pak Eri nanti selaku Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 210 Salam. Dan pendengar, demikian perbincangan menarik bersama Pak Eri untuk sore hari ini. Sudah kita dengarkan dari pukul 15 sore tadi sampai ke pukul 16 sore ini. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Eri sendiri tadi bisa menjadi informasi berharga sekaligus harapan baru bagi masyarakat, khususnya keluarga yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya, Pak Eri. Dan terima kasih pula untuk kepada pendengar RRI Banda Aceh dan juga pemirsa yang sedang menonton kita di channel YouTube RRI Banda Aceh Official yang telah menyimak program Beranda Asa Cita Indonesia Cerdas hari ini. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh. 11 September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI akan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

0: 28 hari. Dona bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Ya, bagi saudara pendengar di mana pun Anda berada, saat lagi tepat pukul 17 sore waktu Indonesia bagian barat, kami hadirkan kedua dengar Anda lintas 17 sore berjaringan. Dari studio kami ucapkan selamat sore pendengar dan selamat mendengarkan.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Komisi Informasi Aceh kembali menggelar sidang sengketa informasi antara Yayasan HK dengan pemerintah Aceh terkait permintaan dokumen IUP. Kemudian Bapelkes Janto didorong jadi pusat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Bunda FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Komisi Informasi Aceh kembali menggelar sidang sengketa informasi antara Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh atau HK dengan pemerintah Aceh terkait permintaan dokumen izin usaha pertambangan atau IUP yang diterbitkan dan masih beroperasi di Aceh, beserta lampiran peta wilayah izin usaha pertambangan atau WIU. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
1: Sengketa informasi antara Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh HK dengan pemerintah Aceh memasuki tahap pembuktian di Komisi Informasi Aceh atau KIA hari ini, Rabu 16 September 2026. Sidang yang berlangsung pagi tadi di ruang sidang KIA Banda Aceh dipimpin Ketua Majelis Hakim Dian Rahmat Syaputra bersama dua anggota majelis. Sidang yang terbuka untuk umum dihadiri tim kuasa hukum HK selaku pemohon dan tim kuasa hukum pemerintah Aceh selaku termohon. Sengketa berawal dari permintaan HK untuk memperoleh salinan dokumen izin usaha pertambangan atau IUP yang diterbitkan dan masih beroperasi di Aceh, beserta lampiran peta wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP. Tim kuasa hukum HK menilai dokumen yang diminta berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi tersebut dibutuhkan untuk menganalisis aktivitas pertambangan, khususnya potensi dampaknya terhadap hutan dan lingkungan di Aceh. Pantauan RRI di ruang sidang, tim kuasa hukum HK berpendapat keterbukaan informasi tersebut juga diperlukan untuk melihat potensi ancaman kerusakan hutan dan lingkungan yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya bencana alam. Atas dasar itu, HK meminta dokumen IUP dan peta WIUP dapat diakses sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik. Sementara itu, pemerintah Aceh sebagai pemohon juga menyampaikan sejumlah alasan terkait belum dibukanya informasi yang dimohonkan. Selain itu, pemerintah Aceh juga berpendapat dokumen peta WIUP merupakan informasi yang dikecualikan. Tim kuasa hukum pemerintah Aceh menyatakan pengecualian tersebut didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan keputusan Gubernur Aceh yang menjadi dasar pengelolaan informasi. Pemerintah Aceh juga menyampaikan pertimbangan mengenai potensi dampak pembukaan informasi terhadap kepentingan perusahaan pertambangan termasuk risiko persaingan bisnis serta terbukanya informasi mengenai potensi kekayaan alam Aceh. Dalam persidangan, Majelis Hakim meminta pemerintah Aceh memberikan pembuktian terkait dasar dan dokumen yang menjadi alasan informasi tersebut dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan. Usai persidangan, kuasa hukum HK Muhammad Fahmi SH menilai alasan pemerintah Aceh yang mengecualikan dokumen peta mengenai lokasi wilayah izin pertambangan dari akses publik belum memiliki dasar yang beralasan.
2: Kita melihat perspektif berbeda dengan itu. Nah, itu
3: sementara pada sini kami melihat ini sebenarnya adalah dokumen yang harusnya dibuka ya, karena ini juga terkait dengan hak informasi masyarakat.
1: Sementara itu, kuasa hukum pemerintah Aceh, Saifullah Abdul Ghani, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Majelis Hakim.
4: Dewan Hakim yang mulia sudah memutuskan sangat bijaksana. Kami diberikan ruang lagi selama 10 hari untuk mempersiapkan soal uji konsekuensi itu. Saya pikir ini kearifan dari majelis dan kami akan mempersiapkan dengan sangat baik.
1: Dalam agenda sidang pembuktian yang berlangsung sekitar 2 jam lebih itu, Majelis Hakim kemudian menskor persidangan. Agenda selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Aceh mendorong pemanfaatan Balai Pelatihan Kesehatan Janto sebagai pusat rehabilitasi narkoba. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maludia Putri.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh mendorong pemanfaatan Balai Pelatihan Kesehatan Bapelkes di Kota Janto sebagai pusat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengungkapkan konsep rehabilitasi yang direncanakan tidak hanya berorientasi pada pemulihan dari ketergantungan narkoba, tetapi juga pembinaan mental, keagamaan, pendidikan, dan fisik.
6: Keinginan dan punya rencana untuk menjadikan Bapelkes ini sebagai balai rehab, karena Bapelkes Aceh sekarang sudah ada yang baru ya di Banda Aceh.
5: Sementara itu, Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dedi Tabrani menegaskan rehabilitasi menjadi salah satu langkah penting dalam menangani pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, selama ini banyak pengguna narkoba yang justru berakhir di lembaga pemasyarakatan sehingga pendekatan pemulihan belum berjalan optimal. Untuk itu diharapkan rencana menjadikan Bapelkes Aceh di Kota Janto sebagai balai rehabilitasi narkoba mendapat dukungan dari seluruh pihak sehingga fasilitas tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk membantu korban penyalahgunaan narkoba menjalani proses pemulihan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, pangkalan PSDKP Lampulo menggelar Forum Konsultasi Publik Pelayanan Publik 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
7: Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Lampulo menggelar Forum Konsultasi Publik Pelayanan Publik 2026 di Pangkalan PSDKP Lampulo Rabu 16 September 2026. Forum tersebut menjadi ruang bagi PSDKP Lampulo untuk membahas sekaligus menerima masukan dari masyarakat dan pelaku usaha terkait pelayanan publik yang diberikan, khususnya bagi kapal perikanan. Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Abdul Kudus mengatakan sejumlah pelayanan yang diberikan antara lain penerbitan standar laik operasional atau SLO kapal perikanan dan penerbitan HPK kedatangan.
8: Pada prinsipnya pelayanan publik yang diberikan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo khususnya untuk kapal perikanan sekarang sudah berbasis digital semua melalui aplikasi ISLO yang sudah terintegrasi dengan EPIT. Nah,
7: ia menyebut penerapan pelayanan berbasis digital tersebut telah berjalan di Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo dan sejumlah wilayah kerja PSDKP Lampulo, mulai dari Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Selatan, Sibolga, Padang, hingga Bengkulu. Melalui forum konsultasi publik ini, PSDKP Lampulo berharap pelayanan yang diberikan dapat terus diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan secara efektif dan memberikan kemudahan bagi pengguna layanan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Bergerak dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pemerintah Kota Lhokseumawe Semawe diminta untuk terus berupaya mengedukasi warga untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah rumah tangga. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
9: Pemerintah Kota Lusmawe sebelumnya telah berkomitmen untuk mewujudkan Lusmawe sebagai kota bersih menuju bebas sampah. Namun persoalan timbulan sampah di Kota Lusmawe masih belum bisa dikelola dengan baik. Salah satu upaya menangani timbulan sampah dapat diselesaikan di tingkat rumah tangga. Pengamat lingkungan Aceh, Dahlan M. Isa kepada RRI menyebutkan, untuk keseriusan pemerintah Kota Lusmawe dalam penanganan sampah di daerah, salah satu upaya menangani timbulan sampah dapat diselesaikan dari sumbernya dari masyarakatnya, yakni pada tingkat rumah tangga. Apabila setiap rumah tangga sadar akan kebersihan lingkungan, tentu sampah ini akan menjadi lebih mudah dikelola atau dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga memiliki nilai ekonomi, karena sampah ini tetap ada jika masyarakat masih melakukan aktivitas.
10: Konsep penanganan sampah di Lusmawe itu harus dimulai dari masyarakat dulu. Di setiap keluarga, setiap rumah tangga itu harus dipastikan menangani sampah. Kemudian baru tingkat daerah, karena masalah sampah ini kan tidak selesai-selesai. Perlu saja selama manusia ini ada beraktivitas, masih sampah itu tetap ada. Jadi
9: menurutnya selama ini masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk membuang sampah, namun setiap kampung harus ada tempat penampungan sementara atau TPS sebelum diangkut ke tempat penampungan akhir TPA di kawasan Alulim.
10: Sebenarnya kami melihat di kampung-kampung sudah tersadarkan terkait masalah pengelolaan sampah. Namun masalahnya itu buang kemana sampahnya? Saya pikir perlu mencari solusi tempat pembuangan di Lusmawe ini agar setiap kampung bisa ada tempat untuk menampung sementara sebelum dibawa dengan kontainer ke TPA Lulim.
9: Selain itu, M. Dahlan meminta kepada pemerintah untuk terus berupaya mengedukasi warga untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, karena masyarakat perlu belajar berkaitan dengan pengelolaan sampah yang dimulai dari mengurangi sampah, menggunakan kembali dan mendaur ulang. Sehingga komitmen pemerintah Lusmawe akan terwujud sebagai kota bersih menuju bebas sampah. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
0: Masih dari Kota Lusmawe, pendengar, di era digital seperti saat ini, perempuan atau ibu memiliki peran dan tantangan yang cukup penting dalam melahirkan seorang anak yang baik dan berguna. Berikut informasi yang disampaikan Albara Maulana.
11: Di era digitalisasi saat ini, perempuan atau seorang ibu memiliki peranan yang sangat vital dalam menghadirkan sesosok anak yang baik. Perempuan atau ibu dituntut harus cerdas dalam mendidik anaknya menjadi seorang yang berguna baik untuk agama, lingkungan, dan negara. Dan disinilah tantangan serta peluang perempuan dalam peranannya. Seorang tokoh perempuan, Dr. Ramziati, saat dialog dengan RRI sempat menyebutkan, kesuksesan seorang suami, kesuksesan seorang anak, baik di dunia maupun di akhirat nanti, itu tidak terlepas dari pola asuh yang diberikan ibu atau istri di dalam pengasuhan rumah tangga. Perempuan adalah madrasatul ula yang banyak melahirkan anak-anak terbaik di dunia. Banyak sudah kisah dan contoh yang menjadi cerita populer di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam, yaitu kisah seorang Imam Syafi'i yang sejak kecil telah diasuh oleh ibunya seorang diri.
12: Karena ini memang marwahnya perempuan itu memang dimuliakan dia di sisi suaminya. Dia juga akan yang kemudian membuat suami, membuat anak-anaknya itu berhasil, berjaya insya Allah dunia akhirat. Ini karena tidak sedikit peran dari perempuan, ibu, ibu terutama.
11: Lebih lanjut dijelaskan oleh Dr. Ramziati yang juga dosen Universitas Malikus Saleh Uni Malaci Utara itu, meskipun perempuan atau ibu tersebut hanya berada di dalam rumah, namun hasil didikannya kepada seorang anak bisa tumbuh hingga ke penjuru dunia. Sifat kasih sayang dan kelembutannya menjadi andil penting untuk melahirkan seorang anak yang baik. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Saudara dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Bupati Aceh Barat Tarmizi dorong badan usaha milik gampung atau BUMG di daerahnya untuk lebih aktif mengembangkan usaha sesuai potensi ekonomi masing-masing desa. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
13: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mendorong badan usaha milik gampung atau BUMG di daerahnya untuk lebih aktif mengembangkan usaha sesuai potensi ekonomi masing-masing desa. Hal tersebut disampaikan Tarmizi usai memimpin rapat pimpinan percepatan realisasi belanja APBK 2026 di ruang rapat Setdakap Aceh Barat Selasa pagi. Tarmizi mengatakan pemerintah daerah terus memotivasi BUMG agar aktif mengembangkan sektor usaha produktif yang mampu menjadi sumber pendapatan masyarakat desa.
14: Jadi kalau terkait dengan BUMG itu, kita memotivasi, meminta semua BUMG aktif. Dan sekarang kita sudah kerjasama dengan Kemendes. Ini Kemendes tanggal 21 tim Sekjen sama Dirjen akan ke sini.
13: Lebih lanjut, Tarmizi mengatakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menjalin kerjasama dengan Kemendes untuk mendukung pengembangan usaha BUMG. Tim Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal Kemendes dijadwalkan datang ke Aceh Barat pada 21 September 2026 mendatang untuk melihat potensi dan kesiapan desa dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. Tarmizi mencontohkan pengembangan komoditi melon dan anggur di sejumlah daerah serta mendorong BUMG di Aceh Barat menerapkan pola serupa, termasuk di kawasan Merebo yang dinilai memiliki lahan potensial untuk budidaya melon. Selain hortikultura, pemerintah daerah juga mendorong desa mengembangkan sektor peternakan, khususnya ayam petelur dan ayam pedaging, dengan menyesuaikan potensi dan kesiapan masing-masing wilayah. Pengembangan usaha BUMG tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketersediaan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, Bupati Gayo Lues tinjau lokasi luapan air pasca hujan lebat sekaligus meminta balai wilayah sungai untuk memperbaiki tanggul secara permanen pada titik-titik rawan di sepanjang aliran sungai. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
15: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gayo Lues kerahkan alat berat untuk menangani genangan air dan material lumpur serta pasir yang menutup sejumlah ruas jalan setelah hujan lebat. Penanganan dilakukan dengan membuka aliran air, membersihkan material, serta mengurangi debit air yang menggenangi badan jalan di sejumlah titik. Saat meninjau lokasi, Bupati Gayo Lues Suhaidi menghubungi Balai Wilayah Sungai untuk meminta percepatan penanganan titik-titik rawan di sepanjang aliran sungai, mulai dari kawasan Badak hingga Rigep dan sejumlah lokasi lainnya. Bupati juga meminta agar tanggul darurat yang selama ini menahan aliran air sungai segera diperbaiki secara permanen. Menurutnya, kawasan tersebut merupakan jalur vital karena menjadi akses menuju RSUD Muhammad Ali Kasim, Kompi, serta sejumlah sekolah. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berharap koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dapat mempercepat penanganan titik-titik kritis yang berpotensi kembali memicu banjir dan mengganggu aktivitas masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
16: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Eh. BUMDes Mandiri Gampung Batesok, Kota Sabang mulai mengembangkan padi gogo dan jagung di lahan ketahanan pangan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
17: Badan usaha milik desa Mandiri Gampung Batesok Kota Sabang mulai mengembangkan tanaman padi gogo dan jagung di lahan ketahanan pangan sebagai upaya mendukung ketersediaan pangan masyarakat. Penanaman tersebut dilakukan secara simbolis bersama sejumlah dinas terkait di lahan milik BUMDes setempat. Ketua BUMDes Mandiri Gampung Batesok Ruslan mengatakan penanaman dilakukan di lahan padi gogo seluas sekitar 6.000 meter persegi dan jagung lebih dari 4.000 meter persegi. Pengelolaan lahan tersebut nantinya melibatkan unit tani BUMDes serta masyarakat sekitar.
18: Unit tani ada anggota yang masing-masing, apabila tidak cukup kami menggunakan masyarakat di sekitar. untuk menjaga dan merawat padi-padi dan jagung di lahan ketahanan pangan ini. Kira-kira terlibat sekitar 15 orang. Kita ada dianggarkan dana dari BUNG. Dengan dana itu kita membeli bibit padi, bibit jagung, dan membiayai orang-orang harian di lahan ketahanan pangan ini.
17: Ruslan menjelaskan hasil panen nantinya akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Sabang. Ia berharap pengembangan lahan ketahanan pangan tersebut dapat membantu menyediakan persediaan pangan, terutama ketika terjadi kendala distribusi bahan pangan menuju Sabang. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya menjelaskan pihaknya akan memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pengelola selama proses budidaya padi gogo dan jagung. Pendampingan akan dilakukan melalui penyuluh pertanian wilayah setempat, termasuk dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman.
19: Pendampingan dan pembinaan budidaya padi gogo dan jagung ini mungkin nanti akan didampingi langsung oleh penyuluh wilayah setempat. Dan target panen padi gogo ini kurang lebih 120 hari atau 4 bulan. Kurang lebih kalau kemarin di lahan 1 hektar itu targetnya itu kemarin kita sekitar 2 hektar, 2 ton lebih. Kalau 600 ya kita mengharapkan ke depannya itu target dari 6.000 meter ini bisa sekitar 1 ton.
17: Pengembangan padi gogo dan jagung di Gampong Bateso diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. Bumdes Mandiri Gampong Bateso juga mengapresiasi dukungan PT Pupuk Iskandar Muda berupa bibit dan sejumlah peralatan mesin untuk mendukung kegiatan tersebut. Sebut Diah Novritaria melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
16: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tidak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita miliki. Sebesar apapun kebudayaan tergeser oleh modernisasi, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila benar-benar terjaga. Saya Indonesia, cintailah budaya Indonesia, dan berilah yang terbaik untuk alam. Maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

01 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, berikan di mana pun Anda berada, saat lagi kita akan bergabung dengan Majelis Batu Rombongan Aceh untuk kita ikuti Halaqah Maghrib di malam hari ini. Selamat malam pendengar dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 FM.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

وبركاته. Kemuslimin jemaah, assalamualaikum warahimakumullah, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman dan Radio Republik Indonesia Banda Aceh dimanapun berada, marilah sama-sama kita dengarkan halaqah pada maghrib ini yang insyaAllah akan disampaikan oleh Tengku Ibnu Rizal. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sidang jamaah maghrib sambil iktikaf menunggu Isya yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji kembali tentang sirah nabawiyah, tentang perjalanan dan kisah-kisah yang menjadi bentuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai jalan bagi kita untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal sirah ataupun dalam hal sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak ditulis, diabadikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab. Sangat banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab yang tipis, bahkan ada kitab yang berjilid-jilid menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab seperti Sirah An-Nabawiyahnya Ibnu Hisham, kitab Rahiqul Makhtum dari Al-Mubarak Afuri, kemudian juga Syama'il Muhammadiyah daripada Imam At-Tirmizi, Mawahib Al-Laduniyah Imam Al-Qastalani. Sangat banyak. Dan juga pada kajian sebelumnya juga saya membawa kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, juga tentang sirah Rasulullah. Cuman kita perlu melihat ada satu kitab yang sering dibacakan khususnya di bulan Maulid, di saat ada zikir, ada pembacaan zikir. Kita sering mendengar kitab yang dipakai di saat berzikir itu, zikir Maulid, salawat pada saat Maulid, yakni kitab Al-Barzanji. Sangat sering, bahkan di Nusantara, di Jawa, bahkan di sampai di luar negeri, di Malaysia, di Thailand juga dibacakan kitab Barzanji. Kitab yang masyhur dengan Barzanji, yang nama aslinya Iqdud Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar. Nama kitab aslinya Iqdud Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar. Tapi sering kita dengar ataupun kita sebut dengan kitab Al-Barzanji, karena kitab itu ditulis oleh Sayyid Zainul Abidin Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Barzanji itu nama marga daripada si penulis daripada kitab yang kita sebut dengan Al-Barzanji. Kitab yang nama aslinya Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar. Seyogyanya kita di saat mendengar kisah Rasulullah yang ada di dalam kitab tersebut, sebaiknya kita paham langsung dengan penjelasan dan arti terjemahannya, lebih baik. Maka pada kesempatan ini saya akan mensyarah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertulis di dalam kitab Barzanji. Barzanji yang ditulis oleh Sayyid Zainul Abidin Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Beliau lahir di Madinah pada tahun 1128 Hijriah. Bernasab kepada Rasulullah melalui Said Baqir bin Said Zainal Abidin
bin Sayyidina Ali bin Abi Talib bersama Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menjadi mufti di kota Madinah, di wilayah Madinah pada saat usianya 31 tahun. Beliau orang alim bermazhab Imam Syafi'i, menulis kitab Al-Barzanji, dan beliau wafat juga di Madinah pada tahun 1177 Hijriah dan dimakamkan di Baqi'. Itu biografi dari pengarang kitab Al-Barzanji. Di dalam Al-Barzanji tertulis pada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diawali al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Syurga dan kenikmatan syurga merupakan kebahagiaan bagi mereka yang berselawat dan menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyah. Kata Imam Ja'far, aku mulai membacakan, mendikte kisah Rasulullah di dalam kitab ini bismidzatil aliyah, dengan bertawassul kepada zat Allah yang Maha Tinggi. Bismidzatil aliyah, dengan nama Allah yang Maha Tinggi, yakni dengan bacaan bismillah tadi. Sebelum memulai kisah, beliau membacakan bismillahirrahmanirrahim. Mustadirran faydal barakati ala ma ana lahu wa aula. Seraya memohon limpahan berkat atas apa yang Allah anugerahkan. Di saat beliau menulis, diawali dengan bacaan bismillah. Karena apa? Karena mengharap limpahan keberkahan atas apa yang Allah Ta'ala berikan. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan, kita memohon ada keberkahannya. Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah melimpahkan nikmat kepada kita. Tapi terkadang nikmat itu tidak dibarengi dengan keberkahan. Kullu amrin dibalin la yubda bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara, setiap urusan yang dilakukan oleh manusia, la yubda'u bismillahirrahmanirrahim, tidak diawali dengan bacaan basmalah, fahuwa aqta, maka urusan itu terputus. Artinya qalilul barakah, sedikit keberkahannya. Ubud berkat, setiap apa yang kita lakukan, pekerjaan hari-hari, belajar kita, semua pekerjaan. Dibalin, mana dibalin? Halun yahtamu, perkara yang dianggap penting yang kita lakukan, tidak kita awali dengan bacaan bismillah, fahuwa aqta, maka terputus, sedikit keberkahannya. Apa itu berkat? Ziyadatul khairi, nikmat yang ada, meskipun dia banyak, harus ada barakatnya, harus ada kualitasnya. Maka berkat itu bisa diartikan dengan kualitas. Nikmat kadang kuantitasnya banyak, jumlahnya banyak, tapi banyaknya nikmat, banyaknya rezeki kita, di saat tidak dibarengi dengan berkat, tidak dibarengi dengan kualitas, maka kosong. Umur yang panjang, ada umur sampai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sampai 100 tahun. Itu jumlah yang Allah Ta'ala berikan. Apakah ada manfaatnya? Kalau umur tidak ada manfaat, berarti tidak berkat umur.
rezeki kita banyak, gaji kita banyak, nolnya banyak. Ada gaji sampai 5 juta, 6 juta, sampai 10 juta. Bahkan lebih, ratusan juta gaji. Ternyata tidak dibarengi dengan rezeki yang berkualitas. Yang gajinya 5 juta, akhir bulan tetap harus cari tempat mengutang lagi. Padahal orang lain yang gajinya 1 juta, akhir bulan dia aman-aman saja. Kecil rezeki dia, meskipun kebutuhannya banyak, tapi cukup. Sedangkan mereka yang rezekinya, angkanya banyak, kuantitasnya banyak, tapi tidak dibarengi dengan kualitas, tidak ada keberkahan. Maka kita selalu mendoakan kepada Allah agar diberikan keberkahan dari setiap rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Karena kalau membicarakan rezeki, jangankan kita yang Islam, orang kafir juga Allah beri rezeki. Jangankan yang halal, orang yang mencari rezeki secara haram, Allah berikan juga rezekinya. Tapi apakah rezeki yang didapat itu ada keberkahannya? Disinilah pentingnya rezeki yang kita dapat disertakan dengan adanya keberkahan, adanya kualitas dari apa yang kita dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Bagaimana cara mencari keberkahan? Bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan? Umur yang ada Allah Ta'ala berikan, mendapatkan keberkahan. Rezeki yang Allah Ta'ala berikan, ada keberkahannya. Bagaimana? Walau anna ahlal qura, Allah Ta'ala firman, seandainya penduduk negeri itu beriman mereka itu kepada Allah, wattaqau, bertakwa mereka itu kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sungguh kami buka. Ulama tafsir mentafsirkan lawasa'na, kami luaskan keberkahan ke atas mereka, baik dari langit maupun dari bumi. Kadang-kadang kita merasa susah, nyohansip jihansip, tidak merasa cukup. Rezeki ada, gaji ada, tapi tidak cukup. Mungkin Allah tidak memberikan keberkahan. Kenapa? Mungkin kita jauh dengan Allah. Keimanan kita sudah menurun, merendah. Ketakwaan kita tidak meningkat kepada Allah. Maka Allah jauhkan keberkahan kepada kita, na'udzubillah. Padahal, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan kepada dia makhraja, jalan keluar, solusi hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki kepada dia daripada tidak dia kira, tidak kita duga. Ternyata ada porsi lain yang tidak kita perkirakan itu rezeki kita, ternyata Allah berikan. Jalannya dengan bertakwa kepada Allah. Makanya musannif kitab Al-Barzanji, abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyah, aku mulai membacakan kisah Rasulullah di dalam Barzanji ini dengan menyebut nama Allah Zat yang Maha Tinggi, mustadhiran faidal barakat, seraya memohon limpahan keberkahan, ala ma ana lahu, atas apa yang Allah anugerahkan, yang Allah Ta'ala berikan. Wa usanni bihamdim mawariduhu sa'iratun haniyah, dan aku iringi dengan memuji, mawariduhu sa'iratun haniyah, di mana sumber-sumbernya pujian, sa'iratun, itu mudah lagi nikmat, mudah lancar maknanya,
Karena oleh musannif ini dia menggunakan sastra yang sangat tinggi. Bahasa Barzanji ini dengan sastra yang sangat tinggi. Dia umpamakan pujian ini seperti air yang di saat dia ucapkan lancar, yang dia saat memuji Allah dengan bahasa sa'irah, seperti air yang mengalir lancar, air yang lembut, yang halus, dia mengalir ke mana saja. Begitulah dia memuji Allah keluar dengan cara yang mudah, hani'ah dan nikmat, menyegarkan. Seperti kita meminum air, mudah masuk, lancar masuk ke tenggorokan dan menyegarkan dahaga kita. Begitulah mengumpamakan oleh musannif dalam memuji kepada Allah, seolah-olah dia sedang minum yang masuk airnya dengan mudah dan menyegarkan hati dia, menyegarkan dahaga dia. Mengucap puji kepada Allah tidak berhenti dengan lisan yang mudah dan menyenangkan hati dia. Mumtati'an minasyukril jamili matayah, dengan menunggangi daripada kenderaan syukur yang indah. Dia mengumpamakan bersyukur ini seperti menunggangi kuda. Bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sangat indah. Bukan cuma memuji, karena memuji itu adalah sanjungan dengan lisan. Memuji adalah sanjungan dengan lisan terhadap sifat-sifat Allah yang jamil, sifat Allah yang indah, sifat Allah yang positif, sifat Allah memberi rezeki, sifat Allah yang memberi nikmat, sifat Allah yang melihat. Semua sifat-sifat Allah yang positif, kita puji sifat itu dengan lisan. Itulah makna hamdun, puji. Kemudian minasyukril jamil, syukur yang indah. Apa makna syukur? Syukur itu bukan dengan lisan. Kalau dengan ucapan, itu puji namanya. Sedangkan bersyukur, sarful abdi man an'amallahu, mempergunakan oleh si hamba apa saja yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia, kepada apa tujuan dia diciptakan. Itulah namanya bersyukur. Allah memberi nikmat sehat tubuh kita. Bagaimana kita mensyukuri sehat tubuh? Sarful abdi, mempergunakan oleh hamba nikmat sehat badan dia itu, dia bawa nikmat sehat badan ke tempat alasan dia diciptakan, yakni beribadat kepada Allah. Itulah makna syukur. Sehat badan kita pakai untuk ibadat. Tangan kita sehat, kita pakai membantu orang dalam beribadat. Sehat kaki kita, berjalan ke tempat yang diridhai oleh Allah. Itulah syukur. Hana mada tak kengken tau. Len syukur tak gejuk mudah rezeki. Len syukur karena gejuk anak yang sehat. Len bersyukur gejuk inang yang saleh. Bukan itu makna syukur. Syukur adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan, kita pakai pada tempat yang Allah ridhai. Itulah syukur. Harta yang Allah Ta'ala berikan, kita pakai kepada tempat yang diridhai. Kita beri nafkah keluarga dengan harta yang Allah Ta'ala berikan. Kita wakaf, kita sedekah, kita sumbang kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah makna syukur daripada harta. Sarful abdi man an'amallaha ila mardatillah, mempergunakan oleh si hamba nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada tempat yang Allah ridai. Itulah makna syukur. Maka puji itu dengan lisan, syukur itu dengan tindakan, dengan perbuatan. Dan di saat kita tetap bersyukur atas nikmat Allah, la azidannakum, Allah tambah segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Di sini para ulama ada beberapa jawaban. Di saat ada yang menanyakan bagaimana Allah Ta'ala menambahkan rezeki padahal rezeki itu telah ditentukan.
Rezeki telah ditentukan. Kita melakukan ibadat, kita bersyukur kepada nikmat Allah, lazidannakum, aku tambahkan kepada kalian nikmatku. Bagaimana pengertian Allah tambahkan di saat nikmat kita telah diatur pada azali? Sebagian ulama menjawab, makna daripada menambahkan itu adalah memberi keberkahan pada nikmat yang Allah berikan. Umur yang Allah berikan, kita mensyukurinya, kita pakai kepada jalan ibadat kepada Allah. Allah beri keberkahan umur itu. Orang akan mengingat kita meskipun umur kita 50 tahun, kemudian kita meninggal. Saat kita meninggal, orang masih mengingat kebaikan-kebaikan kita. Berarti kita meninggal tapi seumpama orang yang masih hidup. Itulah makna berkat umur. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ulama-ulama yang terdahulu, mereka sudah lama meninggal, tapi sampai sekarang catatan amalannya masih terbuka, masih tercatat. Ilmu dia masih dimanfaatkan oleh orang banyak. Meskipun dia sudah lama meninggal, tapi seolah-olah dia masih hidup. Inilah makna keberkahan umur. Keberkahan ilmu, Allah berikan keberkahan ilmu. Ilmu yang kita dapatkan adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Kita bersyukur. Dengan cara apa kita bersyukur nikmat ilmu? Kita beramal dengan ilmu yang ada. Kita beramal, sedikit dapat ilmu, sedikit kita beramal. Kita dapatkan ilmu, kita beramal. Itu bentuk syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Kalau kita mensyukurinya, maka Allah akan menambah-nambahkan. Apa makna menambah? Memberi kualitas keberkahan pada ilmu yang ada. Sehingga sedikit ilmu, tapi seolah-olah banyak karena dimanfaatkan oleh orang banyak. Kita meninggal pada usia 50 tahun, 60 tahun, pada 10 tahun kemudian, 100 tahun kemudian, bahkan ilmu kita masih dimanfaatkan oleh orang banyak. Kita meninggal seolah-olah kita masih hidup. Itulah makna keberkahan. Makna ditambah-tambahkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitakaddumi wal awwaliyah. Dan aku berselawat dan aku sampaikan salam ala nuril mausufi, di atas nur yang disifatkan dengan takaddum wal awwaliyah. Siapa itu nur? Nur ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musannif, pengarang kitab ini, dia menyebut dengan bahasa nur, cahaya. Cahaya yang sering disifati dengan takaddum wal awwaliyah. Nur Nabi Muhammad itu lebih dahulu diciptakan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka pada kalimat bit takaddumi wal awwaliyah, Imam An-Nawawi Banten, beliau mengsyarah makna bit takaddumi, dahulu diciptakan atas makhluk-makhluk yang lain. Wal awwaliyah, dan dia lebih awal diciptakan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Sesuai dengan hadis riwayat Jabir, di saat ada yang menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, awwalu ma khalaqallah, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Bagaimana Rasulullah menjawab? Innallaha khalaqa qabla asya nura nabika. Allah subhanahu wa ta'ala, dia menciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan, yakni nur nabi engkau. Makanya digelar Nabi Muhammad itu nur, cahaya yang memberi terang bagi seluruh umat, bagi seluruh alam.
menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nur, dan dia, nur itu diciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan. Makhluk Allah, nur Nabi Muhammad, makhluk Allah yang diciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan. Makanya disebut bin nuri, nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah al muntaqili fil ghuraril karimati wal jibah. Yang nur itu berpindah-pindah, berpindah-pindah mulai dari Nabi Adam, fi ghuraril karimati wal jibah, di dalam dahi-dahi orang-orang yang mulia, dari dahi-dahi para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai nabi-nabi selanjutnya, sampai Nabi Ismail, sampai keturunan, sampai kepada Siti Aminah, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lahirlah Rasulullah daripada Siti Aminah. Inilah makna al-muntaqili fil ghuraril karimati wal jibah. واستمنحوا الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية. Dan aku mohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan keridhaan, agar dianugerahi keridhaan yang khususnya bagi keluarga Nabi yang suci. Wa ya'ummu sahabata wal atba'a wa mawalah, dan juga bukan cuma kepada keluarga Nabi yang suci, mencakupi kepada sahabat Nabi, kepada pengikutnya, wa mawalah, dan orang-orang yang mencintai Nabi. Jadi musannif mendoakan agar ridha Allah. Apa makna ridha Allah? Ridha Allah kita sebagai hambanya. Maka selalu kita memohon agar mendapatkan keridhaan Allah. Apa makna mendapatkan keridhaan Allah? Kita memohon agar Allah mengakui kita dengan kerelaannya, kita sebagai hambanya. Munyo Tuhan kaganggap tanyo hamba, katente puyan telake gebi. Dikutika Allah murka, tidak ridha. Apa mana apa lawan daripada ridha? Murka. Di saat Allah murka kepada kita, na'udzubillah, apapun yang kita lakukan pasti tidak diberikan. Kalaupun diberikan, itu dalam artian istidraj. Dalam artian istidraj, dia berikan asal-asal. Bahkan supaya kita menjadi lebih celaka kepadanya. Itu di saat Allah murka kepada kita. Tapi apa juga yang kita harapkan? Allah memberikan keridhaan kepada kita semua, khususnya kepada keluarga para keluarga Nabi yang suci, dan umumnya kepada para sahabat, pengikut, wa mawalah, dan kita-kita yang mencintai Rasulullah. Wastajdihi hidayatan lisuksil wastajdihi hidayatan lisulukis subulil wadihatil jaliyah. Dan aku mohon kepadanya, aku mohon kepada Allah, mohon hidayah, mohon petunjuk untuk menempuh, agar dapat menempuh jalan yang terang lagi jelas. Wa hifdhan minal ghawayat fi khitatil khata'i wa khuta, dan perlindungan, memohon kepada Allah perlindungan daripada kesesatan dalam rancangan-rancangan kesalahan, wa khuta, dan langkah-langkahnya kesalahan. Nah, seolah-olah musannif dalam setiap kesalahan diawali dengan ada rencana, kemudian melangkah, dan akhirnya sampai kepada suatu kesesatan. Musannif memohon agar kita terlindungi, hifdan, terlindung, terjaga daripada semua kesesatan itu, baik rencana berbuat kesalahan atau melangkah kepada kesalahan, bahkan terjatuh dalam kesesatan itu sendiri.
Wa ansyuru min qissatil maulidin nabawihi burudan hisanan abqariyah. Dan aku bentangkan daripada kisah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam burudan hisanan abqariyah, untaian-untaian, kain-kain yang indah yang bernilai tinggi. Dia menyebut dengan kain-kain yang indah yang bernilai tinggi, padahal yang dia maksudkan cerita-cerita Rasulullah, cerita-cerita indah dan sangat bernilai, sangat istimewa. Dia bentangkan, dia tulis dalam kitab ini, dia tulis semua, dia imlak sampai selesai, mulai dari sebelum dia lahir, saat dia lahir, saat dia besar, sampai saat dia berjuang dengan para sahabat, dituliskan dalam kitab ini. Musannif menyebut dengan burudan hisanan abqariyah, seperti kain-kain yang indah, aku bentangkan kain yang indah yang bernilai tinggi. Artinya, aku tulis dalam kitab ini kisah-kisah Rasulullah yang sangat istimewa. Nadhiman minan nasabi syarifi iqdan tuhallal masami'u bihulah. Aku merangkai dari nasab yang mulia satu kalung yang dihiasi pendengar dengan perhiasannya. Bahasa sastra, dia pakai dengan bahasa sastra. Dia rangkai, padahal dia tulis maknanya. Dia tulis cerita-cerita Rasulullah, dia rangkai seperti dia rangkai satu kalung. Dia rangkai dengan sangat indah rangkaian yang dia buat. Dia tulis dengan tulisan yang sangat indah kisah-kisah Rasulullah, nasab yang mulia pada Rasulullah. Tuhallal masami'u bihulah, sehingga para pendengarnya nanti, di saat ada yang membacakan kisah Rasulullah, di saat ada yang membacakan barzanji, orang yang dengar, mendengar dengan pendengaran yang sangat senang, karena bacaannya yang indah, isinya yang sangat sempurna, sastranya yang tinggi. Wasta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyah. Dan pada akhirnya aku meminta pertolongan kepada Allah, bihaulillahi ta'ala, dengan daya Allah ta'ala dan kekuatannya Allah ta'ala, al-qawiyah, yang maha kuat. Tapi pada akhirnya, meskipun saya akan menulis kitab ini nantinya, sekalipun saya rangkai cerita-cerita kisah-kisah tentang Rasulullah di dalam kitab ini, tidak terlepas tulisan saya ini tetap memohon perlindungan, memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, karena fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Karena tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadi'in min salati wa taslim. Ya Allah, ya Tuhanku, atirillahumma qabrahul karim, harumkanlah kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat mulia, bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim, dengan keharuman yang semerbak, yakni berupa selawat dan salam. Salati wa taslim, selawat, apa makna selawat? Selawat daripada kita adalah memohon doa, berdoa kepada Allah agar diberikan rahmat kepada Rasulullah. Itu selawat yang kita sampaikan sebagai hamba. Sedangkan Allah berselawat kepada Nabi, artinya Allah memberi rahmat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Apa makna malaikat berselawat kepada Nabi? Artinya istighfar,
dia memohon ampun kepada Nabi, pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya selawat itu pengertiannya tergantung dari siapa. Kalau selawat itu daripada Allah, artinya rahmat. Kalau selawat itu daripada manusia, artinya doa. Selawat itu datangnya daripada malaikat, itu artinya istighfar. Kemudian nanti insyaAllah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada bab-bab selanjutnya dalam kisah Barzanji ini, termasuk akan dijelaskan nanti tentang nasab Rasulullah sampai kepada Adnan. Kemudian juga disampaikan dalam kitab ini tentang kisah-kisah Rasulullah mulai sebelum dia lahir, saat dia lahir, saat dia besar, sampai perjuangan dia bersama Rasul, bersama sahabatnya. Semoga kajian kita hari ini mendapatkan keberkahan kepada kita semua, dan limpahan salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjadi hamba Allah yang amat mulia dan menjadi umatnya Nabi Muhammad, umat yang mulia dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di 97,7 FM. Saya Arso akan menemani Anda hingga tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan mengawali jumpa kita di malam hari ini pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program Ruang Rindu Nasional yang akan menghadirkan Yana Yulio Fit Edi Suryono. Pastinya akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dari studio, saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: dong,
0: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang
1: Jana Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh. Nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa ini.
0: Penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Baita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Sudah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Ya jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
2: Jadi,
1: ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Ya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Ya, jadi
1: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini, perkenalkan saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oh, oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Oh,
2: ya kan?
0: Okay.
2: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya. Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah,
0: Julio.
1: Ini
0: kok nggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Nah, kok nggak ada Mbak Ita?
2: Berikutnya, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tapi janjinya dokter ya, aduh.
2: Kan Oktober,
1: kita
2: sebelumnya kan.
1: Malah sebelumnya. Sudah ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, Kota Jogja. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa, kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes, nah jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang, jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Oke.
2: Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak ya, itu emak saya ya itu jadinya kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian. Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih seperti yang dulu.
3: Berubah-berubah ya.
2: Dari situ dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah,
0: iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
2: Nah, nomor 7. Itu bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya enggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya ketika itu tuh masih lagu yang
0: ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Sekarang ibu saya udah almarhum, mak saya udah almarhum. Nah, jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya,
0: kebetulan Mas Nick,
1: teman kita juga yang tinggal di Jerman.
2: Nah, terus dia bilang, saya bilang, Mas Nick, saya ini punya impian loh, salah satunya siapa sih Pak gitu kan, ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis-artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan ruang rindu juga.
2: Artis-artis lama ya.
1: Nostalgia.
2: Jadi nanti di situ itu ada mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan. Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian, konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati, tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh kok bisa kayak gitu ya?" Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
0: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Di hotel yang di Senen
0: nonton juga. Nah, ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas. Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio, tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
1: Ada Bung Benny
0: di Manado. Selamat malam
1: Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya Bang Benny.
0: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
4: Pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Itu kan ada lagu Kehadiranmu, terus ada Emosi Jiwa juga ya. Emosi Jiwa ya kalau nggak salah. Pertanyaannya ini lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
4: Itu ya pertanyaan nanti pertama. Dijawab ya Bang ya. Baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu, apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
4: Pertanyaan untuk ke Dr. Edi Suryono ini. Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dr. Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Ada 3 orang.
4: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Pengleman Lampung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Ada Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Ada
1: Bu Ana.
0: Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
3: Wah, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Pak banget.
3: Pak Yudi, apa kabar?
0: Iya, baik.
3: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
3: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap, pertanyaannya.
3: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana,
3: apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya di sana ya? Apa situasi aman?
3: Sorong jauh. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
3: Ya Bang Edinya.
1: Oh, Bang Edi. Tuh, emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
3: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya, kan kita ada RRI Net-nya.
3: Iya.
0: Iya, pertanyaannya apa nih? Bu Ana, cepetan.
3: Pertanyaannya, sekarang usianya udah berapa sih? Gitu.
0: Siap.
3: Terus udah pun. Aslinya orang mana gitu?
0: Siap, oke ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
3: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
3: yang
1: apa?
3: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis. Iya.
1: Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
3: Pokoknya
1: Bu Ana, siap.
0: Silakan.
1: Silakan Bu Ana.
3: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus apa Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
3: Oke, Bu Ana. Terima kasih.
1: Sama-sama
3: dan Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnamasari.
0: Siap. Alhamdulillah baik.
1: Gimana
0: Bang Candy, gimana?
5: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap, nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Nanti ditampung dulu pertanyaannya
5: dan,
1: Bang Yana.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang
0: Oke. Ditunggu jawabannya Bang Candy ya.
5: Iya, saya salam-salam.
1: Silakan
0: Bang Candy.
5: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati dan seluruh
0: Pro
5: 1 RRI se-Indonesia.
0: Oke. Terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo? Bang Leman.
1: Halo Bang Leman.
0: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25
1: tahun.
2: Oke. 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
0: Dokter kan kerjaan tapi masih hobi gitu ya.
2: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan. Jadi dunia saya udah. Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis
0: ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya. Jadi makanya, nah makanya jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya kata saya emang
6: ya, legend, nah, ya,
2: nah, legend lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu gitu ya.
0: Jadi kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, Mbak Yasar ini dengan harga yang ya masih terjangkau.
6: Masih terjangkau pasti. Ya.
0: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
2: Ya udah, 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya,
0: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
7: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Betul. Oh iya.
7: Bersama Dr. Edi ya.
0: Betul. Betul. Betul. Dan nanti ada Yana Julio ya.
7: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
0: Boleh
6: silakan. Silakan Bang.
7: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
6: Bang Ori.
7: Iya, boleh santalan?
0: Silakan, boleh silakan Bang. Bang Ori.
7: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
7: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Nah,
6: di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu yang paling bagus itu adalah, yang menurut saya itu adalah, yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
0: ya sudah tak mungkin. Nah, mirip suaraku ya Mbak ya.
6: Mirip.
2: Nah, jadi
6: dia nyanyi ini anu Mas.
0: Overtune.
2: Terus. Jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yuli juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Saya sampaikan Kang Yana gini-gini. Oh iya gini. Nah, ya, kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya, ya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh, Sunda pakai H ya.
2: Pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan Jawa. Biasa itu Jawa.
0: Iya, iya kan.
2: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
2: Saiki Sunda. Banten.
0: Saiki Banten. Oh alah.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, Dok.
2: Ya, kita sama-sama
0: Gemini. Oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
6: mundur, ya?
2: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji. Nah, ternyata kan
6: ada halangan.
2: Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silakan nonton ke Balai Sarbini
6: Jakarta
2: 31 Oktober.
6: Oh iya, mungkin Bang Edi, ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
2: Ada, lebih lanjut. Ada, tinggal follow aja di alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
6: Alunan musik titik nostalgia di Instagram.
2: Instagramnya. Oke,
0: siap. Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
6: bergabung
0: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang
2: Halo.
1: Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio
2: itu bukan
1: satu ini.
2: Bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah, ini RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dokter Edi.
0: Oh iya iya iya.
3: Nggih, Kang. Aduh.
0: Iya iya iya iya iya.
3: Ayo, Kang. Hatur nuhun. Iya,
2: terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, ya, bintang radio tentang saat mengikuti bintang radio itu, televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Ya 78 apa 7?
1: No, 78. 78 aku SD.
0: Oh.
2: Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4, Ibu Nani itu mengencourage saya untuk ikut lomba. Ya, ikut lomba, ayo ikut lomba gitu, harus ikut lomba-lomba gitu. Terus enggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah, ngapalin lagunya, nyanyi. Eh, menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau enggak salah.
0: Oke. Okay. Oh, jadi ya Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya, Kang.
2: Iya. Iya, betul.
0: Oh, iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan, ke Jawa Barat. Nah, ke Jawa Baratnya saya enggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena enggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Enggak ada yang dorong-dorong tuh, ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah, ke Jawa Barat enggak ada yang dorong-dorong, jadi enggak pergi deh.
0: Oh. Iya.
2: Kurang ambisi.
0: Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ. Saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang, kadang-kadang menang gitu.
0: Eh, menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu. Kalau hadiahnya bagus, menang.
0: Oke. Okay. siap.
2: Ya gitu, terus ikutan lomba-lomba nyanyi. Setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Pokoknya sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Alpha Singers ya baru deh.
0: Oh, ya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar enggak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Halo, Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu, Ibu Ica?
1: Oh, baik. Alhamdulillah, Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok care, Mas?
0: Gak apa-apa loh. Kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan, yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
0: Kang Yana Julio dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Oh, begitu ya. Halo, apa kabar? Mas Ganteng.
0: Om Ganteng dan Mas Ganteng katanya.
3: Berarti aku yang Masnya ya. Kangen ya, omnya.
4: Kesel kamu. Orang Manado.
3: Oh iya.
4: Orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas, penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya begitu. Ada Kang Yana Julio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
4: Sukses ke depan.
3: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Yudi, saya nanya ya Pak, mau salam dong.
1: Boleh,
0: silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ana, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih ya, Bu Fatmawati.
1: Terima kasih, Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat musik dan musik. Ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
2: Nah, Dokter Edi suaranya bagus tau.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dokter Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu
0: saya ngurusin.
3: Ya kan nah berikutnya karena saya tadi saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Untuk
0: nah,
3: kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta. Tapi temenang.
1: Udah cerita makanya.
3: Tapi temenang, Kang.
0: Temenang. Ya.
1: Menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
2: Gitu. Bohong. Menang
0: dia ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah jadi satu album?
0: Dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Terpisah, Kang.
2: Waduh, berbeda pastinya. Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Yeah.
2: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sebuah. Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya itu.
0: 80-an
1: itu. 80-an kan.
0: Masa 79.
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sibo ya,
0: Catatan Sibo 2 ya.
3: Iya.
2: 8 tahun itu kompilasi soundtrack.
0: Film
2: Tentang B2 itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic CB, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Kalau kehadiran,
2: nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya. Setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu. Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa dan siapa, bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya, dari kecil itu seneng nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam. Saya sebutnya pelat dulu tuh, gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak itu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, langsung berapa diputer. Hari kemudian udah hafal gitu. Album pria Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah, ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Julio ini?
1: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering
1: diajak juga, Kang.
2: Iya, dia aktif di musikal.
0: Dia
2: udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara. Musikal ya, musikal tuh musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap. Terus,
1: yang bungsu, Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi, dia nggak terlalu, tapi dia seneng nari. Tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma gitu. Tapi tiga-tiganya
1: memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Siap kalau begitu.
1: Di seni, kan menuruni bakat.
2: Kalau nyanyinya yang nurunnya itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya, siap, Kang.
0: Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam. Oh, nggak dengar suara apa ya?
5: Selamat malam.
0: Kita translate.
5: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang cantik.
0: Siap, Pak Ahmad Abdullah. Silakan. Ini ada Kang Yana Julio dan Dr. Edi.
5: Rindu memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat, Kang Yana katanya.
5: Sehat, apa Dokter Edi ya?
1: Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Julio.
5: Kang Yana Julio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
0: Salam
5: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
5: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan mengusikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus buat Kang Diana apa pertanyaannya?
5: Kang Diana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Diana apa tadi?
5: Kang Diana, makanan apa saja
0: ya? Oh, makanan favorit Kang Diana. Oke. Okay. Kalau makanan favorit Mbak Ita, saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan, silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
0: Sama Tete
5: Dinda ya.
0: Ah, boleh nanti Kang Diana. Siap. Oke.
5: Semuanya deh ya, salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima Mama. Kasih Pak Mas.
3: Merdeka,
0: merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien enggak sih?
3: Enggak
0: dong.
3: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, sore, Senin sampai Jumat. Dok, ya. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu,
3: ya
1: Minggu
3: kan. Nah,
1: ya,
3: okay. Karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan. Gitu,
0: oke, ya. Jadi nggak ngganggu pasien ya.
3: Ya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak, jadi di ruang kerja itu fokus memeriksa ya kan, menunggu pasien datang.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.

0: setelah sekian puluh tahun yang
1: Selamanya
0: masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
2: Selama cinta ya.
1: Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya, Kang?
0: Iya, kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selama
0: paling
1: cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau, soundtrack film juga kan pernah
1: film
3: ya,
1: juga
3: yang
1: ya.
3: Sama
1: ya,
3: The Cinnamons itu.
1: Apa, The Cinnamons.
0: Iya, setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
1: naik lagunya, betul.
2: Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
1: ada Bang Leman.
0: Saya mau tanya Dr.
2: Oh,
0: Edi.
2: Silakan silakan. Oh. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih, Kak?
0: Hei. Nanti di Memories of the Soul. Kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
2: Nah, itu aku juga. Kayaknya bisa direvisi itu ya, enggak sih?
1: Juga bingung loh.
0: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun, kan diajak aja juga enggak nih sama dokter.
0: Mahal banget.
3: Mahal banget.
1: Aku keselok. Kang Yana, aku keselok di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Tadinya.
3: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti Najib. Tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nah, nanti dia di Jogja kita.
1: Insya Allah
3: di Jogja,
1: tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
2: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
2: Kita ke Lampung ya.
1: Iya, oke.
2: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
4: Dengan Dokter Edi.
1: Edi.
4: Yono. Dan Kang
1: Yana
4: Yulio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
2: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
4: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan
2: Oke.
4: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Yulio. Untuk Kang Yulio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
2: Oke.
4: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
2: Dan
4: itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
2: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab. Diri,
4: salam balik.
2: Siakan.
4: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Sama agenda di Bondowoso untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
2: Siap.
4: Itu saja Mas Yudi.
2: Okay.
4: Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
0: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye, tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu, tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
2: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: bukan.
2: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis, boleh sebut enggak ya?
1: Mungkin boleh.
3: Jebolan nanti ya. Nah,
1: boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
2: Udah
3: almarhum.
2: Iya. Oh, udah meninggal beliau ya. Oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
2: Oh,
3: nah, iya. Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2009 2000 setelah kopi 2017 saya buat WO, wedding
1: organizer.
3: Ya, oh, ada okay.

0: Okay. Kan ya, Kang, ya?
1: Yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2020 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya tadi saya sampaikan, saya itu idealis, Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya. Jadi saya buat konsep. Konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara, saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya gak mau duduk, gak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi.
2: Siap kalau begitu. Nah,
1: tidak mengganggu gitu, Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka musik, ya kan, ada yang membuat
2: bikin event musik.
1: IO, promotor, nah cuman masih kecil-kecilan lah.
2: Masih kecil-kecilan.
1: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
2: Balai Sarbini ya.
1: 21 Oktober.
0: Ini luar biasa ini, aduh.
2: Ada Indi dari Bali. Halo, apa selamat malam ya? Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
2: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
1: Curhat.
2: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silahkan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
0: by WhatsApp.
2: By kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
0: dari
2: Mbak
0: Cindy
2: Ita dan Bang
0: Indah.
2: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
0: Iya.
2: Oke.
0: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
2: legend tapi masih
0: enak banget didengar.
2: Oh, walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
0: Pastinya.
2: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
3: dia aja yang nyanyi, Dokter.
2: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu, Dok.
0: Pengen dengar suaranya langsung.
1: Ah, Kang Yana mah apa?
0: Iya, ayo, Dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
2: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
1: Aduh,
0: enggak. Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
1: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila sudah tak mungkin

0: Udah. Lupa Kang.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy gimana ceritanya?
1: Soul. Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Kan. Oh, terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya,
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Eddy?
3: Ya, nanti itu ada rencana ada closing biasanya.
1: Oh, closing
3: lagu.
1: Ya.
3: Lagu bareng nanti closing, pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku
0: penampilan
1: tidak ada, Kang. Maafkan.
0: Ada, tapi sebagai undangan. Kita
1: Kang
0: nonton
1: Yana
0: bareng.
2: Selain Dokter Eddy itu.
1: Aduh. Ya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi solois, personil Elva Singers juga berduet juga banyak
1: juga
0: lagu-lagunya.
1: Banyak.
0: Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Cih, aduh, Kang Yana ini baik banget sih. aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh, iya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuman beruntung aja.
1: Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Paling
0: kenapa
1: top
0: dicari?
1: Dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas
0: air. Oke.
3: Ada salah satu enggak, ada salah satu duetnya
1: berubah
3: juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang oh iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya iya
3: jadi,
1: iya.
3: Jadi
1: iya,
3: orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak kan, dan laut, gak, laut dan ombak.
1: Kenapa gak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
3: Awan dan ombak.
2: Ya,
0: siap, ya. Oke.
2: Okay. Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack sinetron.
2: Soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi. Sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun, ada Mas Heri.
1: Oh, ada Mas Heri. Selamat malam, Mas Heri.
4: Malam, Mbak Ita, sama Mbak Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke ya, silakan, Bang Mas. Eddy sama Kang Yana ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Eddy bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Eddy.
3: Kebetulan Madiun
4: di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya Mas Heri, nanti akan dijawab.
0: Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zaman rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
1: Siap.
0: Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sudah usul, Dok.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Iya, betul. Nanti pakai udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau yang Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin.
1: Surabaya. Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajaklah Mbak kita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya ada Kang Yana nanti kita ke Madiun ya.
0: di Madiun juga ada RRI loh soalnya
3: saya juga
1: siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat tim sana.
1: Dah, ayo dong. Nah,
3: tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok.
0: Siap.
3: Mina.
0: Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum Kang Giana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Lah, udah pernah, ya.
1: Gak? Udah pernah.
2: Mengupa kapan?
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Kang. Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, semoga Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya, tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau Elvis singers ya, lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa
5: tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan,
0: kenapa harus emosi jiwa ya.
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta,
0: iya,
5: ada waktu itu jumpa gitu ya, tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya juga berpulang dari dokter nih.
1: Iya yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya mau tanya tentang kegiatannya nanti di UPN Bojong Oktober. Tadi sempurna sama Makang Abang Edi. Kita yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: Ayana? Selain penyanyi legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
1: Mas Yudi ini.
5: Iya, bahkan apa gitu kan kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan?
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana.
5: Kang Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Nanti. Terus saya menyapa Bapak Mijo. Tadi ada Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga buat Pak Widi di Tokyo. Dan semua yang mendengarkan perusahaan dari Guru Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih, Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin dari produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah itu memang kondisi 90 seperti itu Mas Yudi
0: gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi ya. Jadi
2: sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elvis Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elvis Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: Nah, kita rekaman terus Elvis Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out.
1: Try out lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack. Kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, jadi di tracknya itu ya.
1: Oh iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan. Jangan dulu bertengger.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya, Kang, viral juga ya kemarinnya dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Ya,
2: duet. Oh iya,
3: duet ya. Yang di Kudus ya, apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh, Kang. Ini dan, luar biasa
0: dan,
1: loh.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa nggak ada penyanyi mudanya? Ya,
1: coba
0: ada nggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Oke.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera
1: legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, legend. Jangan dibilang tua ya. Masih
1: yang legend-legend. Jadi gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Nah, dia ada Yana Julio.
3: Yana Julio, Kang Yana itu udah masih muda sekali, Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ya ada yang dari Amerika, Atik Sibi
3: yang pulang kampung ya, kan langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasih.
0: Ratih Purwasih.
3: Apa yang akan tampil juga. Jadi
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas.
1: Nah, GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang bener. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana? Ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batu Salembur, iya Teh, Teteh Dinda, Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor kan?
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan kan?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya? Kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon.
0: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ya, ada
1: boleh.
6: Di studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter Iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Aduh, luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ariel, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu. Tadi di deretan nama-namanya sebetulnya dari Jawa Barat semua ya Kang.
3: Betul,
6: Kang
3: ya.
6: Iya, betul.
3: Ya. Eh, ya enggak.
6: Kan dari Jawa Barat
3: atik,
6: semua.
3: Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah, itu loh, Teh.
3: Yes, betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Edi. Bayangin ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri ada, tapi Surabaya nggak ada. Kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak. Yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, silakan Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih, memang warna ininya nggak hilang ya, warna
1: vokal,
6: apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya.
6: Ya, bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, tadi? Elva Singers, warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo, walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas itu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu, nonton ya kasih ke
1: Iya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Oke kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap,
3: hatur nuhun.
1: Iya Teh, hatur nuhun.
6: Edi, hatur nuhun. Selamat malam.
0: Selamat malam Teteh. Oke, okay. Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang nggak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
1: Kenapa Kang?
2: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman bilang over my dead body.
0: Ya langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah Kang menjiwai.
0: Oke.
1: Okay. Udah tak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Bagrindo, Memori Buat Lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Pak Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, Kang Yana Udino, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Oke pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di ya. IG.
7: Oh.
0: Terus ada lagi?
7: Terus nanti sukses buat Dokter Edi.
3: Amin.
7: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
0: terus Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih karena Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke siap, nanti disampaikan ya. Elva
7: Singers beda lagi.
1: Iya
7: vibrasinya itu yang cakep saya.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
7: terjadi.
0: Jelas sekian.
1: Duh, memang
7: Jelka warna suara vibrasinya
1: suaranya Jelka khas banget memang Kang Yana ini.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Enggak, sebenarnya namanya sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyi-penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Mm-hmm. Jadi banyak sekali personel-personel yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya. Nah, gitu. Dan saya minta izin dari Elva untuk nyanyi solo gitu dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
0: Yeah. Oke. Okay.
2: Gitu. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu lengkap lebih baik lah gitu. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan satu keinginan. Nah, kita puterin satu keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Kok enggak ya? Oi.
1: Aku jadi enggak. Lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Serius, Kang. Aku enggak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Aransemennya, Kang Yana, okay. Makanya kok aku gak ngerti.
0: Aduh. Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati. Ati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami, iya, Teteh.
4: Mau Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh, yang udah Jakarta.
0: Oke. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Iya. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya Kang Yana.
1: Mbak Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, Mbak Ati apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama Teh Nia aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel bener ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus
1: siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda, Mbak Ati.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak Ati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama, Mbak Ati.
1: Mbak Ati jangan lupa nonton nanti.
0: 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu.
3: Hubungin saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak
0: Ati. Makasih, Mbak Ati.
4: Ya, yuk mangga,
1: Mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya
0: memori ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama. Dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesuria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya, Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Oh, Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Duh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Rutang B2 apa ya?
0: Oke.
2: Enggak tahu. Cari kasetnya.
1: Pas ya. Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah dulu.
0: Oke. Okay.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan ini harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya? Indonesia kala 6? Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Donatnya aman kalau.
0: Donatnya
1: gitu.
0: Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget.
1: Benar, benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun 9
2: gue ngomongin inflasi terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kang. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Oh, donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, okay, judulnya adalah
1: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
1: Ya wes donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Enggak sia-sia beli donat-donatnya untuk. Ah, wis. Salah.
0: Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Iya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Ruang rindu, Kang
0: pendengar
1: Yana.
0: Ruang rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Rati Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryo Nasihat Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryo.
2: Tangan untuk Dr. Edi.
0: Yeay.
2: Acaranya pasti seru karena
1: bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya

0: Oke, dari Banyak dokter dong. ini.
1: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
0: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
1: Oh, oke.
0: Okay. Wah, keren. Jadi, pastinya
2: saya,
0: ya. Putra-putrinya ya.
2: Iya, saya
0: okay, dia Kang.
2: Aisyah, gitu.
1: Siap kalau begitu.
0: Siap, Kang.
1: Terima kasih Kang Yana.
0: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
0: Hanupi.
1: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
1: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan ya. Semuanya ya.
1: Siap-siap kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung turut dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
0: Sekaligus kakak kelas SMA 2 dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
1: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Echa Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih udah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
0: Bidan Louis.
1: Oke, ada Kak Atin di Cipayung. Terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
1: Oh iya, Kang Oyan, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
1: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Kreator Awet Muda.
0: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
0: sama Mas Yudi,
1: salam balik.
3: Sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana ya, gitu. Itu aja. Jadi
0: mau disampaikan?
3: Oh iya. Mas. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
1: okay.
3: Nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
1: siap,
3: ya. Harganya mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
1: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1
1: langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
1: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
0: Sukses terus ya, Dokter Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
1: Siap.
0: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
1: Oke,
3: udah 2 jam ya kita.
1: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat malam negara dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu yang menghadirkan Yana Yulio feat. Edi Suryono. Saat ini kita kembali ke studio, dengar dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengan Anda hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda di malam hari ini yang masih memantau siaran kami melalui FM 97,7 MHz atau melalui streaming rri.co.id ataupun juga di RRI Play, saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat di malam hari ini. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rini Febriansyah, Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Aceh, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. RRI merupakan bagian penting dari sejarah Republik Indonesia dalam menyampaikan informasi-informasi kebangsaan. Di tengah arus informasi global yang bergerak begitu cepat, semoga di usia yang ke-81 tahun ini RRI semakin adaptif dengan perkembangan zaman, serta dapat menjadi media edukasi bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk menjaga moral bangsa. Selama Republik ini ada, teruslah mengudara dan menjangkau seluruh pelosok negeri untuk menjaga persatuan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik

0: Borisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
2: Masih bersama kami di 97,7 FM, RR 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, perempuan yang ingin menjadi pendonor darah perlu memastikan kadar hemoglobin atau HB memenuhi syarat yang ditetapkan Kepala Unit Donor Darah UDD PMI Kota Banda Aceh, Dr. Mutia Abdullah, menyebut kadar HB menjadi salah satu pemeriksaan penting sebelum seseorang diperbolehkan mendonorkan darah. Menurut Dr. Mutia, kadar HB perempuan yang memenuhi syarat donor darah berada di atas 12,5 hingga 17 gram per desiliter. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015. Ia menjelaskan kadar HB perempuan dapat menurun karena menstruasi yang terjadi setiap bulan. Kondisi tersebut dapat diperburuk oleh pola makan dan gaya hidup yang kurang sehat, terutama jika asupan makanan yang mengandung zat besi tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Karena itu perempuan yang ingin menjadi pendonor darah perlu menjaga pola hidup dan asupan nutrisi agar kadar HB tetap memenuhi syarat. Pemeriksaan sebelum donor juga penting untuk memastikan kondisi pendonor aman dan layak mendonorkan darah bagi pasien yang membutuhkan. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dengan informasi lainnya hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan program Jazz Musik di malam hari ini.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Pendengar, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah atau di akrab disapa Dek Fad menyampaikan sejumlah isu strategis pertanahan yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah pusat dalam rapat kerja atau raker dan rapat dengar pendapat RDP Komisi 2 DPR RI pada Selasa 15 September 2026. Rapat tersebut membahas sejumlah agenda terkait pertanahan dan pengelolaan aset daerah, termasuk evaluasi pengelolaan barang milik daerah BMD dan aset badan usaha milik daerah BUMD, peran pemerintah daerah dalam gugus tugas reforma agraria GTRA, lahan sawah yang dilindungi LSD, serta sejumlah persoalan pertanahan di daerah. Dalam forum tersebut, Devat menyampaikan 6 isu strategis yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian secara terkoordinasi antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Salah satu isu yang disampaikan adalah terkait tanah Blang Padang. Pemerintah Aceh mengharapkan adanya kepastian mengenai status dan pemanfaatan tanah tersebut, mengingat Blang Padang memiliki nilai historis dan strategis bagi Aceh.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam, diam, diam.
2: Diam, diam kamu.
3: Diam.
4: Apa ini, apa ini?
2: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
4: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Bapak salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: diam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, Alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Saudara-saudara pendengar, dengan terdengar yang masih gini, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Programa 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Arso, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, edisi Kamis 17 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi Anda yang bersama kami Pro 1 RR Banda Aceh. Dan alhamdulillah kita baru saja melaksanakan sholat fardu subuh. Saat ini kami ajak Anda untuk kita menantikan kuliah subuh tentunya langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Kota Banda Aceh.

tidak bisa berhadir pada hari ini karena berhalangan. Karena itu, menutup kekosongan pada pagi ini, kami akan mencoba menyampaikan satu tema, satu topik, barangkali 20 menit lebih kurang, yaitu tentang apa yang disebut dengan hukum karma. Hukum karma dalam perspektif Islam. Hadirin berbahagia, kita sering mendengar yang namanya karma. Tapi ternyata istilah karma ini bukan berasal dari Islam. Dan bahkan tidak ada di dalam literatur Islam yang menyebut atau ada istilah yang khusus dibahas tentang karma, itu tidak ada. Karena kalau kita meneliti, membahas tentang karma ini, asal-usulnya bersumber dari agama lain, dari agama yang lain. Sehingga di dalam istilah yang barangkali kita juga sudah tahu, istilah karma ini adalah tradisi yang berkembang di dalam satu agama tertentu, yang secara sederhana berarti perbuatan atau tindakan akibat tingkah kita, tingkah seseorang atau akibat moralnya, begitu. Hadirin berbahagia, namun di dalam Islam kebanyakan kita sering menyebut istilah karma. Misalnya, jangan main-main dengan karma. Kalau kita melakukan sesuatu yang buruk kepada orang lain, maka karmanya pasti datang, misalnya. Ini berbagai istilah-istilah atau keyakinan-keyakinan di dalam agama kita, di dalam masyarakat muslim. Misalnya seseorang yang pernah bermasalah dengan kita atau kita bermasalah dengan orang lain, praktek kezaliman, praktek merugikan orang lain, mempermalukan orang lain atau memfitnah orang lain dan sebagainya, itu ada karmanya katanya. Dan ini berkembang secara luas di dalam masyarakat Islam. Adil berbahagia. Nah, di dalam Islam itu tidak ada istilah seperti itu. Tetapi di dalam beberapa ayat Al-Quran, di mana Allah menyebutkan beberapa balasan, ya, dari perbuatan buruk seseorang. Ketika seseorang melakukan satu perbuatan baik, maka kebaikan juga akan datang kepadanya. Sebaliknya, kalau seseorang melakukan satu keburukan, itu keburukan yang lain juga akan berbalik kepadanya, meskipun tidak terjadi waktu itu, tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Misalnya, hadirin berbahagia, kita sering mendengar ayat Al-Quran, hal jazaul ihsan illa al-ihsan, surah Ar-Rahman. Apakah ada balasan dari berbuat baik kecuali kebaikan? Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada balasan dari sebuah kebaikan selain kebaikan itu sendiri, kata Allah? Artinya secara tidak langsung, hati berbahagia, jika kita sedang berbuat baik kepada siapapun, berarti kita sedang mempersiapkan kebaikan yang lain datang untuk kita. Itu sebaliknya. Maka ini juga tidak disebut dengan karma di dalam Islam. Misalnya dalam ayat yang lain, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.

0: Kata Allah Subhanahu wa taala, hadirin berbahagia, jika kamu berbuat kebaikan, jika kalian berbuat baik, berarti kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Artinya begini, kalau hari ini kita menolong orang lain, maka pertolongan yang lain pun akan datang kepada kita. Begitu maksudnya. Wa in asa'tum falaha. Sebaliknya, jika kita berbuat keburukan, hadirin berbahagia, pasti keburukan itu juga akan datang kepada kita, cepat atau lambat. Makanya di dalam kehidupan, kadang-kadang kita sering mengeluh, ya. Atau paling tidak kita sering ketika duduk sendiri misalnya. Ketika seseorang banyak melakukan kebaikan-kebaikan, misalnya menolong orang lain, tetapi yang kita tolong ini tidak tahu diri misalnya, tidak pernah berbalas budi dan sebagainya, lalu kita mengatakan, apakah kebaikan yang kita buat itu sia-sia? Apakah kebaikan yang pernah kita buat pada seseorang itu dilupakan begitu saja dan tidak ada efeknya di dalam kehidupan? Tidak seperti itu, hadirin berbahagia, sebetulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah melupakan kebaikan kita, mithqalu dzarratin. Tidak pernah melupakan kebaikan yang pernah kita buat. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Jadi Allah ini mencatat, ya, meskipun malaikat ditugaskan untuk mencatat. Jadi kebaikan yang kita buat itu dicatat oleh Allah sedemikian rupa. Sekecil apapun kebaikan itu tercatat di sisi Allah, kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dalam kehidupan hadirin berbahagia, kita pernah merasakan atau pernah mengalami pengalaman dalam situasi yang sulit, tiba-tiba ada datang pertolongan yang tidak pernah kita sangka-sangka di dalam kehidupan kita. Dan harus kita yakini bahwa pertolongan yang datang tiba-tiba kepada kita itu bukan tidak ada sumbernya, bukan tidak ada sebab musababnya. Barangkali kita juga pernah berbuat kebaikan untuk orang lain dulu, 10 tahun yang lalu misalnya, atau 20 tahun yang lalu, bahkan kita sudah lupa. Pernah kita berbuat kebaikan pada seseorang 20 tahun yang lalu, dan orang yang kita berikan kebaikan kita bahkan sudah lupa, tidak pernah mengucap terima kasih pun misalnya. Lalu tiba-tiba 20 tahun kemudian ada orang yang menolong kita, maka ini pertolongan ini bukan datang tiba-tiba, tapi seperti kata firman Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik kepada seseorang, kepada siapapun, maka kebaikan itu kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah lupa. Jangan khawatir kebaikan kita itu hilang, tidak. Karena yang disimpan di sisi Allah itu kekal, tetap. Maka kebaikan yang datang kepada kita 20 tahun kemudian misalnya, ini adalah buah dari kebaikan kita yang pernah kita buat kepada orang lain, pada siapapun di dunia ini. Wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Semua kebaikan, semua upaya, amal saleh yang kita buat dan berbahagia itu semuanya akan kita lihat, baik yang datang di dunia ini maupun yang didapatkan di akhirat kelak. Oleh karena itu, hadirin berbahagia, terkait dengan karma itu tadi, ya. Lalu bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita bersikap, ya. Apakah setiap perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, lalu dengan serta merta harus terbalaskan waktu itu terus. Dalam detik itu juga kita pingin lihat si fulan buat zalim kepada saya misalnya. Saya pingin melihat balasannya langsung kepada si fulan. Jadi masalahnya di dalam balas membalas di dalam Islam itu tidak segampang atau tidak sesederhana yang kita pikirkan. Karena di dunia ini yang tidak berbahagia terkait dengan perbuatan atau amal soleh, itu barangkali ada tiga jenis. Yang pertama, ada jenis kezaliman, ya. Ada jenis kezaliman yang dilakukan oleh seseorang, namun balasannya sedikit di dunia. Artinya Allah menghukum dia sedikit di dunia. Sisanya di mana? Sisanya di akhirat. Jadi kalau ada orang buat zalim kepada kita, jangan meminta. Saya pingin dia juga dizalimi orang lain misalnya, atau saya pingin melihat hukuman Allah datang kepadanya. Itu tidak serta-merta seperti itu. Jadi masalah balas membalas atau balasan Allah kepada yang berbuat zalim itu tidak serta-merta datang waktu itu juga. Misalnya hadirin berbahagia, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Ini ayat ini sering kita dengar dikaitkan dengan kerusakan lingkungan, ya. Tapi juga al-fasad di sini mengandung makna secara umum, melakukan kerusakan secara umum apapun, merusak orang lain, merusak tatanan masyarakat, merusak sistem dan sebagainya, merusak alam dan sebagainya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang melakukan dosa, melakukan kerusakan di bumi, di dunia ini, maka orang ini dibalas sedikit di dunia. Katanya liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah hanya membalas, menghukum orang ini sebagian kecil dari perbuatannya. Tidak menghukum secara keseluruhan. Jadi kapan dihukum secara keseluruhan? Nanti di akhirat. Di akhirat nanti. Karena Allah itu maha adil sekali. Jadi setiap sesuatu yang kita rasakan tidak menyenangkan kita, maka ini menjadi sebab gugurnya dosa kita, hadirin berbahagia. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala adha." Apa yang menimpa kita, baik itu penyakit, baik itu capek, ya. Capek juga dihitung oleh Allah ternyata. Kita misalnya subuh-subuh ke masjid, itu kan capek. Pasti capek. Kita bangun awal, kemudian persiapkan segala macam. Lalu kita datang ke masjid, ini butuh energi. Tidak sembarangan orang sanggup subuh-subuh ke masjid atau berbahagia. Dan nilai capek kita ini, itu dihitung. Dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala wasabin juga. Juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di samping nasabin wala wasabin itu tadi, capek dan penyakit. Ada orang diuji dengan penyakit. Ini juga menjadi asbab gugurnya dosa-dosa. Kemudian disebutkan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala hammin wala adha. Ada beberapa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga sedih. Ada orang yang bersedih misalnya ketika ditinggal wafat, ditinggal mati oleh anaknya misalnya. Ada anaknya meninggal. lalu dia diuji dengan kesedihan yang berkepanjangan. Ini juga menjadi gugurnya dosa, menjadi sebab gugurnya dosa. Jadi macam-macam Allah menggugurkan dosa seseorang di dunia. Bahkan di dalam sebuah hadis, hadis lanjutan dari hadis ini, hatta syaukata, sampai duri yang tertancap di dalam kaki kita, di telapak kaki kita, hadirin berbahagia. Misalnya kita jalan ada duri, tiba-tiba masuk duri ke telapak kaki kita, yushakuha. Maka duri ini, kata Nabi SAW, menjadi sebab gugurnya dosa-dosa kita. Meskipun bukan dosa besar, tapi dosa-dosa kecil. Ya, itu begitulah bagaimana Allah menggugurkan dosa-dosa kita lewat ujian-ujian. Kita capek cari nafkah misalnya, itu juga dapat pahalanya. Kita capek pergi ke masjid, memang capek pak, memang capek. Ibadah itu capek, makanya dikatakan taklif. Taklif itu sesuatu yang berat, artinya sesuatu yang berat. Mukallaf itu orang yang dipikul beban berat, artinya makanya disebut mukallaf. Orang yang memikul beban berat itu capek. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan saja menilai ibadah kita, salat kita misalnya, bukan saja menghitung pahala ibadah kita, tapi juga menghitung capek kita itu. Hadirin berbahagia, ini jenis yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kezaliman yang semuanya dibalas di akhirat. Jadi kalau kita misalnya dizalimi oleh orang lain, ditipu oleh orang lain dan sebagainya, lalu kita lihat orang ini hidupnya aman-aman saja misalnya, maka Allah itu tidak serta-merta menghukum seseorang di dunia, tapi boleh jadi mengulur. Makanya disebut di dalam Al-Quran, wa umli lahum inna kaydi matin. Mereka itu diulur, nanti dihukum orang ini di akhirat. Meskipun dia sudah banyak menzalimi orang lain, melakukan dosa dan sebagainya, menipu, berkhianat kepada orang lain misalnya, maka jika mereka itu masih aman-aman saja di dunia, maka bukan berarti Allah tidak mencatat ya, atau tidak melihat keburukan atau dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Hadirin berbahagia, yang ketiga adalah, ini perlu, ini yang poin yang paling penting saya pikir. Yang ketiga adalah, tidak semua bentuk kezaliman itu serta-merta dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak semua kezaliman, tidak semua dosa yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain. Misalnya seseorang pernah menzalimi, menipu dan sebagainya, itu tidak serta-merta dihukum, bahkan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika urusan dengan manusia ini selesai. Misalnya ada utang piutang, lama enggak bayar utang, 20 tahun misalnya. Kita ini melihat orang ini hidupnya ya tidak kekurangan, tapi masalahnya tidak mau bayar utang misalnya. Tetapi hidupnya aman saja. Ini bukan berarti Allah langsung menghukum, boleh jadi mengulur hukuman, tetapi pada akhirnya hadir berbahagia, orang yang dia beri utang memaafkan atau dia bayar misalnya, kalau urusannya dengan manusia selesai, maka tidak dihukum oleh Allah. Juga kalau Allah mengampuni seseorang, juga tidak dihukum. Nah, artinya setiap kezaliman yang dilakukan oleh seseorang itu tidak serta-merta mendapat hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir, hadirin berbahagia. Poin yang terakhir yang disampaikan oleh para ulama. Ini sebuah kaidah sebetulnya, kaidah dalam kehidupan. Ada kaidah-kaidah di dalam kehidupan kita ini yang perlu kita renungi. Meskipun tadi sudah disampaikan ada dosa-dosa yang boleh jadi diampuni oleh Allah, ada dosa-dosa yang dihukum semuanya di akhirat nanti, ada kezaliman-kezaliman atau dosa-dosa yang dihukum sebagian di dunia dan dihukum sebagian di akhirat. Tapi ini perlu kita, kata para ulama, atau sebuah kaidah di dalam kehidupan, sebutkan indama tazlam satuzlam. Ini kaidah daripada kehidupan, hadirin berbahagia. Kalau kita sering atau kalau kita pernah berbuat zalim kepada orang lain, maka kita akan dizalimi. Nah, ini kaidahnya. Indama tazlim satuzlam. Kita berbuat aniaya, maka boleh jadi kamu akan dianiaya oleh orang. Indama satakdzib satukdzabu alaik. Kalau kamu pernah bohong pada orang lain, maka nanti boleh jadi orang akan bohong kepada kamu. Ini kaidahnya. Artinya apa yang kita buat itu yang kita dapatkan. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kemudian nanti berbahagia. Indama takhanu satu khan. Kalau kamu pernah mengkhianati, pernah berkhianat misalnya, dikasih amanah tapi berkhianat, maka boleh jadi suatu hari nanti orang akan berkhianat kepada kamu. Ini kaidah kehidupan. Karena itu hadirin berbahagia, faf'al ma tuhib sayaf'al wal 'alaika ghadan. Maka berbuat sesuka kalian, sayaf'al 'alaika ghadan. Maka orang juga akan berbuat suka-suka kepadamu. Ini kaidah kehidupan. Ada satu pepatah Arab, hadirin berbahagia, sebutkan bahwa i'lam anna ad-dahra yaumani. Itu juga ada menyebutkan al-yaum yaumani. Itu hari itu dua. Pertama, yaumun laka wa yaumun 'alaika. Hari bagimu dan hari atasmu. Apa maksudnya? Hari ini boleh jadi keberuntungan atasmu. Kamu boleh semena-mena terhadap orang lain misalnya. Kamu menzalimi seseorang. Kamu berkuasa atas seseorang. Wa yawmun 'alaik. Dan boleh jadi nanti orang akan semena-mena, orang akan berkuasa terhadapmu. Artinya kehidupan ini, siklus kehidupan ini dia terus berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Karena itu hadirin berbahagia, fa in kana laka fala tabtar. Apabila kamu sedang di puncak ya, sedang berpihak kepadamu, ketika kehidupan sedang berpihak kepadamu, maka jangan terlalu ber-euforia. Sebaliknya, wa in kana 'alaika fasbir. Kalau dulu kita di atas, boleh melakukan apapun, maka suatu hari kita akan di bawah. Kalau posisi kita dulu di atas, kemudian di bawah, fasbir katanya, maka bersabarlah. Karena dulu barangkali kita bisa melakukan apapun, maka hari ini tiba waktunya kita menjadi korban ataupun menjadi orang yang tidak berkuasa atas apapun, tetapi orang lain yang berkuasa atas kehidupan kita. Hadirin berbahagia, inilah barangkali yang dapat kami sampaikan dari beberapa firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi daripada setiap perbuatan, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang tidak baik. Semuanya ada imbalan, ada balasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada kadangkala balasan itu tidak langsung kita dapatkan di dunia, tapi menjadi azab di akhirat kelak. Dan ada pula perbuatan-perbuatan buruk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada sebagian yang dimaafkan dan ada sebagian yang dihukum kita di dunia. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: 1 RRI Banda Aceh.
1: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Dan kita sudah mengikuti kuliah subuh tentunya langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Dan juga kembali saya hadirkan sebuah lagu pilihan untuk Anda. Tentu sampai nanti pukul 6.30 kami akan sampaikan Warta Kota Alam. Tentu untuk edisi hari ini Kamis 17 September 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Merkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Merkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Sari berita, Komisi Informasi Aceh kembali menggelar sidang sengketa informasi antara Yayasan HK dengan pemerintah Aceh terkait permintaan dokumen IUP. Berikutnya, Bapelkes Janto didorong jadi pusat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Komisi Informasi Aceh kembali menggelar sidang sengketa informasi antara Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh dengan pemerintah Aceh terkait permintaan dokumen izin usaha pertambangan yang diterbitkan dan masih beroperasi di Aceh, beserta lampiran peta wilayah izin usaha pertambangan. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
2: Sengketa informasi antara Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh HK dengan pemerintah Aceh memasuki tahap pembuktian di Komisi Informasi Aceh atau KIA hari ini, Rabu 16 September 2026. Sidang yang berlangsung pagi tadi di ruang sidang KIA Banda Aceh dipimpin Ketua Majelis Hakim Dian Rahmat Syaputra bersama dua anggota majelis. Sidang yang terbuka untuk umum dihadiri tim kuasa hukum HK selaku pemohon dan tim kuasa hukum pemerintah Aceh selaku termohon. Sengketa berawal dari permintaan HK untuk memperoleh salinan dokumen izin usaha pertambangan atau IUP yang diterbitkan dan masih beroperasi di Aceh, beserta lampiran peta wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP. Tim kuasa hukum HK menilai dokumen yang diminta berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi tersebut dibutuhkan untuk menganalisis aktivitas pertambangan, khususnya potensi dampaknya terhadap hutan dan lingkungan di Aceh. Pantauan RRI di ruang sidang, tim kuasa hukum HK berpendapat keterbukaan informasi tersebut juga diperlukan untuk melihat potensi ancaman kerusakan hutan dan lingkungan yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya bencana alam. Atas dasar itu, HK meminta dokumen IUP dan peta WIUP dapat diakses sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik. Sementara itu, pemerintah Aceh sebagai pemohon juga menyampaikan sejumlah alasan terkait belum dibukanya informasi yang dimohonkan. Selain itu, pemerintah Aceh juga berpendapat dokumen peta WIUP merupakan informasi yang dikecualikan. Tim kuasa hukum pemerintah Aceh menyatakan pengecualian tersebut didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan keputusan Gubernur Aceh yang menjadi dasar pengelolaan informasi. Pemerintah Aceh juga menyampaikan pertimbangan mengenai potensi dampak pembukaan informasi terhadap kepentingan perusahaan pertambangan, termasuk risiko persaingan bisnis serta terbukanya informasi mengenai potensi kekayaan alam Aceh. Dalam persidangan, Majelis Hakim meminta pemerintah Aceh memberikan pembuktian terkait dasar dan dokumen yang menjadi alasan informasi tersebut dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan. Usai persidangan, kuasa hukum HK Muhammad Fahmi SH menilai alasan pemerintah Aceh yang mengecualikan dokumen peta mengenai lokasi wilayah izin pertambangan dari akses publik belum memiliki dasar yang beralasan.
3: Kita melihat perspektif berbeda dengan komis. Nah, menurut itu yang terbaik adalah dokumen yang dikecualikan. Sementara pada sisi kami melihat ini sebenarnya adalah dokumen yang harusnya dibuka ya, karena ini juga terkait dengan hak informasi masyarakat. Nah,
2: sementara itu, kuasa hukum pemerintah Aceh Saifullah Abdul Ghani mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Majelis Hakim.
4: Dewan Hakim yang mulia sudah memutuskan sangat bijaksana. Kami diberikan ruang lagi selama 10 hari untuk mempersiapkan soal uji konsekuensi itu. Saya pikir ini kearifan dari majelis dan kami akan mempersiapkan dengan sangat baik.
2: Dalam agenda sidang pembuktian yang berlangsung sekitar 2 jam lebih itu, majelis hakim kemudian menskor persidangan. Agenda selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mendorong pemanfaatan Balai Pelatihan Kesehatan Janto sebagai pusat rehabilitasi narkoba. Selengkapnya laporkan Tisi Maulidia Putri.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh mendorong pemanfaatan Balai Pelatihan Kesehatan Bapelkes di Kota Janto sebagai pusat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengungkapkan konsep rehabilitasi yang direncanakan tidak hanya berorientasi pada pemulihan dari ketergantungan narkoba, tetapi juga pembinaan mental, keagamaan, pendidikan, dan fisik.
6: Keinginan dan punya rencana untuk menjadikan Bapelkes ini sebagai balai rehab. Karena Bapelkes Aceh sekarang sudah ada yang baru ya di Banda Aceh.
5: Sementara itu, Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol Dedi Tabrani menegaskan, rehabilitasi menjadi salah satu langkah penting dalam menangani pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, selama ini banyak pengguna narkoba yang justru berakhir di lembaga pemasyarakatan, sehingga pendekatan pemulihan belum berjalan optimal. Untuk itu diharapkan rencana menjadikan Bapelkes Aceh di Kota Janto sebagai balai rehabilitasi narkoba mendapat dukungan dari seluruh pihak sehingga fasilitas tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk membantu korban penyalahgunaan narkoba menjalani proses pemulihan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Bupati Aceh Barat Tarmizi dorong badan usaha milik gampong atau BUMG di daerahnya untuk lebih aktif mengembangkan usaha sesuai potensi ekonomi masing-masing desa. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
7: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mendorong badan usaha milik gampong atau BUMG di daerahnya untuk lebih aktif mengembangkan usaha sesuai potensi ekonomi masing-masing desa. Hal tersebut disampaikan Tarmizi usai memimpin rapat pimpinan percepatan realisasi belanja APBK 2026 di ruang rapat Setdakap Aceh Barat Selasa pagi. Tarmizi mengatakan pemerintah daerah terus memotivasi BUMG agar aktif mengembangkan sektor usaha produktif yang mampu menjadi sumber pendapatan masyarakat desa.
8: Jadi kalau terkait dengan BUMG itu, kita memotivasi, meminta semua BUMG aktif. Nah, dan sekarang kita sudah kerjasama dengan Kemendes. Ini Kemendes tanggal 21 tim Sekjen sama Dirjen akan ke sini.
7: Lebih lanjut, Tarmizi mengatakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menjalin kerjasama dengan Kemendes untuk mendukung pengembangan usaha BUMG. Tim Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal Kemendes dijadwalkan datang ke Aceh Barat pada 21 September 2026 mendatang untuk melihat potensi dan kesiapan desa dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. Tarmizi mencontohkan pengembangan komoditi melon dan anggur di sejumlah daerah serta mendorong BUMG di Aceh Barat menerapkan pola serupa, termasuk di kawasan Merebo yang dinilai memiliki lahan potensial untuk budidaya melon. Selain hortikultura, pemerintah daerah juga mendorong desa mengembangkan sektor peternakan, khususnya ayam petelur dan ayam pedaging, dengan menyesuaikan potensi dan kesiapan masing-masing wilayah. Pengembangan usaha BUMG tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketersediaan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Saudara Bupati Gayo Lues tinjau lokasi luapan air pasca hujan lebat sekaligus meminta balai wilayah sungai untuk memperbaiki tanggul secara permanen pada titik-titik rawan di sepanjang aliran sungai. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gayo Lues kerahkan alat berat untuk menangani genangan air dan material lumpur serta pasir yang menutup sejumlah ruas jalan setelah hujan lebat. Penanganan dilakukan dengan membuka aliran air, membersihkan material, serta mengurangi debit air yang menggenangi badan jalan di sejumlah titik. Saat meninjau lokasi, Bupati Gayo Lues Suhaidi menghubungi Balai Wilayah Sungai untuk meminta percepatan penanganan titik-titik rawan di sepanjang aliran sungai, mulai dari kawasan Badak hingga Rigep dan sejumlah lokasi lainnya. Bupati juga meminta agar tanggul darurat yang selama ini menahan aliran air sungai segera diperbaiki secara permanen. Menurutnya, kawasan tersebut merupakan jalur vital karena menjadi akses menuju RSUD Muhammad Ali Kasim, Kompi, serta sejumlah sekolah. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berharap koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dapat mempercepat penanganan titik-titik kritis yang berpotensi kembali memicu banjir dan mengganggu aktivitas masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, BUMDES Mandiri Gampung Bateso, Kota Sabang, mulai mengembangkan padi gugo dan jagung di lahan ketahanan pangan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
10: Badan usaha milik Desa Mandiri Gampung Bateso Kota Sabang mulai mengembangkan tanaman padi gogo dan jagung di lahan ketahanan pangan sebagai upaya mendukung ketersediaan pangan masyarakat. Penanaman tersebut dilakukan secara simbolis bersama sejumlah dinas terkait di lahan milik BUMDES setempat. Ketua BUMDES Mandiri Gampung Bateso Ruslan mengatakan penanaman dilakukan di lahan padi gogo seluas sekitar 6.000 meter persegi dan jagung lebih dari 4.000 meter persegi. Pengelolaan lahan tersebut nantinya melibatkan unit tani BUMDES serta masyarakat sekitar.
11: Unit tani ada anggota yang masing-masing, apabila tidak cukup kami menggunakan masyarakat di sekitar untuk menjaga dan merawat padi-padi dan jagung di lahan ketahanan pangan ini. Kira-kira terlibat sekitar 15 orang. Kita ada dianggarkan dana dari BUNG. Dengan dana itu kita membeli bibit padi, bibit jagung, dan membiayai orang-orang harian di lahan ketahanan pangan ini.
10: Ruslan menjelaskan hasil panen nantinya akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Sabang. Ia berharap pengembangan lahan ketahanan pangan tersebut dapat membantu menyediakan persediaan pangan, terutama ketika terjadi kendala distribusi bahan pangan menuju Sabang. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya menjelaskan pihaknya akan memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pengelola selama proses budidaya padi gogo dan jagung. Pendampingan akan dilakukan melalui penyuluh pertanian wilayah setempat termasuk dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman.
12: Pendampingan dan pembinaan budidaya padi gogo dan jagung ini mungkin nanti akan didampingi langsung oleh penyuluh wilayah setempat. Dan target panen padi gogo ini kurang lebih 120 hari atau 4 bulan. Kurang lebih kalau kemarin di lahan 1 hektar itu targetnya itu kemarin kita sekitar 2 hektar, 2 ton lebih. Kalau 600 ya kita mengharapkan ke depannya itu target dari 6.000 meter ini bisa sekitar 1 ton.
10: Pengembangan padi gogo dan jagung di Gampung Bateso diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. BUMDES Mandiri Gampung Bateso juga mengapresiasi dukungan PT Pupuk Iskandar Muda berupa bibit dan sejumlah peralatan mesin untuk mendukung kegiatan tersebut. Sebut Diah Novritaria melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
1: Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tentu kami ajak Anda untuk kita menantikan warta berita sentral Pro 3 Jakarta.
0: 97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.